Mengangkat tema menjaga warisan budaya, menjemput sungai penuh juara di Taman Mini Melayu Jambi atau X Arena MTQ pada Sabtu malam. Kegiatan yang menampilkan beragam kekayaan budaya, kuliner, produk unggulan serta potensi pariwisata dari Kota Sungai Penuh menjadi bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Jambi dalam memperkuat promosi daerah sekaligus mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis budaya. Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Al-Haris mengapresiasi partisipasi aktif pemerintah kabupaten dan kota yang terus mendukung penyelenggaraan Pekan Budaya Pariwisata Jambi Elok Nian sebagai wadah promosi potensi daerah. Gubernur Al-Haris menekankan pentingnya penyusunan kalender event pariwisata tahunan yang terintegrasi agar masyarakat dan wisatawan dapat mengetahui jadwal pelaksanaan berbagai agenda budaya di seluruh kabupaten kota sejak awal tahun. Dan menurutnya kepastian jadwal akan memudahkan promosi sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan ke Provinsi Jambi. Gubernur juga menyampaikan komitmennya untuk mengundang Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pariwisata agar turut hadir pada penyelenggaraan Jambi Elok Nian tahun mendatang sebagai upaya memperluas promosi budaya dan pariwisata Jambi di tingkat nasional. Dan secara khusus, Gubernur memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Sungai Penuh yang dinilai berhasil menampilkan kekayaan budaya, kuliner, dan juga potensi wisata daerah. Karena menurutnya, Kota Sungai Penuh memiliki peluang besar menjadi destinasi wisata budaya yang maju apabila seluruh potensi tersebut terus dikembangkan secara profesional. Dan Gubernur juga mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk terus melestarikan budaya lokal, termasuk mengembangkan batik khas daerah. Beliau mengungkapkan bahwa kualitas batik Jambi saat ini telah berkembang sangat baik dan mampu bersaing dengan batik dari berbagai daerah di Indonesia. Demikian saya Lis Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, ganti-ganti, terima kasih untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Ganti-ganti di 10 menit dari jam 7 pagi ya. Masih bersama saya Elis dan rekan teknik ada Bang Arsal. Ganti-ganti di Pro 4 RRI yang tentunya dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura. Ganti-ganti semangat pagi di edisi akhir pekan ya. Mungkin tidak terlalu banyak kegiatan, tapi ada juga yang biasanya akhir pekan itu malah tambah banyak kegiatan dan pekerjaannya. Ganti-ganti ya, terutama mungkin untuk berbenah-benah di rumah, memberes-beres yang sekira-kiranya memang barangnya tidak bisa dipakai lagi atau memang sudah seharusnya dibuang, ganti-ganti ya. Paling tidak ya kita bongkar-bongkar dulu lah gitu ya, apa-apa yang mesti dikeluarkan gitu ya, biar rumahnya lebih bersih, lebih tertata rapi lagi, ganti-ganti ya. Kalau memang barang-barang yang sudah tidak kita gunakan, kita keluarkan ya. Semangat pagi sambil menemani ganti-ganti sarapan pagi untuk saat ini.

Sahabat budaya, prosesi menaikan kuda-kuda rumah di daerah Sumatera Barat ditandai dengan menaikan bendera merah putih, menyediakan pisang, cikal kelapa dan tebu masih terjaga oleh masyarakat terutama yang tinggal di pedesaan. Tradisi ini dilakukan ketika menaikkan kuda-kuda rumah yang menandakan bendera sebagai orang Indonesia. Kelapa sebagai makna agar tamu yang datang akan menjadi betah. Sementara tebu agar semua orang indah memandang rumah. Sedangkan pisang untuk meramaikan. Tradisi ini sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa kita sedang membuat rumah baru. Tujuannya sebagai ajang silaturahmi dan gotong royong. Sesuai falsafah Minang, bare samo dipikua, ringan samo dijinjing. Artinya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Ya, Kanti-Kanti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih kita di Halo Jambi ya, Kanti-Kanti, di Perumpat RRI yang tentunya dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Matiani nomor 5 Telanepura, Kanti-Kanti ya. Masih bersama Selis dan rekan teknik ada Bang Arsal, Kanti-Kanti ya. Ya, dan yang pasti 21 menit dari jam 7 pagi saat ini, Kanti-Kanti, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat hari ini ya, yang berakhir pekan, selamat menikmati akhir pekan ya, akhir pekan yang ketiga ya, Kanti-Kanti ya. Ya, mudah-mudahan bisa menikmati, bisa istirahat, bisa kumpul bersama keluarga, bisa me time, Kanti-Kanti. Mungkin waktunya untuk seminggu ini mungkin di rumah saja seperti itu ya, belum ada planning mau kemana-mana dulu gitu ya, karena kan anak-anak juga barusan masuk sekolah tahun ajaran baru, pastinya mereka baru selesai kemarin MPLS, mungkin sudah mulai belajar juga, jadi sudah mulai agak sedikit kita harus memberikan perhatian seperti itu karena mereka kan duduknya di tahun ajaran baru, Kanti-Kanti ya. Mungkin ada PR yang harus dikerjakan hari ini seperti itu, dan kita sebagai orang tua ya harus bisa mendampingi mereka, Kanti-Kanti ya. Ya, Kanti-Kanti, di satu informasi lain, di mana Rumah Sakit Umum Raden Matahir Jambi terus mempercepat pengembangan layanan kanker, jantung, stroke, dan juga uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak atau KJSUKIA, Kanti-Kanti ya, sebagai bagian dari program prioritas Kementerian Kesehatan. Nah, rumah sakit ini rujukan milik pemerintah provinsi menargetkan seluruh layanan mencapai tingkat paripurna di tahun 2027. Iya, dalam hal ini Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUD Raden Matahir Jambi Dr. Anton Trihartanto mengatakan bahwa layanan KJSUKIA meliputi kanker terpadu, jantung terpadu, uronefrologi terpadu, kemudian juga stroke terpadu, serta kesehatan ibu dan anak, di mana empat layanan prioritas itu sebenarnya sudah ada di RSUD Raden Matahir. Dan menurut dokter bahwa saat ini adalah percepatan agar seluruh layanan memenuhi standar paripurna sesuai dengan target pemerintah di tahun 2027, Kanti-Kanti ya. Nah, dalam hal ini dokter Anton juga mengatakan bahwa pada tahap utama untuk sebagian layanan dan terus melengkapi sumber daya manusianya maupun fasilitas agar dapat naik menjadi paripurna. Dan beliau pun menambahkan bahwa pengembangan layanan tersebut dilakukan agar masyarakat Jambi tidak perlu lagi nih dirujuk ke luar daerah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan teknologi tinggi. Nah, sementara itu saat kunjungan Wakil Presiden ke rumah sakit tersebut, pihak rumah sakit menyampaikan secara tertulis kebutuhan rumah sakit mulai dari SDM, dokter spesialis, percepatan pengadaan MRI ya, kemudian juga pengembangan layanan KJSU agar target 2027 itu bisa tercapai, dan diharapkan dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat peningkatan fasilitas dan sumber daya manusia sehingga masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang semakin optimal.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Telepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, telepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, telepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional. Seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
3: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben a student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. Ik hou van klepon.
2: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal. Kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi, ganti-ganti edisi hari ini ya. Dan senang sekali bisa terus menemani ganti-ganti untuk edisi akhir pekan ya. Di 40 menit ganti-ganti dari saat ini, dari jam 7 pagi, di luar cuaca masih cukup bersih lah ya, belum sebegitu banyaknya asap ya, dari pengeluaran pembakaran, dari knalpot kendaraan, ataupun dari udara lainnya, ganti-ganti ya. Yang pasti masih pagi, masih cukup baik lah buat kita berkegiatan olahraga di pagi hari ini. Ya, ganti-ganti yang namanya media sosial saat ini tidak hanya menjadi tempat berbagi foto ataupun video sebuah perjalanan, ganti-ganti ya, tapi juga bisa berperan sebagai sumber informasi yang tentunya mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap wisata sejarah dan juga budaya, ganti-ganti ya. Karena beragam konten yang menampilkan keindahan alam, kemudian bangunan bersejarah, sampai kisah unik di balik sebuah destinasi wisata juga berhasil membangkitkan rasa ingin tahu masyarakat untuk mengenal lebih jauh sejarah tempat yang mereka kunjungi nih, ganti-ganti ya. Nah, fenomena ini tentunya terlihat dari semakin banyaknya wisatawan yang datang ke suatu destinasi, tidak hanya untuk bersuah foto, ganti-ganti, tapi juga mencari informasi mengenai asal-usul, kemudian budaya serta nilai sejarah yang dimiliki lokasi tersebut ya. Kemudian juga video yang berdurasi singkat di berbagai platform di media sosial juga kerap sekali menyajikan cerita-cerita menarik tentang benteng misalnya, tentang kawasan kota tua misalnya, ataupun candi, museum, ataupun juga desa adat, sehingga mendorong wisatawan itu tertarik ya untuk mempelajari sejarah-sejarah secara lebih mendalam, ganti-ganti ya. Iya, dalam hal ini pendiri platform eksplorasi urban Sana Kenal Kota Abimantara Pradana, ganti-ganti, menilai bahwa media sosial menjadi pintu masuk utama bagi masyarakat untuk mengenal berbagai destinasi wisata, terutama yang sedang viral, ganti-ganti ya. Karena menurutnya media sosial mampu menjangkau berbagai kalangan termasuk juga generasi muda, sehingga dapat meningkatkan ketertarikan mereka terhadap cerita dan juga sejarah di balik sebuah tempat. Nah, dia juga mengatakan bahwa ketika suatu destinasi menjadi viral di media sosial, masyarakat tentunya tidak hanya tertarik untuk mengunjunginya, tetapi juga ingin mengetahui kisah serta nilai sejarah yang dimiliki. Ya, tentunya konten kreator juga sangat berperan besar, ganti-ganti ya, dalam mendorong tren tersebut. Dan mereka ini tidak hanya menampilkan panorama yang indah, tapi juga menyisipkan informasi mengenai sejarah, pembangunan, tokoh yang berkaitan dengan lokasi, hingga berbagai fakta menarik yang belum banyak diketahui publik. Ya, sementara di sisi lain, ganti-ganti, sejumlah pengelola destinasi wisata mulai memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi, dan mereka secara rutin tentunya menggugah kisah sejarah, dokumentasi arsip lama, serta berbagai fakta unik mengenai objek wisata yang dikelola. Nah, langkah ini tentunya diharapkan dapat memperkaya pengalaman perjalanan wisatawan sekaligus memberikan nilai edukatif selama berkunjung.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: Halo? Ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, piye kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti, Menteri Kebudayaan RI Fadlizon memperkenalkan program Museum Paspor sebagai inovasi dalam menarik kunjungan dan meningkatkan minat terhadap museum kepada diaspora Indonesia yang berada di Madrid, Spanyol. Museum Paspor memungkinkan pengunjung mengoleksi stempel dari berbagai museum dan cagar budaya yang berada di bawah naungan Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya atau MCB. Lebih jauh, beliau menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara mega diversity dengan kekayaan budaya yang luar biasa. Hal ini tercermin dari ragam cagar budaya peringatan nasional, jumlah warisan budaya tak benda Indonesia, warisan dunia UNESCO, serta elemen intangible culture heritage UNESCO yang dimiliki Indonesia. Kekayaan budaya tersebut menurutnya merupakan sumber daya yang berkelanjutan dan akan terus hidup selama diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui kelembagaan Kementerian Kebudayaan yang kini berdiri sebagai Kementerian Mandiri, hal ini diharapkan mampu memperkuat perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan Indonesia secara lebih terfokus. Menbud juga menegaskan bahwa pelestarian kebudayaan merupakan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena itu, elemen bangsa termasuk diaspora Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga, merawat, dan juga mempromosikan kebudayaan Indonesia di tingkat internasional. Menbud juga menyebutkan bahwa diplomasi budaya Indonesia semakin kuat, salah satunya adalah kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Kompleks Candi Prambanan yang menjadi momentum penguatan kerjasama kebudayaan antara Indonesia dan India, termasuk juga komitmen bersama dalam pelestarian warisan budaya. Kunjungan Menbud ke Madrid, Spanyol merupakan bagian dari pemenuhan undangan Menteri Kebudayaan Spanyol dan Menteri Kebudayaan Palestina untuk membahas pembentukan aliansi internasional dalam upaya melindungi identitas budaya bangsa Palestina dari ancaman genosida budaya. Dan menurutnya, perlindungan warisan budaya merupakan tanggung jawab bersama masyarakat internasional sebagai bagian dari upaya menjaga peradaban dunia. Demikian, saya Liz Hayati, sampai jumpa pada kabar hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo. Duh, di sana.
2: Makanan luar negeri, duh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Ya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Ganti di kebersamaan kita edisi hari Sabtu di 18 Juli 2026. Ganti-ganti ya. Budaya gotong royong itu memang sangat melekat dengan kita masyarakat Indonesia. Ganti-ganti ya, karena apa? Karena memang Indonesia ini kan orang-orangnya pada ramah-ramah. Ganti-ganti, sangat mendukung kekompakan, kekeluargaan, keramah-tamahan. Terus kalau bekerja itu selalu bersama-sama. Ganti-ganti ya, jadi ibarat sapu lidi, kalau satu kan gak kuat ya. Ganti-ganti ya, dipatahin gampang sekali, tapi kalau gotong royong bersatu, sama seperti kayak sapu, kalau dia rimbun sapunya, mau dipatahin juga tidak bisa. Ganti-ganti ya. Dan yang pasti dalam menjaga budaya gotong royong tentunya bisa kita lakukan, ganti-ganti ya, dengan mungkin dengan bagaimana kita membiasakan untuk kerja bakti bareng-bareng, ganti-ganti ya, di lingkungan tempat tinggal kita gitu ya. Kemudian juga kita bisa membantu tetangga, misalnya tetangganya ada hajatan, nah kita bantu seperti itu, ganti-ganti ya. Kemudian juga menanamkan nilai kepedulian sosial, ganti-ganti ya, di lingkungan, keluarga, dan sekolah, seperti itu. Dan ini mungkin adalah cara yang ampuh, ganti-ganti, untuk tetap merekatkan kebersamaan kita di tengah-tengah kesibukan modern, gitu ya. Dan supaya gotong royong ini tetap terjaga, ya kita harus saling peduli satu sama lain, ganti-ganti ya. Terus misalnya kita mau mulainya dari mana, ya kita mulainya dari lingkungan terdekat dulu, ganti-ganti ya, seperti tetangga yang ada di kiri kanan kita, ganti-ganti ya, pokoknya di lingkungan RT atau RW. Kalaupun misalnya ada pengumuman mau ada gotong royong atau bersih-bersih lapangan atau bersih-bersih satu tempat seperti masjid dan musola, ganti-ganti ya, kita harus turut serta, ganti-ganti ya. Jadi dalam hal ini kita mulainya dari lingkungan sekitar, ganti-ganti ya. Nah, dalam budaya gotong royong juga kita harus melibatkan anak muda, ganti-ganti, karena gotong royong itu bukan hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa, ganti-ganti orang-orang tua, tapi juga anak-anak remaja nih, atau generasi muda lah seperti itu, agar mereka juga bisa belajar apa arti dari gotong royong, ganti-ganti ya. Karena akan sangat terasa kalau misalnya segala sesuatunya kita kerjakan sendiri, tapi kalau misalnya kita kerjakan bersama-sama, ganti-ganti ya, dengan teman-teman yang lain, nah tentu semua pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan waktu yang cepat, ganti-ganti ya. Iya, dan untuk lebih mempererat rasa kekeluargaan, ganti-ganti dalam lingkungan RT, mungkin bisa bikin grup WhatsApp seperti itu, sehingga kalau misalnya ada kegiatan, kita tinggal menginformasikan ke dalam grup tersebut, pastinya akan ditanggapi oleh warga yang ada di grup tersebut, ganti-ganti ya. Jadi dengan satu kali tulis atau satu kali informasi, masyarakat atau warga yang tinggal di satu RT itu bisa bergabung untuk bergotong royong, misalkan ada pengumuman untuk gotong royong, ganti-ganti ya. Iya, dalam membantu tetangga dalam hal hajatan, mungkin ganti-ganti kita harus juga bisa ikut serta seperti itu ya. Apalagi misalnya keluarga emang dekat sekali tetangganya, mungkin sebelah rumah atau di belakang rumah atau di depan rumah kita, dan kita pun harus bisa membantu ganti-ganti ya, karena suatu saat mungkin mereka juga akan membantu kalau kita punya hajatan gitu. Jadi harus ada saling toleransi, saling bantu membantu ganti-ganti, pokoknya saling empati lah ya.
3: RRI dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Dalam buku Generasi Z membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja, terlebih akan memperkenalkan sosok generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya, sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.
5: Jambi Pagi Iko.

0: satu hal, rumah itu sudah tahan tekanan, tahan goncangan, mungkin ada hubungan tahan gempa.
1: Aksi heroik mengguncang rumah mempunyai filosofi tersendiri pada zaman dulu. Orang yang mampu melakukan pembangunan rumah harus dibarengi dengan ritual adat Famadego Omo. Mengguncangkan rumah adalah menghalau bala atau kekuatan gaib yang menaungi rumah tersebut, sehingga ketika dihuni seisi rumah terbebas dari malapetaka yang menimpa.
0: Famadego Omo menguji ketahanan sebuah bangunan yang baru dibangun, dan biasanya itu datang dari pihak keluarga, mertua, paman, keluarga-keluarga dekat. Sekitar 20-30 orang masuk rumah dan mereka menari-nari sekuat tenaga untuk menguji bagaimana rumah itu tahan atau tidak.
1: Tidak hanya sekedar menggerakkan anggota badan, tetapi sebagai gerakan heroik tradisional, budaya nenek moyang zaman dahulu yang perlu dilestarikan.

0: jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Christine Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
2: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawe basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Sob, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris,
0: P-A-R-I-S. Paris,
1: mm-mm.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi. Sahabat budaya, namanya Lukah Gilo, permainan jelangkung. Yakni sebuah permainan rakyat yang ada di Desa Semabu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Permainan ini menggunakan semacam alat untuk menangkap ikan yang disebut dengan luka. Permainan ini sama halnya dengan permainan bambu gila yang ada di Maluku. Pada awalnya, permainan ini hanya untuk ritual. Namun sekarang, sudah menjadi bagian dalam seni pertunjukan. Karena sudah mengandung unsur fotografi sehingga sudah dimodernisasi. Kekayaan budaya tradisi adalah sesuatu yang tidak ternilai, yang harus terus diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Namun, ada juga tradisi yang bisa hilang begitu saja ditelan zaman karena tidak lagi terpelihara dengan baik. Berdasarkan tradisi aslinya, ritual Lukah Gilo tidak jarang membuat orang-orang yang mengikutinya akan ikut kesurupan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Lampu, komputer, dimatikan.
1: Ih, kok lampu dan komputernya dimatikan, Bu? Perginya kan cuma sebentar.
0: Lah, nanti kan bisa dihidupkan lagi setelah kamu pulang. Biasakan untuk menghemat energi listrik, Nak.
1: Ah, Ibu gak asik.
2: Mematikan lampu dan peralatan elektronik di rumah Anda 1 jam sehari setara dengan memberikan akses listrik kepada 1 rumah tangga di daerah terpencil.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

kirim-kirim salam ataupun mau request lagu daerah Nusantaranya, boleh ya melalui line telepon WhatsApp, nanti saya putarkan. Nah tentunya Kati-Kanti di jam di siang Iko, Kati-Kanti dapat mendengarkan selain di frekuensi 99,2 MHz, Kati-Kanti juga dapat mendengarkan di RRI Digital. Nah kalau Kati-Kanti belum mendownload di handphonenya, ya kan silakan dibuka lalu klik aplikasi Play Store dan juga langsung download, cari rri.co.id. Kuncinya harus punya kuota ya Kanti-Kanti, kalau tidak punya kuota tidak akan terdownload. Nah tentunya di siang hari ini informasi ada sungai aliran alami, ini dari daratan yang mengalir menuju perairan yang lebih rendah seperti laut ataupun danau Kanti-Kanti. Tapi kali ini kita akan bahas mengenai Sungai Batanghari yang terpanjang di Sumatera. Kali ini Kanti-Kanti, sungai di Jambi, terutama Sungai Batanghari yang terpanjang di Sumatera, berfungsi sebagai urat nadi kehidupan. Peran utamanya ini meliputi jalan transportasi air, sumber air baku PDAM, irigasi pertanian, lokasi perikanan tangkap, dan juga destinasi wisata air seperti kawasan wisata Tanggoracho di Kota Jambi. Nah, berdasarkan beberapa sumber terpercaya, ada pun beberapa sungai terkenal di Provinsi Jambi beserta panjangnya. Yang pertama ada Sungai Batanghari sepanjang 665 km. Ada juga Batang Merangin 162 km dan juga ada Batang Bungo 36 km. Masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Batanghari ini, Kanti-Kanti mungkin tidak banyak mengetahui persis keseluruhan sungai-sungai dari Provinsi Jambi. Namun sungai yang paling terkenal adalah Sungai Batanghari, Kanti-Kanti. Nah tentunya sebagai tambahan dari beberapa sungai di atas, tentunya hampir keseluruhan sungai ini menjadi tempat tinggal masyarakat sekitar. Nah ini menandakan sungai ini tidak hanya menjadi sebagai wadah transportasi pada masanya, namun juga salah satu tempat keberlangsungan kehidupan, salah satunya Kanti-Kanti untuk mencari ikan air tawar untuk dikonsumsi atau diperjualbelikan. Itulah informasi kita di siang hari ini. Kanti-Kanti tentunya tetap bersama kami di Perempat RRI Jambi.

0: Ceritanya kamu mau ikut lomba lari ya?
1: Aduh, capek. Bukan mau ikut lomba lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari. Biar sehat.
0: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Ampe dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
2: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak. Dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
0: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
3: 8, 1, 2.
4: Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.

0: FM 99,2 MHz, Rumpat, RRI, Jambi.
1: Permainan tradisional Nusantara. Bakyak berasal dari Sumatera Barat. Permainan ini juga disebut dengan nama lain terompa galua. Alat yang dibutuhkan untuk bermain adalah sandal kayu yang panjangnya bisa muat untuk 3 hingga 5 orang. Meski kelihatannya mudah, namun butuh konsentrasi agar bisa berjalan kompak. Jika satu orang saja tidak kompak, maka tim bisa terhuyung-huyung dan kalah.

RRI dengan esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

Kanti-kanti kali ini rumah sakit dan juga klinik tidak hanya menjadi tempat berobat, tapi juga merupakan organisasi yang harus mengelola berbagai aspek pelayanan kesehatan secara terpadu. Di balik setiap pelayanan yang diterima pasien, terdapat sistem manajemen yang mengatur sumber daya manusia, jadwal pelayanan, fasilitas, dan juga teknologi informasi kanti-kanti. Namun, kanti-kanti banyak proses manajerial yang berlangsung di balik layar dan juga jarang diketahui masyarakat. Salah satunya ini adalah bagaimana rumah sakit atau klinik mengatur alur pelayanan, mengelola antrian pasien, menghadapi lonjakan kunjungan, serta menjaga keseimbangan antara kecepatan pelayanan dan juga kualitas layanan. Kanti-kanti Dr. Wahyu Saputra ini merupakan dokter manajemen rumah sakit, menjelaskan di balik antrian klinik atau rumah sakit ada beberapa fakta yang jarang diketahui pasien, kanti-kanti. Nah, banyak orang mengira layanan waktu tunggu ini hanya disebabkan oleh banyaknya jumlah pasien atau keterlambatan pelayanan. Padahal proses pelayanan kesehatan itu melibatkan berbagai tahapan yang saling berkaitan, mulai dari pendaftaran, verifikasi, administrasi, pemeriksa awal, penentuan prioritas berdasarkan kondisi medis, hingga koordinasi antara dokter, perawat, laboratorium, farmasi, dan juga unit penunjang, kanti-kanti. Kanti-kanti Dr. Wahyu pun menyampaikan harapan kepada masyarakat semuanya untuk pendengar RRI bahwa dengan adanya komunikasi yang baik, saling memahami, dan juga komitmen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan, hubungan antara pasien dan juga fasilitas pelayanan kesehatan dapat semakin harmonis, kanti-kanti. Karena dokter ini menghadapi beberapa kasus yang membutuhkan waktu konsultasi lebih lama ataupun harus menangani kasus darurat yang tidak dapat diprediksi. Nah, jadi itulah ya kanti-kanti, faktor itu yang dapat mempengaruhi jalannya antrian. Ya, nah jadi kita sebagai masyarakat warga-warga Jambi harus memahami dan paham mengenai proses di balik layar ini untuk membantu masyarakat yang lainnya. Iya, tentunya itulah informasi kita di siang hari ini. Kanti-kanti sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar hari iko.
2: Selamat siang kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Gubernur Al-Haris dorong Sungai Penuh jadi destinasi wisata budaya unggulan. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi membuka Pekan Budaya Pariwisata Jambi Elonian 2026 yang mengangkat tema menjaga warisan budaya menjemput Sungai Penuh juara di Taman Mini Melayu Jambi X Arena MTQ. Kegiatan yang menampilkan beragam kekayaan budaya, kuliner, produk keunggulan serta potensi pariwisata dari Kota Sungai Penuh ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Jambi dalam memperkuat promosi daerah sekaligus mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis budaya. Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Al-Haris mengapresiasi partisipasi aktif pemerintah kabupaten dan kota yang terus mendukung penyelenggara Pekan Budaya Pariwisata Jambi Elonian sebagai wadah promosi potensi daerah. Gubernur Al-Haris menekan pentingnya penyusunan kalender event pariwisata tahunan yang terintegrasi agar masyarakat dan juga wisata dapat mengetahui jadwal pelaksanaan berbagai agenda budaya di seluruh kabupaten dan kota sejak awal tahun. Menurutnya, kepastian jadwal akan memudahkan promosi sekaligus meningkatkan kunjungan wisata ke Provinsi Jambi. Kanti-kanti inilah kabar hari Iko. Gubernur Al-Haris dorong Sungai Penuh jadi destinasi wisata budaya unggulan. Kanti-kanti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jadi. Tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.

Ngomongin Piala Dunia, rasanya ada yang kurang kalau nggak bahas maskot dan lagu tema yang biasanya bakal terngiang-ngiang terus di kepala kita. Di tahun 2026 ini, identitas visual Piala Dunia tampil beda dan berani. Logo resminya mengusung konsep kampanye We Are 2026. Dengan desain yang sangat minimalis dan clean, angka 2 dan 6 disusun tebal dengan trofi asli yang menumpuk di tengahnya. Pendekatan desain yang modern ini sengaja dibuat agar setiap dari 16 kota penyelenggara bisa memasukkan palet warna dan corak budaya mereka masing-masing ke dalam logo. Sangat dinamis. Gak cuma manjain mata dari sisi grafis, telinga kita juga bakal disuguhi kolaborasi audio yang epic. Bayangin, perpaduan gairah musik Latin dari Meksiko, dentuman beat ala industri musik Amerika, plus sentuhan pop dari Kanada. Dijamin, Vibers Nobar kita dijamin nanti bakal makin pecah. Nah, kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia dari Waka Waka, La Copa de la Vida, sampai lagu tahun ini, mana nih yang beatnya paling bikin kamu pingin joget?

Kati Kati masih bersama kami tentunya di Perempat RRI Jambi. Kali ini ada produk UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipasangkan ataupun dipasarkan melalui jaringan retail modern, mendapat fasilitas listing fee atau bebas biaya administrasi pendaftaran. Nah, cara ini untuk membuka akses pasar yang luas bagi pelaku UMKM. Penerapan listing fee ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama kemitraan antara UMKM dengan Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Nah, tentunya Kanti-Kanti, Wakil Menteri UMKM Helvi Morazaini memastikan penerapan listing fee ini melalui kemitraan UMKM dan juga Aprindo merupakan bentuk implementasi penguatan usaha mikro. Hal ini memang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021. Ya, selain itu, Kanti-Kanti, pemerintah ini juga memberi fasilitas kemitraan bagi UMKM dengan 10 mitra usaha besar dan juga jaringan retail dalam kegiatan kemitraan di Yogyakarta. Bisnis matching ini berpotensi menghasilkan komitmen transaksi senilai Rp7.155 miliar. Nah, tentunya dari data Kementerian UMKM menunjukkan DIY ini memiliki 345 ribu UMKM yang salah satunya berjualan di teras Malioboro, Kanti-Kanti. Dan juga ya, sejumlah pelaku UMKM di Yogyakarta ini merasa senang dan juga terbantu setelah mendapat akses kemitraan dengan retail modern melalui program Kumitra. Salah satunya Rafaelindo Sultan AG ini sebagai pemilik usaha olahan tulang ikan merek Clavis, Kanti-Kanti. Nah, tentunya itulah informasi kita di siang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Bengkulu, rambai ayam, adalah salah satu senjata asli Bengkulu pasti tidak dapat ditemukan di provinsi lain di Indonesia. Senjata ini berupa senjata tusuk dengan ujung yang runcing, dengan salah satu sisinya yang sangat tajam. Sebagian masyarakat Bengkulu juga menyebut rambai ayam dengan nama lain, yaitu jembio. Keunikan rambai ayam terletak pada beberapa ornamen. Selain karena bilah senjata ini melengkung dengan sudut yang kecil seperti taji ayam, sehingga sangat mematikan bila digunakan untuk berkelahi. Rambai ayam juga dilengkapi dengan beragam pahatan pada bagian serangka dan gagangnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Eh, Bim, kok kamu buang sampah sembarangan sih? Itu bungkus jajan malah dilempar ke tanah.
3: Eh, kan kecil aja. Lagian kan nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
2: Eh, justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, taman ini bakal penuh sampah. Ingat, sampah kecil kalau dikumpulin banyak jadi gunung juga.
3: Iya juga ya. Kalau kotor, kita sendiri juga yang rugi. Kita jadi gak nyaman main di sini.
4: Betul sekali, Nak. Jagalah kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya, supaya kota kita tetap indah dan sehat.
5: Ayo, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup jadi lebih sehat.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk Pangihok Nihodong, Ulos Pangihok Niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu, bisa mengikat, namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harfiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Selamat siang Kati-Kanti, dimanapun Kati-Kanti berada, tentunya akan ada kabar hari Cawapres Gibran tinjau tol Bayung Lincir. Sebagai bagian dari komitmen pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat konektivitas antar daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi, Wakil Presiden atau Wapres Gibran Rakabuming menuju proses pembangunan jalan tol Bayung Lencir yang melintasi perbatasan Sumatera Selatan dan juga Jambi. Pada kesempatan tersebut, Wapres meninjau perkembangan pembangunan ruas tol Betung Jambi yang menjadi bagian dari jaringan jalan tol Trans Sumatera. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur strategis berjalan sesuai target sehingga dapat memperkuat konektivitas antar wilayah serta mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Dalam peninjauan tersebut, Direktur Operasi 3 PT Hutama Karya Iwan Hermawan memaparkan proses pembangunan sekaligus memanfaatkan yang akan dirasakan masyarakat setelah ruas tol tersebut beroperasi. Menurutnya, keberadaan jalan tol akan memangkas waktu tempuh dan juga jarak perjalanan secara signifikan. Iwan menambahkan bahwa jalan tol tersebut juga akan memperkuat konektivitas antara Provinsi Jambi dan juga Sumatera Selatan sehingga meningkatkan kelancaran arus perdagangan sekaligus membantu mengurai kemacetan. Kati-kati inilah kabar hari Cawapres Gibran tinjau tol Bayung Lincir. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Cawapres selanjutnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dengan esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, adalah salah satu novel klasik Indonesia yang menggambarkan kisah cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Cerita ini mengambil latar belakang masyarakat Minangkabau yang kaya akan tradisi dan adat istiadat. Melalui kisah cinta yang penuh konflik dan intrik, Marah Rusli berhasil menggambarkan kompleksitas hubungan antar karakter dalam novel ini. Siti Nurbaya, sebagai tokoh utama, digambarkan sebagai seorang gadis Minang yang cantik, cerdas, dan penuh kasih. Ia harus menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupannya, terutama dalam menjaga martabat dan kehormatannya sebagai seorang perempuan. Konflik utama dalam novel ini muncul ketika Samsul Bahri, kekasihnya, terlibat dalam peristiwa tragis yang mengguncang kehidupan mereka. Melalui kisah Siti Nurbaya, pembaca diajak untuk merenungkan tentang nilai-nilai kehormatan, kesetiaan, dan keberanian dalam menghadapi cobaan hidup. Siti Nurbaya harus berjuang untuk mempertahankan harga dirinya dan menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Ia menjadi simbol perempuan yang kuat dan tegar dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Novel ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau dengan detail yang kaya dan mendalam. Marah Rusli berhasil menggambarkan adat istiadat, budaya, dan tradisi masyarakat Minangkabau dengan cermat, sehingga pembaca dapat merasakan atmosfer dan kehidupan sehari-hari di daerah tersebut. Novel ini juga mengangkat tema tentang perbedaan kelas sosial, budaya patriarki, dan konflik antar keluarga yang menjadi latar belakang cerita yang kompleks. Pesan yang disampaikan melalui novel ini sangat dalam dan menggugah. Siti Nurbaya sebagai tokoh utama menghadapi berbagai ujian kehidupan yang menguji kekuatan, ketabahan, dan keberaniannya. Ia harus belajar untuk memilih antara cinta dan kemerdekaan, antara tradisi dan kebebasan, antara kehormatan dan kebenaran. Dengan gaya bahasa yang indah dan penuh emosi, Marah Rusli berhasil menggambarkan konflik batin dan perjuangan karakter-karakter dalam novel ini. Pembaca akan terbawa dalam lika-liku kehidupan Siti Nurbaya dan masyarakat Minangkabau, merasakan sukacita, kesedihan, kekecewaan, dan harapan yang tersemat dalam setiap halaman cerita. Siti Nurbaya bukan sekedar kisah cinta tragis, tetapi juga tentang kehidupan, keberanian, dan perjuangan. Novel ini memberikan sudut pandang yang dalam tentang kompleksitas hubungan sosial dan budaya di masyarakat Minangkabau, serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan, persamaan, dan keadilan. Dengan ending yang tragis namun penuh makna, novel ini meninggalkan kesan mendalam bagi pembaca. Pesan tentang keberanian untuk memperjuangkan kebebasan, martabat, dan keadilan tetap menggema dalam pikiran setelah membaca novel ini. Siti Nurbaya adalah karya sastra yang memukau, menginspirasi, dan memberikan perspektif baru tentang kehidupan dan nilai-nilai yang sejati. Demikian esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Prompat Jambi.
1: Ya, ketika kita akan melewatkan lagu religi karena diinformasi pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti beduk dan azan zuhur untuk daerah Jambi dan sekitarnya.

Ada tiga golongan orang yang tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya, perempuan yang meniru dan menyerupai laki-laki, dan orang yang menggunakan rumahnya dengan ad-dayyun, membiarkan perbuatan keji dalam keluarganya. Hadis riwayat Hakim, Ahmad dan Ibnu.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI, Jambi.
1: Kamu pernah ngerasa gak sih, kadang susah banget gitu jadi diri sendiri, kayak kalau beda dikit aja, pasti langsung diomongin.
2: Sering sih, apalagi kalau selera kita gak kayak yang mainstream gitu. Kamu suka gambar, musik, atau hobi yang orang lain dianggap aneh, langsung dibilang gak banget.
1: Iya ya, kadang jadi mikir aku, apa aku harus ngikutin selera orang ya biar bisa diterima?
2: Nah, itu dia masalahnya. Kita ini udah hidup di negara yang merdeka, tapi kadang pikiran kita masih terjajah sama penilaian orang. Padahal, merdeka itu juga berarti bebas menjadi diri sendiri, selama kita nggak nyakitin siapa-siapa.
1: Jadi, nggak usah takut ya, selama kita jalanin hidup dengan jujur dan positif.
2: Tepat banget. Kita semua punya cara sendiri buat bersinar, dan keberanian untuk jadi diri sendiri, itu juga bentuk perjuangan.
3: Merdeka bukan hanya soal sejarah. Merdeka juga berarti bebas dari rasa takut jadi diri sendiri.

Ya, kali ganti masih di Jambi Siang Iko. Kali ini kita menggeser mengenai kuliner ya, di formasi pukul 12:45 waktu Indonesia Barat. Tentunya kali-kali ini Kati ganti ya kan, ada olahan soto koya. Ini selalu menghadirkan keunikan rasa yang sangat berbeda bila dibandingkan dengan sajian soto bening biasa. Perbedaan utama hidangan khas Jawa Timur ini terletak pada taburan garing olahan koya di atas mangkuknya, dan juga racikan bubuk koya terbuat dari perpaduan kerupuk, udang renyah serta gurihnya bawang putih goreng yang ditumbuk halus. Ketika adonan koya ini bercampur rata, tekstur kuah soto bening yang semula encer mendadak berubah menjadi sangat pekat. Ganti-ganti tentunya sentuhan cita rasa gurih alami udang ini langsung menyeruak kuat dan memanjakan lidah kita saat menyantap kuah hangatnya. Inilah ganti-ganti yang membuat sajian soto koya ini terasa jauh lebih kaya rempah jika dibandingkan soto biasa. Ganti-ganti selain memberikan kenikmatan rasa, ternyata kandungan rempah kunyit serta serai di dalam kuahnya ini sangat efektif menghangatkan seluruh badan kita dan juga saluran pernafasan kita. Nah, menikmati semangkuk soto koya hangat pada siang hari ini ganti-ganti tentu menjadi pilihan untuk membangkitkan kembali stamina tubuh kita, dan juga sensasi gurih dan juga kelezatan kuahnya dipastikan sanggup membuat momen istirahat kerja kita menjadi lebih berkesan. Ganti-ganti beralih ke informasi lainnya, kali ini ada cerita nih ganti-ganti yang terasa seperti skenario film di balik partai final Piala Dunia 2026 antara Argentina dan juga Spanyol. Lionel Messi, sang legenda hidup sepak bola ini, akan menghadapi generasi baru yang sejak kecil tumbuh ganti-ganti dengan mengidolakan dirinya. Nah, bahkan beberapa di antaranya pernah bertemu langsung dengan Messi saat masih menjadi anak-anak. Kini mereka bukan lagi penggemar di pinggir lapangan, melainkan lawan yang sama-sama memburu trofi paling bergengsi di dunia. Ganti-ganti nama yang paling mencuri perhatian tentu Lamine Yamal, Yamine Yamal. Nah, itu dia. Yaitu foto Messi yang sedang menggendong dan memandikan Yamal saat masih bayi dalam sebuah sesi pemotretan awal UNICEF pada 2007 ini kembali viral menjelang final. Dan momen yang dulunya hanya dianggap foto biasa kini menjadi simbol pergantian bergengsi. Dan 18 tahun kemudian, Yamal ini berdiri di sisi berseberangan siap menentang idolanya di panggung besar sepak bola dunia. Nah, ganti-ganti kita lihat ya, apapun hasil akhirnya nanti, dunia ini akan menyaksikan satu momen yang sulit dilupakan. Sang maestro yang menginspirasi jutaan anak di seluruh dunia akhirnya berhadapan langsung dengan salah satu anak yang pernah berada dalam pelukannya. Nah, final Piala Dunia 2026 ini bukan hanya tentang siapa yang mengangkat trofi, tapi juga tentang bagaimana sepak bola terus melahirkan generasi baru yang tumbuh dari mimpi yang pernah diciptakan oleh Lionel Messi. Nah, luar biasa sekali ganti-ganti, itulah informasi kita di siang hari ini. Tentunya sampai jumpa di informasi selanjutnya.

0: Woi bro, asik banget sih.
1: Oh, ini nih rame banget broadcast tentang penumpang pesawat yang ditangkap keamanan bandara.
0: Loh, kok bisa?
1: Ya bisa lah, dia bercanda di tasnya ada bom. Penumpang lain pada panik, chaos gitu.
0: Tapi kan cuma bercanda doang, sadis amat pakai ditangkap.
1: Iyalah, gini ya, sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, pelaku yang menyebarkan informasi palsu tentang bom dan menyebabkan kepanikan dapat diancam hukuman 8 tahun penjara loh.
0: Oh, jadi gitu?
1: Iya, jadi bercanda itu mesti hati-hati juga dan pada tempatnya. Eh, BTW, comblangin dong sama temen lo, si Nisa.
0: Yeay, usaha terus nih.
1: Please deh, boleh ya.
0: Ogah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Jambi Siang Iko.
1: Sebaiknya kamu tahu. Tidak kurang dari 500 buah gunung berapi tersebar di Indonesia. Sekitar 126 diantaranya adalah gunung berapi aktif serta ada 7 gunung aktif yang sering kali meletus. Penting bagi kita untuk memahami mitigasi bencana alam gunung berapi. Seperti tanda-tanda akan terjadinya erupsi yang mana biasanya suhu udara di sekitar gunung akan meningkat. Ketika tanda-tanda akan terjadi erupsi terlihat, langkah selanjutnya adalah mencari jalur evakuasi dan shelter untuk tempat perlindungan.

0: Ya, ketika di siang hari ini kita akan mengikuti siaran budaya belajar Sumba dengan tema merawat identitas Bangka di era digital, peran Bujang Miak sebagai budaya ataupun sebagai duta budaya. Ketika nanti kita akan mengikuti siaran relay bersama Pro 4 Sungai Liat di 103,9 FM dan dipandu oleh rekan kerja kita Ado Rara dan tentunya dengan narasumber Edian Syah yaitu Bujang Kabupaten Bangka 2024 dan juga Cantik Ika Violinisa Mia Kabupaten Bangka 2024. Ganti-ganti selamat siang, selamat mendengarkan.
1: UMKM. Selain permodalan, pemerintah Provinsi Bangka Belitung juga membuka peluang investasi di sektor UMKM dengan kemudahan perizinan dengan tetap mematuhi regulasi daerah. Sebagai bentuk perlindungan tenaga kerja informal, Diskop UKM Bangka Belitung bersiap meluncurkan program jaminan sosial. Sistem penyaluran bantuan BPJS ini akan dibagi merata setiap kabupaten atau kota di Bangka Belitung mendapatkan kuota berkisar 800 sampai lebih dari 1000 pekerja UMKM. Program ini diharapkan memberikan rasa aman dan meningkatkan produktivitas pekerja di sektor UMKM. Dengan kemudahan modal dan jaminan sosial, Sepradi Diskop UKM Bangka Belitung berharap sektor UMKM di Bangka Belitung pacak tumbuh lebih kuat dan berdaya saing. Demikian dalam kabar Bangka Belitung kali ini. Sampai jumpa Sepradi dalam kabar Bangka Belitung selanjutnya.

0: Beragam informasi budaya dari Belajar Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belajar Sumba.
1: Halo, selamat siang Sepradi Sahabat Budaya. Senang sekali dalam program Siaran Budaya Belajar Sumba Sabtu 18 Juli 2026. Kali ini bersama saya Rara yang akan menemani hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan dalam Siaran Budaya Belajar Sumba persembahan RRI Sungai Liat hari ini bisa didengarkan melalui 103,9 FM, RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Juga Sahabat Budaya, siaran RRI Pro 4 hari ini bisa didengarkan melalui RRI Pro 4 Palembang, Pro 4 Bengkulu, Pro 4 Jambi, dan juga Pro 4 Lampung. Oke, Sahabat Budaya, hari ini kita bakal ngobrol tentang tema kita, yaitu merawat identitas budaya Bangka bersama dengan Bujang Mia Bangka sebagai Duta Budaya. Nah, hari ini juga kita sudah kedatangan dua narasumber, yaitu mereka adalah Bujang dan Mia Bangka 2024. Ada Edwin Syah dan juga Cynthia Violinsia. Untuk itu Rara akan sapa dulu narasumber kita kali ini, ada Bujang Edwin. Halo Edwin, selamat siang, apa kabar?
2: Halo Kak Rara, selamat siang, alhamdulillah kabar baik.
1: Senang sekali bisa hadir ya. Untuk siang hari ini kita bakal ngobrol banyak hal tentang budaya yang ada di Pulau Bangka kita. Selain itu ada Mia Cynthia, untuk itu Rara akan sapa. Halo, selamat siang, apa kabar cantik?
3: Selamat siang juga kakak, alhamdulillah.
1: Iya, dan hari ini kita akan membahas seperti yang sudah Rara sampaikan tadi, yaitu merawat identitas Bangka. Bujang Mia Bangka ini sebagai duta budaya daerah kita. Nah, Sepradi Sahabat Budaya, Kak perlu ketahui untuk saat ini yang namanya perkembangan budaya, ada banyak hal, cara, inovasi yang dapat dilakukan supaya terus berkembang dan dapat dikenal oleh terutama generasi muda sebagai penerus bangsa. Kita akan ke Bujang Mia kita siang hari ini. Menurut kalian berdua nih, seperti apa sih pola pandang kalian terkait perkembangan budaya kita saat ini? Mungkin Edwin dulu.
2: Baik, terima kasih Kak Rara. Ini dimulai dengan pertanyaan yang sangat kritis ya.
1: Iya.
2: Luar biasa sekali. Baik, sebelumnya selamat siang teman-teman dimanapun berada. Senang sekali hari ini berjumpa dengan Kak Rara dan pasangan saya, Mia Cantika, dan seluruh tim dari RRI. Baik, mengenai pertanyaan dari Kak Rara, di sini kami sebagai Duta Wisata Kabupaten Bangka secara spesifik, tentu melihat budaya ini sesuatu yang sangat besar di pandangan kami, Kak. Karena apa? Karena kita sebagai duta wisata itu pada dasarnya, Kak Rara, memiliki tiga motor atau tiga dasar tugas kita. Yang pertama, promotor, edukator, dan inisiator. Nah, mengenai perkembangan ataupun keadaan budaya saat ini, kami Bujang Mia Bangka yang alhamdulillah isinya Gen Z, tentu di era sekarang salah satu cara kami dari Bujang Mia selaku duta wisata ikut berkontribusi terhadap pelestarian dan juga pengembangan budaya itu dari media sosial, Kak. Contoh, kita sudah membuat beberapa video itu di mana kita mengajak kaum muda, terkhusus yang milenial, Gen Z, bahkan Gen Alpha, itu kita coba senggol di medsos. Karena mungkin Kak Rara juga paham sekarang, bahkan anak kecil sampai dewasa itu tidak lepas dari medsos.
1: Betul. Nah,
2: itu salah satunya, Kak.
1: Oke, jadi menurut Edwin saat ini untuk pengenalan budaya Bangka itu sudah kalian lakukan begitu ya, selaku Gen Z di media sosial.
2: Betul, Kak.
1: Nah, untuk respon-respon daripada generasi muda kita sekarang ini seperti apa terhadap promosi budaya yang sudah dilakukan gitu, Edwin?
2: Oke, baik. Jadi kita dalam membuat video itu, Kak, itu tidak, kalau bahasa kitanya, asal jadi. Tapi kita menggandeng, mengait memang rekan-rekan yang ahli di bidangnya. Jadi yang ahli editing, ngambil video, kemudian scene by scene. Jadi kita collab, bahkan kita mengeluarkan sedikit biaya juga gitu Kak, karena di tubuh kita, di anggota Bujangmia, kebetulan memang belum ada yang bisa sepro itu dalam videographer. Jadi kita menggait. Nah, alhamdulillah untuk respon Kak, bahkan kita lihat di komentar itu banyak yang alhamdulillah mengapresiasi, ada yang baru tahu, kemudian ada juga sedikit perdebatan antara netizen di kolom komentar gitu. Sejauh ini alhamdulillah sangat baik, dan kami berharap tentunya ke depan terus dapat kami lanjutkan Kak.
1: Oke. Oke, itu dia dari Edwin. Kita ke Cantika. Maaf ya tadi aku panggilnya Cynthia ya
3: langsung. Iya, enggak apa-apa.
1: Oke deh, Cantika, kalau Cantika sendiri melihat di era sekarang ini gitu ya, seperti apa sih perkembangan budaya yang ada di Bangka ini, dikenalnya seperti apa oleh generasi muda kita dari sudut pandangnya Cantika?
3: Baiklah, terima kasih banyak Kak atas pertanyaannya. Namun first thing first, aku mau ngucapin mohon maaf yang sebesar-besarnya terlebih dahulu, karena kayaknya aku belum bisa fully datang ke sini in my best condition. Cuman aku bakal try my best lah buat okay di sini. Untuk pertanyaan tadi, seperti yang kita ketahui bahwasannya Bangka Belitung ini merupakan kepulauan dengan berbagai budaya, yang dimana bahkan sekarang lagi banyak yang viral ya, salah satunya Tanjung Pesona nih Kak. Ada salah satu Gen Z nih yang memviralkan budaya di situ dengan spot-spot fotonya yang bagus banget. Nah, itu secara enggak langsung itu mempromosikan budaya dan juga pariwisata yang ada di Bangka Belitung. Nah, itu juga merupakan salah satu cara yang bakal Bujangmia lakukan ke depannya juga, bahkan telah kami lakukan sebelum-sebelumnya dalam mempromosikan pariwisata di Bangka Belitung. Cuman kita sering banget mendengar yang namanya pariwisata Bangka Belitung ini gak kalah jauh sama pariwisata di Bali nih. Namun apa sih yang membuat Bangka Belitung ini masih kalah sama yang ada di Bali?
1: Apa tuh kira-kira?
3: Nah, apa tuh teman-teman? Salah satunya jelas aksesnya, terbatasan akses. Kita tahu bahwasannya penerbangan dari luar, terutama dari luar negeri ke Pulau Bangka ini masih terbatas. Gak ada yang namanya penerbangan langsung, maka itu yang mempersulit turis-turis tuh mau kesini karena ongkosnya juga mahal kan Kak. Kedua, akomodasi. Kalau dari akomodasi itu kita bisa bandingkan Bangka Belitung ini memiliki akomodasi yang belum matang jika dibandingkan dengan akomodasi yang ada di Bali. Maka demikian, mengapa turis-turis memilih pergi ke Bali dibanding ke Bangka, ketimbang dari pariwisatanya nggak kalah jauh, itu karena akomodasinya. Di Bali itu mereka udah prepare, well prepare banget, mulai dari masyarakatnya yang telah menjunjung tinggi bahwasannya pariwisata itu menjadi salah satu sektor ekonomi mereka. Sedangkan SDM kita di Bangka Belitung ini masih masih menjunjung yang namanya tambang, perkebunan dan juga pertanian. Maka dari itu promosi yang ada di Bangka Belitung ini masih kurang sekali Kak, begitu. Cuman itulah peran-peran kami sebagai para duta, yang gak hanya ada duta Bangka Belitung, gak hanya ada Bujangmia, tapi juga ada duta bahasa, duta gendri yang juga ikut bersaling tolong-menolong dalam membantu untuk mempromosikan budaya Bangka Belitung, begitu Kak.
1: Oke, itu dia peran dan juga salah satu ya, ini baru sedikit yang diobrolkan dalam siaran budaya Belajar Sumba kali ini Sepradi. Namun sudut pandang mereka sangat luas sekali memperhatikan seperti apakah perkembangan budaya yang ada di Bangka. Kalau ngomongin tentang pariwisata, okelah tadi ya sahabat budaya yang viral pasti udah tahu. Kalau tradisinya, tradisi yang betul-betul dijunjung tinggi oleh masyarakat kita. Nah, kalian mengikuti enggak perkembangannya seperti tradisi nganggung yang sangat lumrah di kalangan masyarakat kita. Kemudian ada tradisi-tradisi lainnya begitu ya, yang nuju jerami ataupun tradisi yang ada di kampung-kampung yang setiap tahunnya itu ada kalender tersendiri. Nah, kalian sendiri seperti apa mengikuti event tersebut? Kalau Edwin, seperti apa?
2: Iya, kita tahu Kak ya, kalau di Bangka itu banyak orang yang agak speechless karena salah satu tradisi kita itu Lebaran dalam satu tahun lebih dari 2 kali.
1: Kaya ya.
2: Kaya, banyak kegiatan, banyak lebarannya.
1: Betul.
2: Nah, kalau ditanya bagaimana perkembangannya, nah ini jujur Kak, salah satu yang kami syukuri, mm-hmm. dan salah satu hal yang sangat positif yang mm-hmm. bisa kita ambil dari perkembangan zaman.
1: Yeah.
2: Seperti yang kami bahas di awal tadi, kami agak concern di medsos. Nah, mm-hmm. karena sekarang Kak, hampir dari kita semua itu kalau ada perayaan ibaratkan perang ketupat di Tempilang, betul. Kemudian nuju jerami, pasti mm-hmm. kita tahu infonya.
1: Yeah.
2: Nah, itu tahu dari mana? Dari tadi medsos. Kemudian dengan banyaknya teman-teman yang menjadi influencer, konten kreator, semua kegiatan yang berkaitan dengan budaya kita itu sekarang alhamdulillah mudah sekali kita akses.
1: Mm-hmm.
2: Yang sebelumnya mungkin kalau waktu saya masih kecil tuh nggak tahu Kak, ada, oh ternyata ada adat ini, ternyata ada tradisi ini. Sekarang kan adik-adik kita, anak-anak kecil tuh udah tahu,
1: iya.
2: Oh ini ada tradisi ini, oh tradisinya begini. Karena tadi berkat perkembangan teknologi dan media. Itu sih, Kak.
1: Bahkan melalui media sosial itu, dari anak kecil sampai orang dewasa yang belum pernah hadir mengunjungi tempat tersebut itu tahu prosesinya.
2: Betul,
1: begitu ya.
2: Betul banget. Dan dari mereka melihat dengan kualitas video yang bagus, mm-hmm. mereka tertarik. Dan efeknya ketika ada perayaan, katakanlah perang ketupat, nujurami itu, makin tahun alhamdulillah makin banyak atensi masyarakat yang ingin menyaksikan gitu Kak.
1: Oke, okay. Nah kalau keterlibatan Bujang Edwin dalam kegiatan tersebut tuh seperti apa kolaborasinya bersama dengan pemerintah daerah kita?
2: Baik, nah ini juga menarik dengan pemerintah. Jadi di pemerintahan kita Kabupaten Bangka itu Kak, salah satu contoh di mana mereka ikut melestarikan tradisi kita, yaitu tradisi nganggung, tadi sempat dibahas, ketika pelaksanaan perayaan HUT Kota Sengaliat. Nah itu bersama bupati segala macam, seluruh Forkopimda sama-sama nganggung di Gedung Sebetul Sedulang. Yeah. Nah terus kemudian bagaimana peran kami dan kolaborasi, alhamdulillah saat ini pemerintah sangat mendukung apapun kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan budaya, pelestarian budaya, dan kami Bujang Miak selalu mengambil posisi. Mm-hmm. Contoh misalkan ada perayaan tujuh jerami,
1: yeah.
2: itu walaupun misalkan kita nggak bisa nih Kak, punya kesibukan, ada, kita kan keluarga besar Bujang Miak Bangka itu ada yang mewakili. Nah, yeah. hadir di sana, membaur, kemudian ikut merayakan dan menciarkan budaya kita. Itu Kak.
1: Oke. Okay. Bujang Edwin, Rara mau tanya nih, sebelum menjadi Bujang Bangka 2024 terpilih, seperti apakah pembentukan karakter budaya di keluarga? Apakah Edwin sudah tahu tentang budaya itu memang dari keluarga atau setelah dewasa dan mengikuti ajang ini baru tahu tentang budaya-budaya Bangka? Ayo loh.
2: Baik, ini keren-keren nih. Hostnya gak salah pilih ya. Kak Rara luar biasa, pertanyaannya kritis dan mendalam. Baik, mengenai pengenalan budaya dari pribadi Edwin, yeah. jadi waktu umur-umur masih kecil sekitar SD SMP, mm-hmm. itu kan media sosial belum seperti sekarang Kak,
1: mm-hmm.
2: jadi hanya segelintir budaya yang ada di kita itu yang tahu, mm-hmm. paling nganggung, yeah. yang tahu dan pernah diikutin, mm-hmm. waktu kecil. Kemudian hanya mendengar kayak di Tempilang ada perang ketupat, di Pantai Rebo ada ini, mm-hmm. hanya mendengar saja. Tapi ketika beranjak dewasa, seiring mm-hmm. berkembangnya media, yeah. itu tahu sendiri Kak. Bahkan sebelum ikut Bujang Miak, alhamdulillah karena konten segala macam, yeah. tahu ternyata di mana yang di itu, Nacu Jerami,
1: di Ayabik,
2: oh ternyata mm-hmm. ada tradisi ini, yeah. ternyata ada suku ini di Bangka, mm-hmm. ternyata di Pantai Rebo ada tradisi ini. Nah,

0: pengenalan yang ada melalui duta budaya yang ada di Kabupaten Bangka.
1: Oke, untuk pengenalan yang ada di Kabupaten Bangka ini sama seperti Kak Edwin sebelumnya. Saya itu awalnya masih kaget pas awal menjadi duta budaya ini.
0: Kagetnya kenapa? Cantik kah?
1: Aku ternyata masih belum cukup ilmu untuk mengerti tentang budaya.
0: Ya.
1: Karena setelah join di Bujang Mia ini, mm-hmm. pandanganku lebih luas lagi itu, Kak. Mm-hmm. Karena yeah. kayak Nuju Jerami tadi. Mm-hmm. Sebelumnya aku belum pernah membayangkan Nuju Jerami kayak gimana sih sebenarnya? Mm-hmm. Ini pesta adat gimana sih? Mm-hmm. Dan ternyata ketika kami udah diundang sama yeah. penduduk asli di sana, mm-hmm. bahkan aku jadi MC di situ,
0: mm-hmm. kayak, luar biasa.
1: Wah, luar biasa banget. Mulai dari prosesnya satu persatu itu dilakuin dengan serius, dengan hikmat. Mm-hmm. Bahkan masyarakat sekitar tuh semangat buat menonton, mm-hmm. menyaksikan dengan penuh perhatian dan rasa semangat. Mm-hmm. Aku jadi kayak, oh ini loh ternyata Nuju Jerami yang bahkan gak banyak orang tuh tahu sebenarnya gimana prosesi aslinya. Betul. Namun di situ perlahan-lahan orang tuh banyak yang datang. Mm-hmm. Bener kata Kak Edwin tadi bahwasannya teknologi sangat-sangat membantu budaya kita di Bangka Belitung ini. Dengan adanya teknologi, pengenalan yang ada di budaya Bangka Belitung ini semakin meluas. Nah, peran kita sebagai Gen Z di sini adalah memanfaatkan teknologi tersebut, teman-teman. Jangan sampai kita membiarkan diri kita terlena dalam teknologi, scrolling TikTok doang, scrolling IG TikTok doang, tanpa dalam melakukannya penyebaran yang berarti. Di sinilah teman-teman, marilah kita sama-sama nih nge-sharing budaya kita. Gimana sih budaya Bangka Belitung ini menaikkan ekonomi kita pelan-pelan melalui pariwisata kita. Begitu sih, Kak.
0: Kalau boleh tahu, kalian berdua seberapa aktif nih di media sosial? Dan seberapa sering mempromosikan tentang budaya Bangka kita? Kalau Cantika?
1: Kalau aku pada zaman 2024 sampai 2025 itu sangat-sangat aktif sebenarnya.
0: Ya.
1: Sharing di media sosial, TikTok maupun IG itu aku aktif banget. Cuman udah masuk 2026 ini aku udah mulai off karena udah fokus kuliah. Mm-hmm. Udah fokus ada kerjaan juga kan. Mm-hmm. Jadi aku mulai off, udah ngerjain pelan-pelan. Cuman akhir-akhir ini kita mau mungkin bakal ada kabar baik juga. Nanti aku juga sering bakal update lagi, mm-hmm. buat ngasih info yang lebih menarik lagi nih teman-teman. Gitu.
0: Contohnya tentang apa misalnya?
1: Untuk kita masih rahasia, Kak. Jadi belum bisa kita sharing dulu ya, teman-teman.
0: Oke, baru di spill sedikit nih ya. Kalau Edwin,
2: iya,
0: keaktifan kamu di media sosial seperti apa untuk mempromosikan budaya kita?
2: Kalau untuk mempromosikan, karena kita satu pasangan, yeah. kurang lebih hampir sama, Kak. Jadi kayak yang Edwin bilang di awal, bahkan kita tuh menggait profesional videographer untuk membuat konten. Jadi yang kita gait itu menghasilkan beberapa video, mm-hmm. yang alhamdulillah memang hasilnya profesional. Nah, jadi itu kita lakukan di rentang waktu 2024 sampai 2025. Tapi karena kita belum lengser, mm-hmm. akhirnya di 2000 harusnya kan 2025 udah ada yang baru nih, Kak. Yeah. Tapi karena masih berlanjut,
0: terus melanjutkan
2: dan 2026 seperti Cantika, akhirnya kita agak teralihkan nih, Kak, fokusnya, mm-hmm. agak terbagi karena kayak contoh Cantika kuliah, saya dengan kerjaan saya, mm-hmm. dan sebagainya. Tapi ketika kami diundang, contoh hari Minggu ini kan ada event di THR, Kak, mm-hmm. yang eventnya itu salah satu event di Bangka yang menciarkan, mm-hmm. mempromosikan, mm-hmm. budaya-budaya kita.
0: Ya, nah,
2: jadi di situ kami bakal ikut andil, mm-hmm. di sana memeriahkan. Dan harapan kami, walaupun di tengah kesibukan kami masing-masing, kami bisa tetap berkontribusi untuk budaya kita melalui apapun itu.
0: Oke, ini di media sosialnya pribadi atau mewakili Bujang Mia?
2: Kita di Bujang Mia punya official akun, Kak.
0: Uh-uh. Mm-hmm.
2: Jadi kita nge-share kegiatan Bujang Mia, konten itu di akun itu.
0: Mm-hmm. Kalau yang pribadinya?
2: Nah, kalau di pribadi tentu sama, kita apapun kegiatan kita, misalkan ada perayaan ini di tanggal segini, kita tetap share, dan di akun pribadi juga kegiatan-kegiatan pribadi kita share.
0: Okay. Nah, pengen tahu juga seperti apa sih kolaborasi yang kalian lakukan. Tadi kan Bujang Edwin bilangnya gak ada tuh timnya gitu ya, untuk memproduksi sebuah konten buat kalian kan, ketika ke lapangan ataupun ketika ingin mempromosikan sebuah pariwisata ataupun budaya, sehingga terciptalah kolaborasi tadi gitu ya.

0: merekrut orang-orang yang memang mahir di bidangnya. Dan untuk pembiayaannya sendiri itu seperti apa? Apakah mandiri ataupun melalui Bujang Miak sendiri atau dari pemerintah supportnya? Kalau Edwin gimana?
1: Okay. Baik. Nah, salah satu contoh kolaborasi yang kita lakukan tadi, kita dengan professional videographer, kita membuat video. Nah, sebenarnya kolaborasi ini salah satu tiang atau penyangga yang ada di perkembangan pariwisata, Kak.
0: Ya.
1: Contoh kita berkolaborasi dengan pemerintah, sejawat, dan lain sebagainya. Pernah juga kami berkolaborasi dengan dua pihak sekaligus. Kita bersama-sama melakukan budaya atau tradisi gotong royong membersihkan pantai itu dengan teman-teman dari komunitas Pepelengasih Kabupaten Bangka.
0: Yeah.
1: Nah, kemudian untuk support, alhamdulillah dari pemerintah itu sangat support, Kak. Apalagi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka selalu menerima masukan, aduhan, curhatan kami dengan lapang dada. Ada dong, Kak, tetap. Jadi kami sangat berterima kasih dengan Dinas Pariwisata, bahkan Dinas Kabupaten Bangka yang selalu mewadahi dan membimbingnya.
0: Ya, oke. Okay. Emangnya curhatan-curhatan seperti apa sih dari kalangan Gen Z? Pengen tahu dong ya. Kalau Cantika gimana? Cantika gimana yang kamu tanggepin?
2: Kalau dari yang aku sendiri ya, kolaborasi kami itu nggak hanya sampai di situ aja, Kak. Bahkan kami pernah diundang buat berkolaborasi dalam dalam Duta Gendre. Jadi kami diundang buat ngadain podcast. Di situ kami sharing-sharing. Dari Duta Gendre juga nge-sharing ke kami bagaimana sih prosesi dalam kegiatan mereka. Dan kami juga ikut sharing bagaimana sih prosesi dalam kegiatan kami sebagai Bujang Mia. Di situ yang kami dapetin tuh nggak hanya kekeluargaan antar duta, tapi juga ilmu-ilmu yang gak sampai di kami, ilmu-ilmu yang gak kami dapetin dalam pembelajaran Bujang Mia. Dan di situ aku merasa bahwasannya, oh ini perannya kami melingkupkan kekeluargaan silaturahmi antar duta. Dan juga kami juga sempat berkolaborasi antar sesama duta, sesama Bujang Mia itu dalam membantu untuk memposisikan diri. Misalnya seperti yang udah dibilang sama Kak Edwin tadi, apabila salah satu dari kami berhalangan hadir dalam duty, itu sigap mereka tuh langsung kayak, yaudah aku aja Kak bisa, aku aja Kak bisa. Di situ kami sangat sangat terbantu sebagai keluarga. Itu.
0: Jadi komunikasi terbuka sangat dilakukan gitu ya, dan saling membantu ya, harmoni sekali hubungannya.
3: Harus itu.
0: Harus ya. Namun harmonisasi itu apakah terbentuk di para netizen ketika menyaksikan konten-konten budaya yang kalian sampaikan kepada mereka? Apakah ada perdebatan atau pertanyaan, dan seperti apa kalian meresponnya? Kalau dari Edwin gimana?
1: Iya, ternyata hampir 99% itu netizen sama seperti kita, Kak. Jadi kalau melihat sesuatu yang positif, baik dan membangun, responnya juga
0: bagus.
1: Tetapi ketika ada yang negatif, kurang baik, keluar juga undang-undang segala
0: jadi
1: macam.
0: Jadi haters juga ya.
1: Betul. Nah, jadi beberapa konten yang kita lakukan itu alhamdulillah respon netizen sangat baik dan sangat terbuka. Kalaupun ada perdebatan itu hanya ini buka-bukaan aja, Kak. Jadi salah satu konten kami ketika mempromosikan pantai Turun Aban, itu kan ada bukitnya, Kak. Nah, jadi kami pun waktu itu belum paham ini masuk Turun Aban atau enggak nih bukit yang atas itu. Nah, jadi itu salah satu hal yang ini sih, Kak, yang lucu ya dari Nesi, dan hal yang kurang penting tapi didebatin. Jadi ini bukan Turun Aban, ini pantai ini. Ada yang bukan itu masuk Turun Aban gitu sih.
0: Bagi yang sudah pernah berkunjung ke sana gitu ya.
1: Perdebatannya hanya itu. Kembali lagi, kalau kita share, kita up hal yang positif, hal yang baik, kayak konten kita yang mengeluh nih kayak, oh ini banyak sampah, mereka support, Kak, iya harusnya pemerintah ini nih gitu.
0: Oke, jadi seperti itu ya bentuk respon dari netizen begitu ya, warga net lah ya. Ketika melihat konten kalian. Nah, untuk kendalanya ataupun hal apa sih yang menurut kalian memang, wah kayaknya di media sosialnya ada hambatan rintangannya seperti ini nih ternyata. Nah, kalau dari sudut pandang Cantika ataupun Edwin tuh seperti apa?
2: Kalau dari hambatannya mungkin lingkupnya, jangkauan lingkupnya itu. Karena jangkauan di media sosial tuh gak bisa mencakup sepenuhnya, kecuali itu emang FYP. Dan sedangkan untuk FYP itu kita perlu banyak orang untuk nge-reposting long satu video itu. Okay. Sedangkan kita nggak bisa long ngatur seberapa banyak sih viewers yang bakal lihat di video kita. Cuman untuk hal itu tuh kita belum bisa ngatur. Mungkin itu sih menurut saya salah satu hambatan yang paling sulit. Dan juga komentar juga sih.
0: Komentarnya kenapa?
2: Iya, komentar. Karena hambatan kami sebagai bujang minyak juga masih banyak beberapa komentar negatif terhadap kami.
0: Iya. Jadi komentarnya itu bisa menggiring opini begitu ya.
2: Iya, benar banget.
0: Oke. Jadi kalian sebagai duta budaya Bangka menyikapi hal yang demikian itu seperti apa? Apakah langsung meresponnya atau ya udah cukup dibaca aja atau seperti apa tindak lanjut yang akan kalian berikan? Kalau Cantika gimana?
2: Kalau bentuk respon kami, kami menetapkan respon yang tenang aja sih Kak. Karena menurut saya sendiri untuk hal-hal seperti itu tidak perlu kita respon secara serius apabila memang terbukti tidak benar. Karena dengan seiringnya waktu, ketika kami membuktikan dan fokus pada pekerjaan inti kami, di situ kami sudah membuktikan bahwasannya apa yang mereka tuduhkan dan mereka komentari itu tidak benar. Begitu.
0: Okay, sahabat budaya, semakin panas ya cuaca di Pulau Bangka saat ini. Tapi nanti kita bakal lanjutkan kembali obrolan kita dalam siaran Budaya Belajar Sumba bersama dengan Bujang Edwin dan juga Mia Cantika. Sesaat lagi tetap bersama RRI Pro 4 Sungai Liat.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
3: Ah, indah lah Bundo, RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Anda masih di acara siaran budaya Belajar Sumba.
2: Oke, Supradi, sahabat budaya, balik lagi masih dalam program siaran budaya Belajar Sumba RRI Sungai Liat. Yang mendengarkan kami di 103,9 FM, RRI Digital dan juga streaming rri.co.id atau menyaksikan secara langsung melalui kanal YouTube RRI Sungai Liat. Boleh juga komen atau juga sahabat budaya bisa bergabung bersama kami. Untuk kali ini kita masih ngobrol tentang merawat identitas Bangka bersama dengan Bujang Mia Bangka sebagai duta budaya. Obrolan kita tadi tentunya menarik sekali, bahwa seperti Cantika yang terjun juga secara langsung dalam prosesi adat Nuju Jerami dan mendapatkan pengalaman serta pandangannya menjadi lebih luas, sama seperti Bujang Edwin juga yang sangat luar biasa mengupayakan dan inovasi yang sudah dilakukan begitu ya di era digital ini untuk mengenalkan budaya Bangka meskipun selalu ada halang rintang. Kita pengen tahu selama mereka menjabat sebagai Bujang Mia Bangka 2024 hingga saat ini, pengalaman-pengalaman menariknya ketika terjun langsung dalam prosesi sebuah tradisi budaya dan adat yang ada di Pulau Bangka. Kita pengen tahu cerita dan pengalamannya dari Cantika.
3: Oke, ini seru banget sih topiknya, pengalaman ketika terjun langsung ke budaya-budaya yang ada di Bangka Belitung. Aku tuh selalu excited buat ceritain pengalaman aku di Nuju Jerami tadi. Selain dengan prosesi adatnya yang begitu rumit dan juga tahapan-tahapannya, ini adalah sisi lain yang aku mungkin gak tahu juga, kalau orang-orang asli sana di suku Lum itu benar-benar welcome banget sama pendatang baru. Jadi setelah kami mengikuti prosesi, mereka itu ada lebaran juga ternyata. Setelah itu kami diundang buat makan ke satu persatu rumah yang ada di daerah sana. Sampai-sampai aku sama partnerku tuh kayaknya udah gak sanggup deh, udah cukup-cukup. Karena kami selalu diundang ke satu persatu rumah. Dari awal sampai akhir tuh kami masukin dan katanya gak boleh nolak makannya.
2: Begitu royalnya gitu ya.
3: Iya, bener-bener banget. Itu sih yang bikin aku kaget banget.
2: Oke, kalau Bujang Edwin, gimana pengalamannya?
4: Ya, jadi kurang lebih sama seperti Cantika. Banyak beberapa tradisi kemudian kebudayaan di kita yang sebelumnya mungkin hanya penonton melalui media sosial, tapi alhamdulillah semenjak di Bujang Mia Bangka itu kita berkesempatan terlibat langsung. Nah, jadi sesuatu yang kita syukuri, Kak, ternyata begini loh. Ternyata jauh lebih seru, jauh lebih fun ketika udah terjun langsung gitu.
2: Yang paling berkesannya di tradisi apa? Di event apa?
4: Kalau saya sih yang pertama itu di tradisi Nganggung. Walaupun memang dari kecil udah ikut, tapi kan waktu kecil kayak apa sih?
2: Biasanya
4: main
2: katanya,
4: aja gitu.
2: Katanya menu-menu yang ada di desa-desa tuh maksudnya tuh baru kita jumpai kadang.
4: Betul.
2: Gitu kan.
4: Betul. Ternyata betul itu, Kak. Karena ketika kita di desa-desa itu beberapa masakan ternyata jauh lebih apa ya, rempah-rempah, kemudian
2: otentik lah gitu.
4: Otentik banget, Kak. Bukan kita ini ya mendiskriminasi yang di kota Anda, tapi ada beberapa tempat di desa yang ketika Nganggung itu lauk pauknya, wah ini kayaknya kayak misalkan lempah kuning, ini baru real lempah kuning gitu. Otentik banget gitu.
2: Ya. Ada nemu yang unik-unik nggak di sana?
4: Apa ya?
2: Misalnya?
4: Sejauh ini alhamdulillah lebih ke rasa sih, Kak. Ternyata banyak tempat di kita itu di desa-desa mereka membuat sajian itu enggak ala kadar, Kak. Tetapi betul-betul dari rempah, bahan macam-macam sehingga menghasilkan rasa yang betul-betul wah ini the real makanan Bangka ini.
2: Oke. Dari orang-orang terdekat kalian seperti apa imbas ataupun efek ketika kalian menjadi duta budaya yang ada di Kabupaten Bangka? Kalau dari Cantika, terutama dari keluarga, teman-teman gitu ya.
3: Mungkin yang lebih excited ketika diterima. Jadi aku tuh diterima jadi bujangnya itu keluarga sama temen sih. Soalnya waktu aku lolos ke final dan jadi winner, itu teman-temanku langsung berangkat teriak semua. Itu yang benar-benar otentik sih sama mama. Mamaku itu tipikal yang sangat-sangat sharing tentang anak-anaknya. Jadi sampai-sampai mamaku tuh pernah nge-share ke teman-temannya, dan teman-temannya itu adalah orang-orang tour. Orang-orang tour. Ketika mereka mau pergi berkunjung ke Bangka, itu bahkan sempat nawarin aku buat jadi tour guide mereka. Cuman aku sayang banget aku berhalangan hadir pada saat itu karena ada kerjaan. Itu diganti sama mamaku sendiri jadi tour guide-nya di situ. Dan papaku juga, sampai kayak papaku ini adalah salah satu pelopor alasan kenapa aku jadi bujang Mia. Pada tahun pertama itu aku sempat gagal jadi Mia karena satu dan lain hal. Cuman papa berusaha meyakinkan lagi kalau aku tuh bisa, aku tuh pasti bisa lolos. Dan alhamdulillah di tahun kedua aku bisa lolos, dan papa juga benar-benar excited. Sampai segala hal tuh papa yang bantuin, mau dari make up, heels, segala macam tuh papa yang bantuin. Dan teman-teman aku, terima kasih banyak semua support kalian selama ini. Mereka adalah salah satu orang yang berusaha buat meyakinkan aku kalau aku tuh deserve to be in this position. Jadi aku kayak bener-bener glad jadi friends kalian, sumpah. Thank you.
2: Okay, jadi imbasnya tadi ketika si Cantika ini menjadi Mia Bangka dan juga tuh turut memperkenalkan wisata-wisata apa aja, jadinya orang-orang dari luar sana tuh akan mencari referensi yang betul-betul mereka percayai gitu ya. Salah satunya melalui Cantika tadi. Kalau Edwin itu seperti apa efeknya ketika menjadi bujang Bangka?
4: Ya, kalau tadi Cantika berbicara kebanggaan dari keluarga dan teman-teman dekat. Nah, kali ini saya mau berbicara satu hal impact ketika saya menjadi bujang Bangka, Kak.
2: Okay.
4: Jadi yang paling saya ingat itu ada dua orang yang kita akhirnya berdiskusi mengenai satu problem di Bangka, Kak.
2: Betul.
4: Terkait pariwisata.
2: Yeah.
4: Nah, salah satunya itu masih keluarga, jadi beliau orang tambang. Mungkin karena beliau tahu saya menjadi bujang Bangka, duta pariwisata, akhirnya beliau mengajak diskusi mengenai bagaimana eksekusi tambang di pantai, kemudian bagaimana solusinya. Itu sampai beberapa kali pertemuan kita diskusi terus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang paling saya ingat itu ada anggota dewan, Kak, anggota dewan provinsi, namanya Ustadz Imam Wahyudi kalau nggak salah, dari PDIP. Nah, beliau mengajak kita dari bujangnya itu untuk berdiskusi, Kak, mengenai apa sih sebetulnya yang kabupaten kita tercinta ini butuhkan di pariwisata. Nah, itu salah satu bagi kami bagaimana pemerintah sangat aware dengan pariwisata kita. Akhirnya di sana kita saling bertukar pikiran, saling memberi masukan bagaimana kita bisa pelan-pelan mengatasi problem-problem pariwisata di kita. Biar seperti Cantika bilang tadi, Kak, biar kita sama seperti luar. Contoh Bali. Padahal destinasi kita tak kalah penting, tapi ternyata memang banyak faktor yang harus diperbaiki pelan-pelan begitu.
2: Oke, memperbaiki beberapa poin-poin begitu ya untuk di wilayah Kabupaten Bangka khususnya. Nah, ini terkait dengan memperkenalkan wisata lah ya, sesatunya selain daripada wisata budaya, wisata kuliner, wisata alam kita. Kan ada juga kreator-kreator lain ya yang ketika mempromosikan. Pastinya kalian ini juga enggak? Ngikutin mereka juga enggak? Ketika mereka mempromosikan wisata kita. Ikut juga?
4: Ikut dong, Kak. Ikut.
2: Ya.
4: Nah, jadi itulah salah satu impact ketika banyak konten kreator. Dimana mereka walaupun tidak digaji, tidak dibayar, mereka dengan semangatnya, dengan PD-nya mempromosikan. Tapi perlu digarisbawahi, Kak, ternyata banyak tempat wisata di kita itu ternyata tidak memenuhi standar. Jadi kita di pariwisata itu punya beberapa standar sehingga tempat atau objek wisata itu layak dikatakan objek wisata yang bagus. Contoh, Kak, kita punya standar CHSE. Jadi itu cleanliness, kebersihan, kemudian kesehatan, lingkungan, kemudian dan keamanan. Jadi standarisasi CHSE yang berkolaborasi dengan standarisasi nasional, nah itu sebetulnya harus dipenuhi di setiap objek wisata. Contoh lagi ada standarisasi yang namanya 7 Sabta Pesona, Kak.
2: Ya.
4: Jadi tempat wisata itu harus memiliki komponen 7 ini harus ada. Contoh misalkan sebuah pantai harus ada nih 7 komponen Sabta Pesona dan CHS tadi. Kalau Sabta Pesona ini dia kebersihan, keamanan, itu ada 7 poin, Kak, keindahan dan lain sebagainya. Gitu. Nah, sayangnya di tempat wisata kita walaupun view-nya bagus, kemudian sering viral ketika ada pose-pose yang bagus, tapi tadi beberapa sektor belum dioptimalkan sehingga sayangnya sampai sekarang belum memenuhi standar-standar itu.
2: Oke, jadi tidak hanya sekedar pemandangan saja yang memang harus dipromosikan begitu ya, tetapi juga ada prosedur yang memang harus dipenuhi di tempat wisata itu. Cuman saja memang tidak hanya peran dari kalangan masyarakat dong, ya kan, harus dari pemerintah kita. Betul. Tapi tempat wisata di Bangka kita nih belambur kalau bahasa kita kan, bukan hanya sikok duwe, belambur tadi. Mungkin untuk pengawasannya tadi yang harus lebih ditingkatkan ya. Kalau versinya Cantika seperti apa menanggapi hal tersebut? Maksudnya konten-kontennya udah bagus, tapi ada memang yang harus dievaluasi. Nah, misalkan seperti itu. Kalau dari Cantika menanggapinya kayak gimana?
3: Oke, mungkin aku akan sedikit menyenggol ini dan mohon maaf banget untuk pihak-pihak mungkin yang tersenggol. Cuman menurut saya sendiri di sini memang banyak pembahasan-pembahasan yang telah dibuka oleh pihak-pihak orang-orang penting. Cuman semuanya terhenti pada pembahasan saja. Tidak pernah berlanjut karena yang serius. Tidak pernah berlanjut karena pembuktian. Tidak pernah berlanjut ke ranah aksi. Yang dimana yang kita butuhkan sekarang adalah ranah aksi, bukan hanya dalam bentuk pembahasan. Kami membutuhkan adanya akses, adanya dana, adanya aksi yang ditopang oleh pemerintah dalam untuk mendanai dan mengakses pariwisata kita agar lebih baik. Namun di sini lagi-lagi semuanya terhenti di tengah-tengah. Kita patut mempertanyakan kemana semua visi dan misi yang telah mereka katakan sebelum mencalonkan diri. Di sini saya benar-benar ingin menekankan bahwasannya kami membutuhkan bantuan yang lebih dari omon-omon saja, Pak. Di sini tolong dipertimbangkan lagi atas bantuannya. Mungkin itu aja ya, Kak.
2: Oke, jadi versinya Cantika ini perencanaan tanpa action juga nol gitu ya hasilnya. Sementara kita ini pertambangan sudah mau gak tahu kemana arahnya begitu kan. Terus pertanian juga demikian, yang katanya lada itu adalah penunjang sektor ekonomi, tetapi banyak orang yang sudah beralih. Tapi pariwisata tetap berjalan, cuma tidak menjadi poin utama kayaknya gitu ya. Oke, mudah-mudahan untuk kedepannya memang instansi terkait yang seperti kata Cantika tadi lebih memfokuskan lagi ya untuk pariwisata kita. Nah, kalau untuk inovasi dari kalian berdua mengembangkan kebudayaan yang ada di Pulau Bangka seperti apa tanpa menghilangkan nilai-nilai kebudayaan itu sendiri, nilai lokalnya. Kalau dari Bujang Edwin seperti apa?
4: Baik, jadi di pariwisata itu memang ada konsep kolaborasi untuk sustainable tourism, Kak, untuk pariwisata keberlanjutan. Jadi di sana ada banyak komponen, mulai dari pemerintah, media, kemudian masyarakat. Nah, memang harus bersatu padu. Jadi di era sekarang, bagaimana kalau kita mau mengembangkan contoh dalam hal ini budaya itu, memang seluruh instansi, seluruh pihak, baik muda, tua, mempunyai jabatan atau tidak, memang harus saling bahu-membahu. Nah, untuk sekarang, kalau menurut Edwin pribadi sebagai duta pariwisata, sekarang aksesnya itu sangat mudah sekali, Kak. Kalau contoh kita mau ke dinas A, kita mau ke pemerintahan A, itu sangat mudah aksesnya. Apalagi kalau kita mempunyai rekan-rekan atau kita sudah menggandeng orang-orang yang punya nama, misalkan influencer. Misalkan nih ada suatu pihak yang misalkan ini tugas dan tupoksinya, tanggung jawabnya, tapi gak mau membantu, tinggal kita viralkan begitu, kurang lebih kasarnya. Jadi sekarang sangat luas sekali. Kita bisa menggandeng apapun elemen, masyarakat, pemerintah, untuk sama-sama mengembangkan budaya yang ada di Bangka.
2: Oke, jadi memang di media terbuka saat ini begitu ya, kita bisa gunakan dengan sebaik-baiknya. Namun untuk inovasi yang sejauh ini yang sudah dilakukan, dijalankan oleh Bujang Mia Bangka 2024 itu seperti apa?
4: Nah, yang sudah kita lakukan itu seperti yang kita bahas di awal, Kak. Jadi kita tidak hanya berkegiatan kita tok nih, Bujang Mias saja, tapi kayak yang udah kita lakukan, kita kolaborasi dengan komunitas lain yang memang isinya anak-anak muda, anak-anak yang peduli lingkungan, contoh Pepelengasi Kabupaten Bangka. Jadi kita kolab, kita sama-sama membersihkan sebuah pantai yang memang kotor, dan kita gandeng juga profesional videographer. Jadi hasilnya real, kita bersihkan, tapi kita siarkan juga untuk harapannya yang melihat itu tergeraklah hatinya. Yang minimal kalau nggak ikut ngebersihin, jangan kotorin lah. Gitu, Kak.
2: Oke, siap. Nah, kalau Cantika, seperti apa terkait dengan inovasi ini?
3: Oke, kalau terkait inovasi ini, pada tahun 2024 itu, waktu kami awal menjabat, kami pernah diundang dan diajak oleh pihak dinas buat terbang ke Jakarta. Itu mempromosikan produk lokal Bangka Belitung UMKM, UMKM terkhususnya ke GXPO Internasional, khususnya dari China. Itu GXPO-nya luar biasa banget. Banyak produk-produk asing yang dipasarkan di situ, dan Bangka Belitung merupakan salah satu produk lokal yang ikut mempasarkan produknya ke dalam situ. Dan situ kami berdiri sebagai promotor yang menjelaskan juga kepada orang-orang asing bahwasannya ini adalah produk lokal dari Bangka Belitung, apa saja kandungannya, bagaimana proses pembuatannya, dan dari mana asal pembuatannya. Itu. Dan jadi inovasi yang menurut saya yang akan baik sekali dapat dikembangkan di Bangka Belitung ini adalah dari produknya. Kita memiliki berbagai macam produk pangan, cuman kita masih bingung nih bagaimana memasarkannya agar dikenal oleh masyarakat luas. Kita nggak perlu menambah produk-produk pangan lagi, kita udah punya banyak di sini. Cuman yang kita harus fokuskan adalah akses, bagaimana kita bisa mempromosikannya keluar. Dan di sini kayaknya bagus banget kalau kita bisa ikut kuliner, kayak kuliner yang lagi ada di Bangka nih, yang kayak Gebiar Kuliner. Apabila Bangka Belitung mengikuti salah satu acara seperti itu, saya rasa dan saya bisa menjamin bahwasannya produk kita bakal laku keras. Itu sih.
2: Oke, itu dia inovasi yang tentunya akan berimbas baik ke depannya untuk masa depan pariwisata, kebudayaan, UMKM juga yang tergabung di bidangnya untuk ke depannya seperti itu. Tapi sayangnya nih, Sepradi, Sobat Budaya di Belajar Sumba, kita udah mau habis loh ngobrolnya. Gak kerasa ya?
4: Gak kerasa, udah mau jam 2.
2: Oke deh, untuk terakhir ini, seperti apakah harapan kalian terhadap masa depan budaya yang ada di Pulau Bangka di tangan generasi muda saat ini seperti kalian, supaya identitas kita ini tetap terawat? Dari Mia Cantika.
3: Baiklah, mungkin dari aku berpesan untuk kita para Gen Z, cuman enggak hanya para Gen Z, juga para orang-orang tua di luar sana, terutama di Bangka Belitung, marilah kita bersama-sama bergandengan tangan, menguatkan diri untuk saling membantu mempromosikan kebudayaan yang ada di Bangka Belitung, teman-teman. Karena kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Kalau bukan kita, siapa lagi, seperti ya? Oke, lanjut nih ke Bujang Edwin.
4: Baik, kalau dari saya, mengambil dari salah satu konsep pariwisata itu ada namanya 3P, yang dimana ada pengembangan masyarakat, budaya, dan lingkungan. Nah, ini teman-teman tidak bisa kita lakukan sendiri-sendiri, seperti yang dibilang Mia Cantika, jadi perlu kolaborasi. Dan satu hal yang alhamdulillah kita sudah sadari dan membuat kita open-minded, ternyata bermain, berkecimpung di budaya kita itu tidak kuno loh. Ternyata itu sesuatu yang sangat asik dan sesuatu yang sangat seru. Jadi teman-teman, di era sekarang, yuk kita sama-sama berkolaborasi, para Gen Z, milenial, aparatur, influencer, mari semuanya dengan penuh sukacita kita kembangkan, kita siarkan seluruh kebudayaan yang ada di khususnya Kabupaten Bangka.
2: Oke, dan tentunya mudah-mudahan untuk kebudayaan yang ada di Kabupaten Bangka, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tepatnya, untuk kedepannya semakin dikenal, semakin kita bersama-sama berkolaborasi, kalau kata Edwin juga tadi ya, seperti kata Cantika, untuk terus dikenal, kemudian juga kita rawat bersama supaya tetap lestari. Dan untuk kedua narasumber kami ada Bujang Mia Bangka 2024. Terima kasih banyak atas kehadirannya di RRI Perompak Sungai Liat atas pembahasan kita merawat identitas Bangka, peran Bujang Mia sebagai duta budaya. Kami akhiri kebersamaan kali ini dalam siaran Budaya Belajar Sumba Sabtu 18 Juli 2026. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
1: Hingga di sini siaran Budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Selamat siang Kati-Kanti, dimanapun Kati-Kanti berada, tentunya akan ada kabar hari Eko Pemerintah Kabupaten Batanghari terus percepatkan sertifikat tanah pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Batanghari Jambi melalui Badan Keuangan Aset Daerah atau BKAD terus mempercepat sertifikasi tanah milik daerah pada 2026. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah atau BMD BKAD Batanghari Bernandus Siagian di Muaro Bulian mengatakan hingga pertengahan tahun sebanyak 150 sertifikat telah berhasil diterbitkan. Pada 2026, BKAD menargetkan penerbitan sekitar 300 sertifikat tanah aset pemerintah daerah bahkan setelah diserahkan kepada Bupati Batanghari pada Mei 2026. Selain itu, BKAD juga telah mengajukan permohonan sertifikasi terhadap 113 bidang tanah ke Badan Pertahanan Nasional. Dari jumlah tersebut, sebanyak 97 bidang telah selesai diukur hingga 14 Juli 2026. Proses pengukuran masih terus berlangsung di Kecamatan Marosebo Ulu. BKAD optimis seluruh 113 bidang yang telah diajukan dapat selesai diukur dalam waktu dekat sebelum memasuki tahapan berikutnya. Tentunya program ini bertujuan memberikan kepastian hukum atas aset daerah sekaligus meningkatkan tertib administrasi pengelola badan milik daerah. Kati-kanti inilah kabar hari Iko, pemerintah Kabupaten Batanghari harus terus percepatkan sertifikasi tanah pemerintah daerah. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.

0: berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia.
1: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
0: Selamat Hari Pendidikan Nasional, serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar!

Iya, Kak Tika, terima kasih masih bersama kami tentunya di Pro4 RRI Jambi. Di Jambi Siang Iko masih dengan sederetan informasi. Kali ini hadir Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB ID Provinsi Jambi memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan sejumlah program prioritas nasional melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Langkah ini ganti-ganti dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan Kepala Kanwil Provinsi Jambi ini, Tunas Agung Jiwa Brata, mengatakan katanya pihaknya ini mendapat mandat untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara lebih intensif terhadap program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, juga koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Tentunya kanti-kanti menurut Tunas Agung, hasil monitoring itu akan menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat dalam mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program sekaligus menyusun langkah penyempurnaan apabila masih ditemukan kendala. Nah, kalau untuk program MBG ini, kanti-kanti berdasarkan data yang dimiliki Kanwil DJPB Jambi, saat ini terdapat 234 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 195 SPPG telah beroperasi dan 39 lainnya siap beroperasi. Tentunya capaian inilah kanti-kanti ya telah mencapai sekitar 55% dari target yang ditetapkan. Nah, ternyata kanti-kanti itulah ya kedua program itu DJPB Jambi juga akan memantau implementasi koperasi dan juga kelurahan Merah Putih yang memang saat ini mulai berjalan di berbagai daerah. Dan juga menurutnya pengawasan ini diperlukan untuk memastikan program mampu mencapai tujuan dalam memperkuat perekonomian desa kanti-kanti. Nah, melalui pengawasan ini, kanti-kanti yang lebih intensif, pelaksanaan program prioritas nasional di Provinsi Jambi ini dapat berjalan secara optimal dan juga manfaatnya memang benar-benar dirasakan masyarakat ya, serta mendukung peningkatan kesejahteraan dan juga pertumbuhan ekonomi daerah. Dan itulah informasi kita di siang hari ini, kanti-kanti sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Pak Budi, lagi apa nih? Wah, menanam pohon ya, Pak?
1: Ada Dek Rama. Iya nih, lagi menanam pohon.
0: Pak Budi, kenapa sih? Emangnya menanam pohon itu penting ya?
1: Iya, penting. Pohon itu bukan cuma penghias, tapi penyelamat. Mereka menyerap polusi, mencegah banjir, dan memberikan kita oksigen.
0: Wah, luar biasa ya, Pak. Tapi banyak orang yang merasa, satu pohon doang, ngaruh nggak sih?
1: Satu pohon bisa hidup puluhan tahun. Bayangkan, kalau 1 juta orang tanam satu pohon, dampaknya luar biasa.
0: Oh, gitu ya, Pak. Jadi kita harus mulai tanam pohon dari lingkungan kita sendiri, gitu ya, Pak.
1: Betul. Ayo rawat bumi, karena bumi cuma satu. Dan dia butuh kita.
2: Setiap tahun, jutaan pohon ditebang. Tanah kehilangan kekuatannya. Udara kehilangan kesegarannya. Kita kehilangan masa depan kita. Saatnya bertindak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan bumi esok hari.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Kowor faidu nan komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
2: Apresiasi budaya.

Ya, Kanti-Kanti, kali ini informasi hadir di ruang dengar Kanti-Kanti mengenai ritual adat sarapan bekakak di Ambar Ketawang Gamping, Sleman, ini selalu berhasil menyedot perhatian ribuan pasang mata, Kanti-Kanti. Nah, apalagi di depannya ada kuliner Jogja Barat Sop Mbah Semar Jalan Ring Road Gamping, Sleman yang dipadati pengunjung. Nah, tentunya di balik kemeriahan parade budayanya ini terdapat nilai sejarah mendalam yang disimbolkan melalui kehadiran karakter-karakter terboneka yang sangat spesifik dan juga syarat makna spiritual. Berbeda nih Kanti-Kanti dengan karnaval biasa, maskot utama dalam kirab bekakak ini adalah dua boneka tiruan pengantin pria dan juga wanita. Keduanya ditandai dengan pakaian pengantin tradisional gaya Yogyakarta dan juga Surakarta. Dengan keunikan khusus, bagian dalam boneka diisi dengan cairan gula merah, Kanti-Kanti. Nah, tentunya kedua boneka pengantin tersebut merupakan visualisasi dari sosok Kyai Wirasuta dan juga Nyai Wirasuta, sepasang suami istri yang ternyata menurut sejarah setempat ini merupakan di dalam Setia Sri Sultan Hamengkubuwono I. Dan cairan gula merah di dalam boneka ini nantinya akan mengalir keluar pada prosesi penyembelihan bekakak menyimbolkan darah manusia. Tentunya Kanti-Kanti tidak hanya sosok pengantin, kirab ini juga dimeriahkan dengan arak-arak boneka raksasa berwujud makhluk halus mistis seperti genderuwo ataupun wewe gombel. Nah, kehadiran karakter-karakter menyeramkan ini bukan tanpa alasan. Tentunya bersama dengan boneka Kiai dan juga Nyai Wirasuta ini, mereka berfungsi sebagai sarana spiritual ataupun pembersihan energi negatif dan juga menyucikan wilayah sekitar demi memohon keselamatan dan juga kemakmuran seluruh masyarakat. Nah, tentunya Kanti-Kanti demi mendukung kesakralan dan juga kemeriahan ini, setiap pendukuhan di wilayah Gamping secara gotong royong atau disebut dengan gotong royong PPAng membuat bermacam-macam patung dan juga boneka kreatif untuk melengkapi barisan kirab. Tentunya keunikan visual dari boneka ini adalah salah satunya makhluk mistis, ini menjadi magnet luar biasa bagi para pemburu visual, Kanti-Kanti. Tentunya Kanti-Kanti, di balik megahnya boneka-boneka raksasa yang berparade, ada pundak-pundak pemuda tangguh yang rela bersimbah keringat dan juga mengangkat boneka ini berukuran besar di sepanjang rute kirab membutuhkan tenaga ekstra dan juga kerjasama tim yang solid, Kanti-Kanti. Itulah informasi menutup perjumpaan kita di Jambi Siang Iko, dan di Jambi Petang Iko akan dilanjutkan oleh rekan kerja kita lainnya yang tentunya akan menemani Kanti-Kanti di sepanjang hari ini.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI.co.id
5: RRI.co.id
4: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
4: RRI.co.id

Provinsi Jambi, sebuah permata di Pulau Sumatera, menyimpan jejak sejarah yang panjang dan mendalam. Dahulu, Jambi adalah kerajaan yang merdeka, berdiri kokoh dengan identitas budayanya. Namun saat masa kolonial Belanda tiba, wilayah ini berubah menjadi keresidenan. Perjalanan panjang penuh dinamika itu akhirnya bermuara pada 6 Januari 1957 ketika Jambi resmi menjadi provinsi yang mandiri. Dengan luas lebih dari 53.000 km persegi, Provinsi Jambi menawarkan kekayaan alam yang luar biasa. Hutan lebat yang menghijau menjadi rumah bagi flora dan fauna yang unik. Sementara Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Sumatera, mengalir membawa kehidupan bagi masyarakatnya. Lokasinya yang strategis telah menjadikan Jambi pusat perdagangan lada sejak abad ke-16 dan produsen karet berkualitas tinggi pada era kolonial, menjadikannya salah satu poros ekonomi penting di Nusantara. Di sisi sosial, masyarakat Jambi hidup dalam harmoni yang berpijak pada nilai adat yang luhur. Adat bersendi sara, sara bersendi kitabullah. Keberagaman suku, budaya, dan agama dirangkul dengan semangat gotong royong dan persatuan. Nilai-nilai ini tidak hanya memperkaya kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi pondasi kokoh yang menghubungkan masyarakatnya. Kini Provinsi Jambi terus berkembang sebagai simbol kekuatan sejarah, keindahan alam, dan kekayaan budaya. Lebih dari sekedar batas administratif, Jambi adalah bukti nyata tentang bagaimana tradisi, modernitas, dan semangat kebersamaan dapat berjalan seiring, membentuk masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Piala Dunia 2026 gak cuma soal adu taktik dan skill di atas rumput hijau, tapi juga adu ketahanan fisik melawan geografi. Bayangin aja, ini adalah turnamen dengan cakupan wilayah paling luas sepanjang sejarah. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Para pemain gak cuma hanya mikirin lawan, tapi juga jet lag dan kelelahan di perjalanan. Bisa saja hari ini sebuah tim main di Vancouver, Kanada yang udaranya sejuk, nah, 3 hari kemudian harus terbang ribuan kilometer untuk tanding di Miami yang panas terik. Belum lagi mereka harus bolak-balik melewati 4 zona waktu yang berbeda di daratan Amerika Utara. Stamina benar-benar diperas habis. Nah, ujian fisik ini ternyata gak cuma dirasain para pemain. Buat kita yang nantinya asik nobar di Jambi, siap-siap aja atur jam tidur ekstra ketat. Karena perbedaan waktu belasan jam dengan benua Amerika bakal bikin kita harus sedia kopi buat begadang atau malah bangun subuh tiap hari.

0: Ya, masih bersama Kenti Kenti di 99,2 MHz dan juga tentunya di Prodangdut kita pada malam masuk kami sore hari iko di 0811670799020. Halo Prodangdut.
1: Dangdutan yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar,
0: Nur? Alhamdulillah. Baik, Bang Rudi juga gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, sehat no.
0: Sehat lah, Rudi ya. Lagi ya. Ngapain nih Bang Rudi?
1: Lagi santai no, kemungkinan berangkat juga ke Jambi no, ntar lagi.
0: Oh, ntar lagi, kemana tuh?
1: Kebetulan ke rumah sakit no.
0: Oke, baik. Mudah-mudahan lancar nanti dalam perjalanan Bang Rudi, amin.
1: Makasih no.
0: Yo, baik Bang Rudi, lagu kita apa nih?
1: Lagunya Minta Goya Nur.
0: Goya dari siapa tuh? Boya, Goya.
1: Goya dari siapa tuh? Dari Nawati apa tuh?
0: Rita.
1: Rita Sugiarto.
0: Iya, Rita Sugiarto.
1: Oke, apa pun Nur.
0: Oke.
1: Salam ya. Buat Amnur sama sore saya selalu sukses selalu ya Nur.
0: Amin.
1: Buat Amarkan hari ini Ramlan gimana dia juga intin pula Abdullah juga mau TMM juga mau Jogja dan Batina tapi juga Bang Tamrin ya Nur Sepuan juga ya Ajeng Peru Kak Butek juga Budi Sila juga ya buat itu Andi mungkin Hamzah Yusuf juga itu buat siapa lagi buat Mama Naya juga itu Anita juga Mama Kembar juga Andi Cakraminata Andi mungkin buat kedalulan
0: oke
1: Arno terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rudi sudah bergabung pada malam mas kami pada sore hari iko. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, baru bangun nih. Iya, kena kabarnya Bunda?
2: Alhamdulillah, Bunda sehat. Anu gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
2: Iya.
0: Oke, Bunda, lagu kita apa nih Bunda?
2: Lagu Bunda apa ya?
0: Apa tuh?
2: Ini bela.
0: Apa tuh?
2: Mau kamu suka kamu?
0: Apa?
2: Mau kamu suka kamu.
0: Mau kamu suka kamu.
2: Rano Karno.
0: Rano Karno, yo. Oke, dicari dulu ini Bunda.
2: Kalau di waktu sama Bang Rud lagi kan? Baru di gemoy.
0: Iya.
2: Ayah-ayah gemoy. Ada nggak lagu Nur?
0: Ada Bunda.
2: Ayah satu. Lagu apa Nur?
0: Oke.
2: Iya deh. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tuh tidur lagi ye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Wati yang sudah bergabung yo di sore hari ke. Halo Bro Dangdut.
3: Dangdutan yuk. Assalamualaikum.
0: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Nadia.
3: Apa kabar Anur?
0: Alhamdulillah baik Bunda.
3: Alhamdulillah. Bunda baru balik Rewang. Nah, panas gedengkang.
0: Nah, dari Rewang gimana?
3: Iya, tak pernah pengalimin nak nikahan anu resepsinya besok.
0: Besok Minggu kok.
3: Iya, di Rengas Bandung.
0: Oh, dekat Siko lah.
3: Ya lumayan lah nyebrang lah gitu.
0: Iya,
3: kalau ke Demangan nyebrang sama.
0: Iya, kalau sama Bunda iya lah jauh lumayan iya, juga.
3: Okay. Numpang-numpang lah sama orang yang balik. Pagi tadi diantar lah sama dia nak pergi kerja balik numpang sama anak.
0: Oh iya.
3: Sehat Nur?
0: Alhamdulillah Bunda juga gimana?
3: Alhamdulillah sehat walafiat. Ya
0: juga Bunda ya alhamdulillah.
3: Nur dateng deh tema kan langsung ke lagu beda.
0: Iya lagu apa Bunda?
3: Duren sawit ada tak?
0: Duren sawit?
3: Iya.
0: Duren.
3: Iya apa yang tergila-gila sama kamu duren sawit katanya?
0: Duren sawit.
3: Salamnya Nur.
0: Oke.
3: Salamnya buatnya Anu selamat siang menjelang sore ya Nur ya. tetap semangat ya, walaupun panas kayak gini, jaga kesehatan selalu, jangan lupa minum air putihnya Nur, jangan banyak minum es.
0: Siap.
3: Nah, terus ada Mas Alimin, ada Rudi, Ramulan, Amar Bakum, Bude Sila, Bude Sonia, Naila, Vero, Anita, Wahudin, Yati Ipa, Kabutet, Bunda Rista, terus Mak Iqbal, terus ada Mama Asep, ada Sonia, Setia Ningrum, ada CS, Abdullah, Andi Musin, Hamsa Yusuf, Bang Nasrun, terus ada Putra Pulau Kijang, Putra RTM. Pokoknya semuanya lah Nur.
0: Oke.
3: Ada lagunya Nur?
0: Ada lagunya.
3: Oke, lagu ditunggu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Nadia yang sudah bergabung pada sore hari ini.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Nah, dari tadi Mama lihat kok kamu bermain gadget terus ya?
2: Iya nih Ma, aku lagi main game, seru banget.
1: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
2: Nanti aja lah, Ma. Aku masih mau main game nih.
1: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
2: Baiklah, Ma. Aku main keluar dulu ya.
3: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.

Tarian mangkuk berentak mengandung artian mencangkul sawah secara serempak atau bersamaan. Hal ini dilakukan saat mengolah sawah sebelum masa tanam padi. Tarian ini biasanya dibawakan belasan masyarakat dengan membawa cangkul dan kemudian mengitari area sawah sambil bernyanyi dengan riang gembira. Masyarakat Desa Batin Pengembang Kabupaten Sarolangun sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi tersebut yang hampir punah agar tetap ada. Tarian mangkuk berentak juga berguna untuk membangkitkan kembali semangat para petani sehingga lahan sawahnya tidak dialihfungsikan.

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungbo Biduk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balungbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu.

Tradisi balon bobiduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba bibit berpindah lokasi. Yang awalnya dari kampung ujung Tanjung dan kemudian finish di jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau balung bobiduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami

0: 99,2 FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis Muttaqaf alaihi, dikutip dari kitab Riyadhus

aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah An-Nahl ayat 69.

Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan ruku. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.

Danau Sipin adalah danau yang memiliki luas sekitar kurang lebih 40 hektar, yang airnya bersumber dari air Danau Teluk Kenali, Sungai Putri, Sungai Buluran, serta luapan Sungai Batanghari. Danau Sipin ini letaknya di tengah jantung kota Jambi, sehingga mudah diakses oleh siapapun, dan menjadi destinasi wisata yang selalu ramai dikunjungi orang, hampir setiap hari, khususnya saat menjelang sore tiba. Danau Sipin berada di Jalan Ade Irma Suryani, Telanai Pura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Yang menjadi keunikan dari Danau Sipin ini adalah masih adanya kearifan lokal yang selalu dijaga dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat, terutama di Kelurahan Lego, yaitu tradisi menangkap ikan menggunakan tangkul. Tangkul adalah sebuah alat yang terbuat dari bambu, yang kemudian dirangkai dan dibentuk dengan jaring yang ditempatkan di ujungnya untuk menangkap ikan. Tangkul ini juga diperkirakan sudah ada sejak dulu, dari nenek moyang mereka dan diwariskan secara turun-temurun sampai dengan sekarang. Walaupun kemajuan teknologi dan perkembangan zaman terus berkembang, namun keberadaan tangkul masih tetap eksis. Nah, untuk mengetahui keseruan menangkap ikan menggunakan tangkul yang berada di Danau Sipin ini, saya akan mengajak Anda semua menuju ke salah seorang nelayan yang telah puluhan tahun menangkap ikan menggunakan tangkul. Dan saat ini transportasi yang kita gunakan yaitu perahu tradisional. Kebayangkan serunya? Kurang lebih 15 menit untuk menuju ke sana. Yuk ikuti perjalanan kami.

0: Saat ini kita sudah sampai di rumah Wak Anwar dan akan berbincang tentang tangkul serta bagaimana proses pembuatannya.
1: Apa pakai apa bawa alat tangkul tuh?
2: Yang jelasnya tuh, ya pertama kali kami tuh balok. Dari kayu itu lah, lok-lok itu kan.
1: Di mana nyari, Wak?
2: Kalau lok tuh untuk sementara kini-kini itu kami beli bekasan. Ada jamban orang, sudah tuh.
3: Bukan jamban, sudah tuh lok-lok yang tidak bisa dipakai lagi kan.
1: Itu pakai bambu ya, Wak? Ya?
2: Pakai bambu untuk itunya, namanya jeriginya tuh. Yang macam itu tuh kan, itu bambu. Itu jerigi namanya kami. Itu,
1: lama proses membuat tangkul tuh, Wak?
2: Kalau membuat itu, kalau bahannya ada, tidak ada lama tak. Yang lama tuh bikin dasar tangkulnya tuh. Dasar tangkul yang dari nilon itu yang lama. Kalau jaring itu asyik bisa paling cepat 3 minggu tuh. Paling cepat itu 3 minggu. Itu yang lambat. Karena dia tuh kita beli jadi itu dasar wei kaget baru kita temui namanya tuh. Tuh kalau ini yang bikin ini paling tidak ngejar seminggu juga lah kalau itu merakitnya itu namanya kan.
1: Untuk buat sekok tangkul tuh sampai seminggu wei
2: ya. Iya, sampai seminggu. Yang punya tuh baloknya tuh kalau jaring itu 3 mingguan tuh. Jaringnya tuh.
0: Kendala yang dihadapi pada saat sekarang di tengah perkembangan pembangunan pemukiman padat penduduk membuat bahan-bahan untuk membuat tangkul sulit didapat seperti balok dan batang bambu.
2: Balok itu yang susah, Pak. Ada juga balok yang sudah turun dari itu kan selama melanti itu dari mobil itu bisa kita beli, Pak, tapi itu sudah beli mungkin 8 batang sudah mau 7 juta 8 juta. Kita beli lok yang kita beli kubikasi jatuhnya kan loh. Makanya kami ini yang sambutnya beli bekas jamban bambu tuh yang saat ini tuh kan jerigi kami bilang tuh udah tuh untuk gala tuh pancang tuh cari di sana sebulan dua bulan sekali kadang pergi kami ngambil di Manalo tapi agak sulit juga sekarang nih. Manalo sekarang ini bikin rumahan iya. Sudah tuh bikin orang berkebun sekarang. Agak sulit loh.
0: Namun Wak Anwar pantang menyerah. Alternatif lain yang mereka siapkan yaitu menggunakan besi, jerigen, serta drum sebagai alat pengganti.
2: Pada umumnya jerigen semua. Mungkin kalau kami itu mungkin kalau tidak dihitung jerigennya 20 liter, 30 liter, mungkin 40 ekor jerigennya itu. Dalamnya. Sekarang ada juga kawan nih yang jerigi yang bambu itu bakal bikin dari besi itu. Ada yang tidak coba dulu kan.
0: Rasa kepuasan Wak Anwar pun dan keluarga muncul ketika hasil tangkapan melimpah ruah.
2: Kalau penghasilan tangkul, ya sebenarnya tangkul kadang rezeki rimbawan. Kadang-kadang senangku satu hari itu dapat 400-500an. Kadang satu minggu itu tidak cukup pulak makan sehari. Kadang mencari sehari cukup makan seminggu karena tangkul itu. Kadang sama-sama tempat kami katakan kena sabunan itu lambat itu. Kalau sudah sekarang. Bangsa 40 kali 20 lah 800an duit. Tapi jarang ketemu macam itu.
0: Wak Anwar adalah sosok orang yang sangat tangguh dan menjaga kelestarian kearifan lokal yang ada.
2: Kelompok masyarakat pengawas.
1: Kelompok masyarakat
2: pengawas. Yo, dari perikanan provinsi, dari perikanan pusat, dari perikanan kota kami semua ada. Sudah badan hukum kami. Untuk dulu, senang kalau dulu kalau meracun sama untuk nombokkan itu tidak ada, Bu. Cuma ada kemarin itu kenalannya. Kami sebelum kami pemaswas berdiri kemarin, di sini ada tukang tangguk anak gabus itu anak kangguruan itu. Kan lagi kecil-kecil kan ditangguknya. Sudah ditangguknya itu dikasih dijual di TAC, sudah terpaksa keluarga untuk makasih lohan itu ikan lohan itu kan. Dulu kami biarkan. Begitu kami sudah terbentuk pemaswas ini, ya, itu yang positif, langkah positif yang kami halangi, yang itu tidak boleh lagi. Dia kami rangkul juga, jadi anggota pemaswas juga kan. Jadi, ya, tugas kami ngalah itu dia kan tidak berbuat lagi. Itu yang jelas.
0: Kearifan lokal yang mengandung kebaikan bagi kehidupan mereka. Sehingga prinsip ini mentradisi dan melekat kuat pada kehidupan masyarakat setempat. Seperti yang disampaikan oleh pemerhati sejarah dan budaya, Ujang Haryadi.
4: Di Jambi, ya khusus kota Jambi, itu memang sudah lama sekali. Dan ini termasuk budaya lama yang mungkin sudah ada sejak zaman ya prasejarah ya. Seperti memancing, kayak seperti menangkap ikan pakai perangkap, pakai bubu misalnya, itu sudah lama sekali. Nah, jadi sekarang ini ya khususnya di kota Jambi, seperti di Danau Sipin, ya masih banyak orang menangkul.
0: Dengan kemajuan budaya, tradisi-tradisi itu akan ikut dengan sendirinya dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada.
4: Nah sekarang kan susah mencari balok-balok besar seperti itu.
1: Nah itu yang dialami warga. Nah,
4: sekarang kan ada alternatif, mereka menggunakan drum ya, drum-drum yang cukup besar dan itu disusun dengan teknik tertentu sehingga tangkulnya bisa mengapung. Dan itu saya kira tidak mengurangi keunikan itu, karena sebagian besar komponen tangkul masih yang tradisional yang lama, cuma balok kayu diganti dengan drum, itu drum plastik yang tebal. Nah jadi saya kira tentu kita lihat sekarang masih eksis kan tangkulnya. Kenapa? Ya karena mereka bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang.
0: Kekayaan alam yang ada di kawasan Danau Sipin ini tidak terlepas dari peran pemerintah. Hal itu terlihat dari terdatanya jumlah tangkul yang ada di kawasan Danau Sipin.
3: Rumah tangkul kami akan kami buat. Ini sudah ada gambar. Tapi biayanya itu lumayan, sekitar hampir 20 jutaan satu tangkul. Sementara tangkul yang terdata di Legok ini sekitar 35 tangkul.
1: 35
3: tangkul ada di Danau Sipin ini yang kita data.
0: Seperti yang dijelaskan Lurah Zulkarnain.
3: Nah, kini itu semeraut tangkul itu dikatakan gitu kan. Nah, ini akan kami tata ke depannya nih. Akan kami tata, mungkin kami ada tempat-tempatnya. Tapi batas 2.500 meter itu kita kosongkan. Itu perintah dari wali kota kan, dikosongkan tempat ini tempat wisata.
0: Oleh karena itu, berbagai upaya pemerintah untuk terus melestarikan budaya dan memajukan wisata yang ada. Akan tetapi, tidak menghilangkan kearifan lokal yang ada sejak dulu. Budaya daerah sejatinya menunjuk kepada karakteristik masing-masing keberagaman bangsa Indonesia. Pada sisi yang lain, karakteristik itu mengandung nilai-nilai luhur memiliki sumber daya kearifan. Di mana pada masa-masa lalu, sumber nilai dan inspirasi dalam strategi memenuhi kebutuhan hidup, mempertahankan diri, dan merajut kesejahteraan kehidupan.

0: Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Matahir? Ya, Raden Matahir adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Matahir tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Matahir sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Matahir yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Matahir mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Matahir bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Matahir adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
1: Raden Matahir itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Matahir sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Saifuddin. Raden Matahir ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
0: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Matahir paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan Raden Matahir berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Matahir berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Matahir dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Matahir juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Matahir diresmikan sebagai pahlawan nasional.

0: Ya, masih bersama Ketika Anti di Jambi, sore Iko dan juga di Prodangdut. Halo Prodangdut.
1: Jambitan yuk.
0: Ayo, dan siapa nih?
1: Kabar Mas.
0: Anur. Samo Anur nih.
1: Oh Anur.
0: Iya. Mirip apa suaranya?
1: Mirip dikit.
0: Iya, dikit. Bisa bisa dibedain. Kadang-kadang katanya di reman.
1: Ya.
0: Kadang-kadang di reman kata orang.
1: Iya.
0: Itu lah. Karena kabarnya Bang Puja.
1: Kabar sehat lah.
0: Sehat lah. Lagi ngapain kita?
1: Ini lagi monitor nyantai-nyantai.
0: Nyantai be. Iya. Baru pulang kerja di mana?
1: Biasalah, beres karet.
0: Oh iya. Mudah-mudahan lancar bang.
1: Amin.
0: Lagu kita apa nih?
1: Lagu kita kalau aduh ini air mata perpisahan.
0: Aduh sedih ninya.
1: Iyo.
0: Nggak salah sedih-sedih bang.
1: Ya itu kan kita mengenang-mengenang masa lalu.
0: Waduh ngapain lagi mengenang masa lalu?
1: Kan biar kita
0: biar
1: itu,
0: biar belajar
1: lagu kan enak.
0: Oh gitu.
1: Semangat sedikit kan gitu.
0: Gitu ya.
1: Jadi masa lalu tuh jangan sampai hilang, pasti ingat lah.
0: Waduh, gitu pula ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Lagunya ada nih.
1: Aduh.
0: Heeh.
1: Salam-salam ya.
0: Heeh.
1: Sama buatnya Mas Anu, salam kenal gitu. Semoga sehat selalu sama keluarga.
0: Heeh.
1: Kok yang udah masuk lagi, salam pompa salam keluarga lewat Daro. Baru-baru monitor kok tadi jadi enggak tahu siapa-siapa yang masuk kan.
0: Oke.
1: Nah, buat yang belum masuk, ya Allah, buru-buru masuk. Pokoknya buat semua-semua lah, tanpa terkecuali dari A sampai Z.
0: Okay.
1: Mudah-mudahan semua kita pendengar sehat selalu panjang umur murah rezekinya. Terima kasih atas waktunya Mas Anu.
0: Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang siapa tadi? Aduh lupa Bang Buja yang sudah bergabung di Prodangdut. Halo Prodangdut.
2: Dangdutan yuk, lagu Bunda belum diputar ya?
0: Udah diputar tadi?
2: Tadi Bunda diputar langsung, udah denger?
0: Iya, Bu.
2: Iya, belum.
0: Nah, sudah.
2: Kan. Belum, Anu tadi, Anu tuh banyaknya promo-promo, Anu bikin pangkul lah, apalah.
0: Iya,
2: nah, banyak diputar lagi azan sholat itu tadi Bunda ngomong itu terlalu.
0: Nah, sudah azan tadi baru diputar.
2: Iya, Bu.
0: Iya.
2: Ya, tadi Bunda lagi mutar tuh lagi monitor tuh masih azan.
0: Iya, sudah.
2: Begitu, ya udah. Kalau gitu terima kasih ya.
0: Iya.
2: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bunda. Oke, di 0811670799020. Halo, Bro Dangdut.
3: Dangdutan
0: yo, Bang Hamzah Yusuf.
3: Kemana dangdutannya?
0: Aduh lah.
3: Ke perempatnya lah.
0: Iya, kena kabarnya. Tadi ada agak.
3: Alhamdulillah, baik. Baik,
0: sehat. Alhamdulillah. Agak gangguan teknis sedikit tadi itu.
3: Iya, lagunya lu dengar. Bang Muhammad Anwar.
0: Lagunya apa?
3: Berkali-kali dari Silviana.
0: Silviana, berkali-kali.
3: Ya, Silviana.
0: Berkali-kali Silviana. Ya. Oke, dicari dulu ya sambil salam-salamnya.
3: Salam-salamnya pertama sekali untuk Bang Muhammad Anwar Adiansa. Selamat sore, selamat bertemu, semoga sehat selalu bersama keluarga. Kemudian untuk semua alat tanpa kerja jali dari pendahulut. Nah, selamat sore. Lagunya ada banyak.
0: Ada.
3: Ya, nanti malam siapa yang siaran?
0: Nanti malam Bang
3: Andre.
0: Bang Andre. Kok tahu?
3: Bang Andre, karena kemarin sore Bang Bayaki, nah mungkin malam Senin lah Bang Bayaki ya.
0: Oke.
3: Ya untungnya Bang Anwar, selamat sore, selamat berdua. Terima kasih, assalamualaikum
0: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Hamzah Yusuf yang sudah bergabung pada malam sore hari kau.

0: panen ya.
1: Dia dibawa ke Jambi, makanya saya bilang kalau ada nanti orang yang perlu kelapa, silakan aja, misalnya pindah hajat atau mau bikin santan, silakan aja hubungi nomor Andi Muksin itu, gitu, nah, Anar. Saya tahu juga Anar itu nanti kalau sudah mau dekat-dekat.
0: Iya, nanti insya Allah ya doain, Be.
1: Iya, pokoknya itu aja nomor yang apa, yang kan ada di studio juga nomor itu, kan, Anar?
0: Iya, betul.
1: Oke. Salam-salam ya.
0: Yuk.
1: Oh, salamnya untuk semua-muanya aja, tanpa dikecualikan karena saya itu masih di dalam perjalanan ya, mau pulang ke Jambi. Ya, mudah-mudahan karena semuanya pada sehat semua ya. Oke, lagunya ditunggu ya, Nor.
0: Yuk.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Limin tadi yo, yang sudah bergabung tentunya pada Alimin Bang Andi Muksin yang sudah bergabung di sore hari ini.

0: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.
3: Pro 4, 99,2 FM.

0: Danau Kaco merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, tepat di Desa Lumpur, Kecamatan Gunung Raya. Danau Kaco ini berada di kawasan Taman-Taman Nasional Kerinci Seblat atau bisa disingkat TNKS. Danau Kaco sendiri memiliki keanekaragaman yang banyak, seperti 4.000 spesies flora dan sekitar 370 spesies burung, sehingga objek wisata Danau Kaco ini masuk sebagai warisan dunia yang diakui UNESCO. Keunikan khas dari Danau Kaco ini yaitu dapat mengeluarkan cahaya yang terang berwarna biru kehijauan dari airnya, terutama pada saat bulan purnama tiba. Menurut kepercayaan warga setempat, cahaya yang dikeluarkan dari dasar Danau Kaco merupakan cahaya intan yang tersimpan di dasar air. Intan tersebut disimpan oleh Raja Gagak yang berkuasa pada saat itu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perjalanan belum usai, perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro4 RRI Jambi.

0: Ya di Pro Dangdut pada sore hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Om, dangdutan yuk.
0: Ayo. Dengan Bang. Oi.
1: Sehatlah.
0: Sehatlah. Bang Iing juga gimana sehatlah?
1: Sehatlah. Panas nih.
0: Iya, sama sini panas juga nih.
1: Panas tembak.
0: Be. Tapi tetap disyukuri lah.
1: Iya, hey. Panas hujan gitu syukuri lah.
0: Tuh. Oke, lagu kita apa nih Bang Iing?
1: Cinta Sabun Mandi deh.
0: Hah? Cinta Sabun Mandi?
1: Iya. Iyalah, kirimnya untuk semua apa ya Mas Yong?
0: Oke.
1: Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Iing yang sudah bergabung di Pro Dangdut. Jadi 08116707 9920 ketika ganti bergabung bersama kami di Pro Dangdut sore hari ini. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iyo, Bang Putra.
2: Nah sekali.
0: Oke, mana kabarnya?
2: Alhamdulillah, amin.
0: Baik. Alhamdulillah.
2: Masuk juga
0: kalau sehat. Amin juga.
2: Amin.
0: Baik, lagu kita apa nih?
2: Lagunya dari Vita Malang kalau ya. Segenap hati.
0: Segenap hati. Vita Malang ya.
2: Iya.
0: Oke, dicari dulu ini. Sampai salam.
2: Ya. Salamnya mungkin saya ini sudah sesi terakhir ya.
0: Iya.
2: Oh ya, baru dia masuk.
0: Bang Rudi sudah.
2: Mbak Vero.
0: Mbak Vero belum.
2: Yalah kalau begitu salamnya buat untuk dari pertama buat Mas Nur, penasihat lalu keluarga. Terus buat teman-teman kita yang ada di Kalimantan Timur, ada yang di Sulawesi, ada di Jakarta, ada di Lampung, ada di Palembang, ada di Jambi Raya, ada di Riau. Semuanya menanti diberi kenikmatan sehat walafiat.
0: Oke.
2: Lagunya Jumpa.
0: Hah?
2: Jumpa sekal lagunya.
0: Jumpa.
2: Ya, terima kasih. Lagunya masuk Mbak Vero.
0: Yo.
2: Selamat malam satu.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut. Pro Dangdut.
3: Terus keman?
0: Alah berkali-kali lupa terus. Dangdutan yuk. Halo. Nah mana nih suaranya? Dati sinyal nih pasti. Halo, Pro Dangdut. Ay, terputus tiba-tiba kakak butet. Jadi 08116707 9920. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdutan yuk.
0: Nah, dari Bang.
1: Mana kita dangdutan?
0: Hah?
1: Mana?
0: Sini be.
1: Sini be.
0: Iyo, udah sejauh-jauh sini be.
1: Ya lagi
0: ramai
1: itu lah.
0: Iyo betul nian.
1: Apa kabar nih Mas Anur?
0: Alhamdulillah Bang Ramlan juga gimana kabarnya?
1: Hai, alhamdulillah sehat itu.
0: Sehat lagi. Baik. Lagu kita apa?
1: Lagunya Semut Merah.
0: Semut Merah.
1: Ya.
0: Oke. Dicari dulu ini.
1: Salamnya. Salamnya buat semuanya lah gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Yang dulu lah maksud tadi dari A sampai Z ya. Pokoknya salam kompak, salam sehat selalu juga.
0: Oke.
1: Buat Mas Nur,
0: selamat
1: selalu juga.
0: Yup.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Ramlan sudah bergabung tentunya pada sore hari ini. Baik, ketika nanti berakhir sudah di kebersamaan kita pada Jambi sore ini. Dan juga tentunya di Pro Dangdut. Dan juga untuk ketika nanti yang belum bergabung, ketika nanti bisa bergabung pada esok hari. Dan juga ketika nanti saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.
3: Jambi Petang Iko.

0: Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem, perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan resiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.
1: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, masih bersama kita ganti di Jambi Petang Niko dan satu informasi di mana DPD mengintai Lapas Saralangun bersama Puskesmas bergerak lindungi warga binaan. Upaya menjaga kesehatan warga binaan terus menjadi perhatian serius Lapas kelas 2B Saralangun menyusul ditemukannya banyak jentik nyamuk di sejumlah titik lingkungan lapas yang berpotensi menjadi sarang penyebaran penyakit. Petugas Lapas Saralangun bergerak cepat dengan menggandeng Puskesmas untuk melaksanakan kegiatan fogging sebagai langkah pencegahan penyebaran DBD. Kegiatan tersebut menyasar area blok hunian, salur air, taman, serta lokasi-lokasi yang dinilai berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Selain fogging, petugas kesehatan dari Puskesmas bersama jajaran lapas juga melakukan edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan pemberantasan sarang nyamuk melalui gerakan 3M+. Kita ganti untuk informasi lebih lengkap dapat ganti baca di laman rri.co.id.

0: Tarian mangkuk berentak mengandung artian mencangkul sawah secara serempak atau bersamaan. Hal ini dilakukan saat mengolah sawah sebelum masa tanam padi. Tarian ini biasanya dibawakan belasan masyarakat dengan membawa cangkul dan kemudian mengitari area sawah sambil bernyanyi dengan riang gembira. Masyarakat Desa Batin Pengembang Kabupaten Sarolangun sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi tersebut yang hampir punah agar tetap ada. Tarian mangkuk berentak juga berguna untuk membangkitkan kembali semangat para petani sehingga lahan sawahnya tidak dialihfungsikan.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, 99,2 FM.

0: Mampus kau ya. Awalnya aku kira kau permainan game. Ternyata kau giring aku dalam permainan judi online. Sudah banyak duit aku kau habiskan. Kau menang lebih banyak dari aku. Sekarang aku akan musnahkan kau ya. Kau domino, QQ, mampus kau. Gaple boya, mampus juga kau ya. Nudro Dream, Tofun, kau juga mampus. Dan kawan-kawan game yang lainnya, aku musnahkan semuanya. Aku mau bebas dari jeratan judi online.
1: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id
3: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.

0: Ya, masih bersama Ganti-Ganti di 99,2 MHz dan juga tentunya di acara kita pada sore hari ini dan juga tentunya di provinsi-provinsi lagi di Telanaipura Kota Jambi ya. Sedang ramai juga Ganti-Ganti, tentunya untuk Ganti-Ganti yang ingin bergabung bersama di acara kita banyak sekali ya, ada makanan-makanan, kuliner, bazar-bazar, gelang, juga ada mainan-mainan anak. Bisa Ganti-Ganti datang dan juga semarak untuk festival kita, yaitu dalam acara itu Piala Dunia 2026. Dan juga Ganti-Ganti nanti ini pada hari Minggu tentunya 19 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia Barat nanti, itu kita mengikuti nobar Piala Dunia pukul 4 nanti, dan juga nanti dilanjuti itu hari Senin yaitu 20 Juli 2026 pukul 2 waktu dini hari waktu Indonesia Barat, juga kita akan menonton final Argentina melawan Spanyol. Dan juga tentunya untuk Ganti-Ganti yang ingin menonton bisa nih bergabung menonton bersama pada pukul 2 waktu Indonesia Barat di kawasan perkantoran Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura Kota Jambi, dan tentunya disaksikan ramai dan juga pastinya akan ada gubernur juga insyaallah, dan semua dari kalangan-kalangan masyarakat, anak muda maupun yang tua-tua ya, yang suka sepak bola bisa datang nih nonton bareng kita di depan kantor gubernur dan juga di depan LPP RRI Jambi. Dan Ganti-Ganti, satu informasi di mano tentang Martinez bantah Argentina diuntungkan ke final Piala Dunia 2026. Kepertimnas Argentina Emiliano atau sering disapa Emi Martinez membantah anggapan bahwa mendapat kemudahan hingga mencapai Piala Dunia 2026. Menurutnya lawan yang dihadapi Argentina merupakan hasil dari pertandingan sebelumnya dan bukan sesuatu yang dapat dipilih. Martinez menjelaskan Argentina semula diperkirakan akan menghadapi Portugal di babak perempat final, namun hasil pertandingan lain mengubah peta persaingan sehingga Argentina bertemu dengan Swiss. Pernyataan tersebut disampaikan Martinez untuk menepis anggapan bahwa Argentina memperoleh keuntungan dari hasil undian atau jalur kompetisi menuju partai puncak. Argentina memastikan tiket ke final setelah menyingkirkan Inggris dengan skor 2-1 di semifinal dan akan menghadapi Spanyol pada laga Piala Dunia 2026. Ganti-Ganti, satu informasi untuk Ganti-Ganti tentunya dari rri.co.id.
1: Wanoku, main musik nih. Sada, dua, tolu.

RRI dengan esensi buku Burung Kayu karya Nidu Paras Erlang tahun terbit 2020. Novel Burung Kayu yang ditulis oleh penulis yang tidak memiliki latar belakang suku Mentawai atau Sasareu atau biasa disebut orang luar Mentawai. Setelah melakukan penelitian selama 2 bulan untuk mengenal lebih dalam tentang kehidupan suku Mentawai, dan ini menjadi tantangan tersendiri buat Nidu Paras Erlang selama menulis novel Burung Kayu ini. Bahasa yang digunakan dalam novel Burung Kayu banyak menggunakan istilah dalam bahasa suku Mentawai. Namun, penulis tidak memberikan catatan kaki seperti novel-novel etnografi lainnya. Tujuan penulis untuk tidak menambahkan catatan kaki pada novel Burung Kayu, yaitu anti-intelektualisme dan pembaca mendapatkan pengalaman baru dalam istilah-istilah daerah, sehingga mampu menjadi salah satu bentuk pelestarian budaya, tradisi, dan bahasa daerah di Indonesia. Konflik dalam novel Burung Kayu berlatar antar suku, adat istiadat, serta suku dan agama. Novel ini mengisahkan kehidupan keluarga Leugemanai dengan permulaan konflik antar Uma Leugemanai dan Uma di seberang sungai. Pertikaian antar dua suku di hulu berakhir pada kematian Bagai Ogo. Taksilitoni istrinya berdalih menikahkan anaknya yang bernama Leugemanai dengan Saeng Rekere adik iparnya sendiri. Maksud hati dia ingin mewariskan denda kematian kepada anaknya. Namun setelah pernikahan itu, berbagai macam konflik lain muncul ketika mereka memilih pindah ke Barasi di dekat Muara, pemukiman yang dibangun pemerintah untuk memajukan suku-suku di hulu. Niat yang awalnya untuk membalas dendam, kini dendam itu terbengkalai, karena keluarga kecil itu harus berhadapan dengan kebijakan negara, agama-agama resmi, korporasi, dan konflik-konflik yang baru muncul di antara berbagai suku. Ada banyak budaya dan tradisi suku Mentawai, diantaranya ritual tato, ritual pako, ritual maturu, ritual tipu sasa yang menjadikan novel Burung Kayu ini dapat menjadi pilihan utama bagi para pembaca yang ingin menikmati sentuhan budaya dan sebuah tulisan. Novel Burung Kayu juga sangat cocok jika dijadikan sebagai bahan acuan untuk melakukan sebuah penelitian terhadap budaya terutama dalam lingkup sastra. Tidak heran jika novel ini menjadi salah satu naskah yang menarik di sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta 2019 dan menjadi juara Kusala Sastra Katulistiwa 2020. Burung Kayu merupakan sebuah simbol atau lambang kemenangan. Pahatan berbentuk burung ini biasanya ditemui di suatu uma yang terlibat dalam perseteruan adat dengan uma lain. Demikian esensi buku Burung Kayu karya Nidu Paras Erlang terbit tahun 2020. Dari RRI untuk Indonesia.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

0: Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimat di mana pun Anda berada, kita hentikan senang lagu-lagu religi islami dan selanjutnya akan kita ikuti pengajian ayat suci Al-Quran, dilanjutkan tahrim, beduk, dan azan maghrib.
1: Minasyaitonirrajim.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat membentuk segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira dengan taubat seorang hambanya yang bertaubat kepadanya dibandingkan dengan seorang yang menemukan kembali kendaraannya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Muslim.

Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah, 'Ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol?' Beliau menjawab, 'Sholat tepat pada waktunya.' Aku bertanya lagi, 'Lalu apa lagi?' Beliau menjawab, 'Berbakti kepada kedua orang tua.' Aku bertanya lagi, 'Kemudian apa lagi ya Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Berjihad di jalan Allah.'" Hadis riwayat Bukhari.

Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu, kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan. Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya, dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berutang dan dia berniat tidak akan membayarnya, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan sebagai pencuri." Hadis riwayat Ibnu Majah.

Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz, tentunya di kebersamaan kita pada di Jambi Petang Iko. Ya, ada info perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi ketika nanti di Mano pada Sabtu 18 Juli 2026 malam hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Merangin, dan dini hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi udara kabur. Peringatan dini nil, suhu udara 20 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan udara 65 hingga 92%, arah angin tenggara hingga selatan berkisar antara 5 hingga 25 km per jam, perkiraan gelombang laut, perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut, waspada potensi banjir rob di pesisir timur wilayah Provinsi Jambi. Titik panas atau hotspot tanggal 17 Juli 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Terdapat 33 titik panas yang tersebar di wilayah, yaitu Kabupaten Muara Jambi 6 titik panas, Kabupaten Bungur 8 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 7 titik panas, Kabupaten Merangin 3 titik panas, Kabupaten Sarolangun 3 titik panas, Kabupaten Tebo 5 titik panas, dan Kabupaten Batanghari 1 titik panas. Forecaster Andeti Jaya Martua Sinaga di Perbarui 18 Juli 2026. Ketika itu tadi dia info perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi.

Masjid Agung Al-Falah atau yang dikenal dengan nama Masjid Seribu Tiang dibangun pada tahun 1971. Dan dalam proses pembangunannya memakan waktu 9 tahun. Masjid ini berdiri di lahan yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Jambi. Dan menurut sejarawan setempat, pada masa Kesultanan Jambi, tanah tersebut merupakan istana tanah pilih. Tempat di mana Masjid Agung Al-Falah Jambi berdiri pada saat ini menjadi saksi akan perjalanan Provinsi Jambi di masa lalu. Pada saat Sultan Taha Saifuddin diangkat sebagai sultan di Kesultanan Jambi, menggantikan ayahandanya. Dalam kepemimpinannya, beliau membatalkan semua perjanjian dengan pihak Belanda. Dengan pembatalan tersebut, membuat Belanda menjadi sangat marah dan berencana menyerang Kesultanan Jambi. Sebelum Belanda menyerang, pihak Kesultanan Jambi berinisiatif menyerang terlebih dahulu. Dan Belanda pun merespon dengan melakukan serangan balasan dan berhasil menguasai dan membumi hanguskan istana tanah pilih. Pada tahun 1885, tanah bekas istana tanah pilih tersebut dijadikan Belanda sebagai asrama tentara Belanda dan pemerintahannya. Munculnya ide pembangunan Masjid Agung Al-Falah sendiri dikemukakan oleh tokoh-tokoh agama setempat pada tahun 1961. Namun pada tahun 1971, pembangunan masjid tersebut baru dapat direalisasikan. Masjid Agung Al-Falah dikenal di masyarakat sebagai Masjid Seribu Tiang. Walaupun sebenarnya jumlah tiang-tiang penyangganya hanya berjumlah 232 tiang. Masjid ini juga dikenal karena konstruksinya yang tahan terhadap guncangan gempa. Masjid ini juga mempunyai konsep bangunan tanpa sekat antara jendela dan pintu. Dan pada tahun 1980, pembangunan masjid ini rampung dan kemudian diresmikan oleh Presiden kedua Soeharto. Tepatnya pada tanggal 29 September 1980.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
1: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
0: Eh, jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
1: Iya, iya juga sih, Na. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
0: Ntar aja deh.
2: Balik kesederhanaannya, gulai tepek ikan menyimpan kelezatan yang khas dan kaya akan tradisi. Gulai tepek ikan menjadi sajian istimewa dalam berbagai acara adat hingga hidangan sehari-hari. Gulai tepek ikan menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Jambi. Sebagai kuliner khas daerah, gulai tepek ikan adalah lambang cinta terhadap budaya dan identitas. Menyajikannya bukan hanya soal makanan, tetapi juga bentuk penghormatan pada leluhur dan tanah kelahiran.

0: Mila Zeddy.
1: Awen di iki mak belum telo. Dia selalu enggak bertelo ku.
0: Telo kamu. Muncul anak tes semurani.

Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada Jambi Petang Iko. Informasi berikut ini, Kemenpar catat kualitas pariwisata diukur dari sejumlah indikator. Ganti-ganti juru bicara Kementerian Pariwisata Muhammad Achir mengatakan kualitas pariwisata turut tercermin melalui devisa tenaga kerja investasi serta belanja wisatawan. Menurutnya ada sejumlah indikator pembangunan berkelanjutan nasional dalam pariwisata Indonesia. Ia mengatakan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara harus diiringi pembenahan destinasi melalui program unggulan pemerintah demi kualitas berkelanjutan nasional. Baginya, pembangunan pariwisata membutuhkan sinergi kementerian, lembaga pemerintah daerah, serta seluruh pelaku industri demi menciptakan pengalaman wisata berkualitas bersama. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap dapatkan kanti baca di laman rri.co.id nanti pada formasi pukul 19.29 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti tentunya pada sore di Jambi di Petang Iko. Kita ikuti beduk dan azan Isya untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

Longsor dapat menimbulkan dampak yang mempengaruhi kehidupan manusia. Salah satunya adalah kerusakan akibat tertimbun material longsor. Banyak kegiatan manusia akan terganggu dan menimbulkan kerugian bahkan kematian. Akibat dari tanah longsor tentunya akan menghambat perekonomian karena banyak infrastruktur yang mengalami kerusakan. Korban tanah longsor pun tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya karena banyak sekali yang terdampak. Penyebab dari tanah longsor adalah tanah yang bergeser yang menyebabkan erosi tanah. Erosi sendiri adalah pengikisan tanah yang diakibatkan aliran air permukaan atau air hujan. Sungai-sungai atau gelombang laut yang menggerus lereng tanah, air yang menggerus lereng secara terus-menerus akan membuat tanah menjadi curam dan akhirnya bisa terjadi longsor. Munculnya retakan-retakan yang sejajar dengan arah tebing yang biasanya terjadi setelah hujan. Munculnya mata air baru secara tiba-tiba, tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan, ini adalah tanda-tanda akan terjadinya longsor.

0: nyerah. Lari pagi itu bukan olahraga. Ini hukuman.
1: Tapi kamu keren loh. Dulu aku kira kamu gak bakal tahan 2 putaran.
0: Loh, emangnya kenapa? Karena aku cewek.
1: Bukan gitu. Maksudku, ya kan kamu jarang olahraga.
0: Tenang aja. Aku gak gampang baper. Tapi serius, kadang masih ada aja yang ngeramehin perempuan kayak gitu. Dianggap gak kuat, gak bisa, dan gak mampu.
1: Iya sih. Padahal sekarang perempuan udah bisa jadi apa aja. Dokter, pemimpin, dan bahkan atlet.
0: Itu semua karena perjuangan perempuan-perempuan dulu. Seperti Raden Ajeng Kartini yang ngelawan pemikiran zaman itu. Dia pengen perempuan punya hak yang sama. Buat belajar, mikir, dan memilih jalan hidupnya.
1: Jadi emansipasi itu bukan cuma soal cewek kerja kantoran ya?
0: Bukan, tapi soal kesempatan yang setara. Mau jadi ibu rumah tangga, guru, pengusaha, apapun yang penting pilihannya bebas dan dihargai.
2: Emansipasi bukan tentang menggantikan peran laki-laki, tapi tentang berjalan sejajar dengan pilihan yang setara, kesempatan yang adil, dan suara yang didengar.
3: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkatalah Muhammad kepada mereka, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 4.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hey, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz. Dan juga informasi terakhir di mana Pambar Hati soroti kenaikan Wisman belum cerminkan kualitas pariwisata nasional. Ketika nanti pengamat pariwisata Universitas Trisakti Prof. Azril Azhari mengatakan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara belum sepenuhnya mencerminkan kualitas pariwisata nasional. Menurutnya capaian tersebut perlu dibandingkan dengan indikator lain agar kemajuan sektor pariwisata dapat diukur secara komprehensif. Ya, menggarisbawahi jumlah wisatawan dan perolehan devisa tidak boleh menjadi ukuran tunggal keberhasilan pembangunan pariwisata nasional. Baginya penilaian harus mencakup lama tinggal wisatawan, besaran pengeluaran, kontribusi terhadap PDB serta menciptakan lapangan kerja baru. Untuk informasi lebih lengkap ganti-ganti tentunya dapatkan kanti baca di laman rri.co.id.

0: Jambi Malam Iku.
1: Kali ini kami sajikan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Keonglas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain Rama sebagai Raden Inu Kertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana, Cici memerankan Dewi Galuh Ajem, Raja diperankan oleh Arya, Penyihir diperankan oleh Anissa, Simbok Dadapan diperankan oleh Siska, sebagai kakek tua Dwi, dan narator Priyo. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana. Dahulu kala di istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati.

0: Wahai putri-putriku, kemarilah.
1: Ada apa, Romo?
2: Apakah Romo memanggilku juga?
0: Iya, putriku. Romo memanggil kalian berdua karena ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan datang.
2: Lalu, apa hubungannya dengan kami, Romo?
1: Dan siapa itu Raden Inu Kertapati?
0: Ketahuilah, wahai putri-putriku, Romo sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kertapati bahwa Romo akan menikahkan salah satu putri Romo dengan Raden Inu Kertapati.
1: Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Romo?
0: Romo telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan Romo nikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Keputusan ini bukan hanya keputusan Romo sendiri, namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat.
1: Maaf, Romo. Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi.
2: Galuh, tunggu. Mohon maaf, Romo. Sepertinya Galuh tidak setuju dengan keputusan Romo.
0: Iya. Romo juga paham. Terlihat jelas raut muka Galuh bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo. Tapi ini sudah jadi keputusan. Tetua kerajaan sudah sepakat dan rakyat juga sudah setuju. Mau diapakan lagi? Keputusan ini sudah yang terbaik dan tidak bisa diganggu-gugat. Harusnya Galuh legowo. Toh nantinya juga ada saat gilirannya untuk dipersunting dengan pangeran dari kerajaan lain.
2: Tapi kan, Romo.
0: Tidak ada tapi-tapian, putriku Kirana. Ini sudah keputusan. Janganlah kau risaukan Galuh. Biar itu menjadi urusan Romo. Sekarang, mari kita persiapkan segala sesuatunya.

0: Sementara itu, Dewi Galuh merasa iri dengan Dewi Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Indukertapati. Niat jahat untuk mencelakai Dewi Kirana pun terbersit di pikirannya. Ia lalu mendatangi sebuah gubuk milik penyihir.
1: Permisi, apa ada orang di dalam?
2: Apa yang Anda butuhkan, wahai Putri Kerajaan Daha?
1: Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku.
2: Kamu ingin aku melakukan apa?
1: Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita.
2: Tunggu sebentar. Bukankah Chandra Kirana itu saudaramu sendiri? Kenapa Putri ingin melakukan hal ini?
1: Yang jelas, aku tidak terima kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Harusnya Romo Prabu menikahkan aku dengan Raden Inu, bukannya Kirana. Aku merasa terabaikan. Aku sakit hati. Apapun yang kau minta, aku turuti. Asalkan buat Kirana menderita dan gagalkan rencana pertunangannya dengan Raden Inu.
2: Oh, jadi begitu alasannya. Kau siap menerima segala resiko atas ini semua?
1: Tekadku sudah bulat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apapun resikonya, akan aku terima. Yang penting, buat Kirana menderita. Gagalkan rencana pertunangan ini, biar sakit hatiku terobati.
2: Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana, sehingga dia tidak dapat pertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
1: Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya.
2: Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya.
1: Kutunggu kabar darimu, penyihir.
2: Tenang saja, Putri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lihat saja nanti.
0: Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan itu adalah jelmaan penyihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana.
3: Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini.
4: Siapa kamu, simbok tua?
3: Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong.
4: Hah? Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku?
3: Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu.
4: Saudaraku? Galuh? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong.
3: Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Aku kutuk kau menjadi keong. Berubahlah.
4: Tidak!
3: Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu Kertapati.
0: Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong mas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang simbok Dadapan sedang mencari ikan dengan jala dan keong mas tersangkut ke dalam jalannya tersebut. Keong mas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempayan.
5: Adalah, kok ya aku bisa-bisanya tadi pagi pas ngolet iwak malah nemu keong. Tapi ini kok keongnya apik banget ya. Biasanya kalau di sawah normalnya keong itu kan warnanya ireng, buluk, kotor gitu ya. Ya semacam keong racun gitu. Kok ini ada keong warnanya emas. Kalau kena serengenge, kok ya mencorong, apik banget. Mau tak masak, arep tak gawe keracak keong, kok ya eman-eman. Kalau gitu, tak pelihara saja di sini, ben go batir aku ya. Oh ya, Kang Emas, kamu tak tinggal dulu ya. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa nanti? Baik-baik di sini ya. Ojo lunga nang ndi-ndi.
0: Simbok Dadapan kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Putri Chandra Kirana kembali ke wujud manusianya.
4: Loh. Kenapa aku bisa di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang simbok yang membawaku. Kasihan sekali ya simbok itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuat makanan untuknya.
0: Hingga menjelang malam, simbok dadapan tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian, simbok dadapan tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Simbok dadapan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, simbok dadapan mengalami kejadian serupa. Keesokan paginya, simbok dadapan ingin mengintip apa yang terjadi padanya saat ia pergi mencari ikan. Simbok dadapan lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu, ia pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, simbok dadapan sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis itu lalu memasak dan menyiapkan masakan di meja. Karena merasa penasaran, simbok dadapan memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu.
5: Well, adalah jabang bayi. Demit orang dulit, setan orang doyan. Kamu ini makhluk apa? Kamu itu jin penghuni keong ya?
4: Hah? Jin penghuni keong? Bukan, Mbok. Saya manusia.
5: Manusia? Manusia kok berubah-ubah? Ih, pasti kamu jin ya? Demit atau sebangsa wewe gombel?
4: Bukan, Mbok. Saya ini memang manusia.
5: Tapi iya juga ya. Mana mungkin ada demit kok secantik ini? Mana mungkin demit kok bisa masak? Terus kamu itu sejatinya siapa sih? Dari mana asalmu? Kenapa kamu bisa berubah jadi keong?
4: Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku.
5: Wah, kasihan sekali dirimu nak. Saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu? Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, sudah iri dan dengki, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, nak.
4: Terima kasih ya, Mbok.
0: Sementara itu, Raden Inukertapati tak mau diam saja ketika tahu Canda Kirana menghilang. Ia mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inukertapati. Raden Inukertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti perkataannya. Padahal Raden Inukertapati diberikan arah yang salah.
6: Siapa kau?
7: Tenang Raden, aku akan menunjukkan arah ke desa dadapan. Di sana kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana.
6: Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya?
7: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan.
6: Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu.
0: Setelah berjalan jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata, kakek itu adalah orang sakti yang baik hati. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu.
8: Tolonglah, nak. Sudah beberapa hari ini kakek tidak makan.
6: Ini kek, ada sedikit makanan.
8: Terima kasih anak muda. janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan penyihir jahat. Dia memberikan arah yang salah padamu.
6: Lalu, apa yang harus kulakukan, Gek?
8: Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan desa dadapan.
6: Baiklah, terima kasih, Kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini.
8: Berhati-hatilah dalam perjalananmu, anak muda.
6: Baiklah, Kek.
0: Setelah berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, dia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Canda Kirana. Akhirnya, sihir dari sang penyihir pun hilang karena perjumpaan itu.
6: Ah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu, dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Kulon nuwun.
4: Iya, sebentar.
6: Loh, bukankah kamu Candra Kirana?
4: Raden Inu, kenapa bisa ada di sini?
6: Ah, ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang, ayo pulang. Romomu sudah menunggu.
4: Terima kasih banyak, Raden.
0: Dari dalam rumah, terdengar suara Simbok Dadapan memanggil Kirana.
5: Siapa itu, Kirana?
4: Oh, Simbok Dadapan. Kenalkan, ini adalah Raden Inu Kertapati yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan Simbok Dadapan sendirian.
5: Ah, sudahlah. Tidak apa-apa, Kirana. Pulanglah, Dok, sana. Pasti kamu merindukan keluargamu, ya kan?
6: Begini saja. Simbok Dadapan ikut kami ke istana dan hidup bersama kami.
4: Iya, Simbok. Mau kan?
5: Yah. Apa daya hamba menolak ajakan seorang pangeran dan putri raja. Simbok bersedia. Duk, Cah Ayu, yuk.
4: Terima kasih banyak ya, Mbok.
6: Kalau begitu, ayo segera kita berangkat.
0: Akhirnya, Raden Inu memboyong Canda Kirana beserta Simbok Dadapan yang baik hati ke istana, dan Canda Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Canda Kirana dan juga sebaliknya. Dewi Galuh mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Canda Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dengan meriah, dan akhirnya mereka hidup bahagia.

0: sudah 20 tahun, belum ada wanita yang menarik di saya punya hati. Apakah saya harus berkelana untuk mencari calon pendamping ya?
1: Rupanya sedang memikirkan apa pangeranku? Jangan-jangan sedang memikirkan seorang wanita. Wah, siapa dia? Bawa dia ke hadapan mama.
0: Ah, mama ini ada-ada saja. Wanita di kerajaan ini semuanya tidak ada yang kena di saya punya hati, ma.
1: Kamu kan bisa lihat-lihat dulu di kerajaan kita ini. Siapa tahu ada yang sesuai dengan keinginan kamu.
0: Tidak ada, mama sayang. Semua tidak ada yang cocok di saya punya hati, ma.
1: Ya sudahlah, terserah kamu saja. Intinya, kamu harus cari wanita yang sesuai dengan kamu punya mau. Dan ingat, kamu juga harus cari perempuan yang keturunan raja, bukan dari keturunan hamba.
0: Gara-gara cinta, saya sampai berkelana, kah? Saya harus bertemu dengan wanita yang saya idam-idamkan. Cantik, baik, dan pastinya dari keturunan raja. Biar saya punya bapak dengan mama juga tidak permasalahkan lagi. Akhirnya sampai juga di Bauho.
2: Hudine hatrukano ikan.
3: Hau kekarak fehuk deh.
0: Pisang itu saya tukar dengan ikan. Saya mau tukar dengan ubi jangan pisang. Oh, artinya ini sudah bahasa daerah atau buah bagian kerajaan Bauho. Ya, mudah-mudahan saya bisa dapatkan belahan jiwa di sini.

0: sudah terang juga nih. Itu pertanda sang surya mulai menampakkan kecantikan sinarnya di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada kecantikan yang datang menghampiri saya di sini. Masa tidak ada satupun wanita di sini? Sial! Saya harus beranjak ke Pangeran Jenilu. Pasti dia bisa bantu saya untuk mencari pendamping hidup yang cocok untuk saya. Ramai juga ya Kerajaan Jenilu. Pasti saya akan ketemu dengan banyak putri cantik di kerajaan ini. Wah, itu dia Pangeran Jenilu. Dia ada buat apa ya di sini? Pangeran Jenilu! Pangeran Jenilu!
1: Hoi teman, apa yang kau buat di wilayah kerajaan?
0: Begini teman.
1: Begini apa lagi Pangeran Asumanu? Mana lupa istri? Lupa anak? Seberapa?
0: Istri? Anak?
1: Kenapa kau tertawa seperti itu? Biasa saja.
0: Tapi omong-omong, di mana istri dan anakmu? Sudah lama ya tidak ketemu?
1: Hai, istri, anak lagi dia bilang. Dari mana? Ya saya belum beristri lah. Saya juga masih cari-cari ini kawan.
0: Wah, berarti kita berdua senasib ini. Makanya saya datang sini nih, mau mencari wanita di kerajaanmu. Kira-kira bagaimana? Ada yang cocok tidak nih untuk saya?
1: Boleh. Kalau kau mau hamba, oh silakan pilih saja. Banyak sekali di sini.
0: Oh, tidak. Kau tahu sendiri toh, kita keturunan raja mana mungkin bapak dan mama dong mau terima anak mantunya seorang hamba. Yang benar saja kau nih.
1: Oke, saya ada ide. Bagaimana kalau kita pergi ke kerajaan Lifau di Keva sana?
0: Memang ada kah? Jangan sampai kita jalan percuma sah.
1: Waduh, belum tahu kamu kawan. Di sana ceritanya ada 3 orang putri Raja Lifau yang cantik-cantik. Dan kamu jangan khawatir, tidak akan sia-sia kita jalan jauh.
0: Nah, jangan buang-buang waktu lagi kalau begitu. Saya ini sudah dari Asumanu pergi ke Bauhoni, bahkan sampai di sini hanya untuk mencari pendamping hidup. Pangeran Jenilu, kira-kira kita ini masih berapa kilo lain nih baru sampai? Terlalu jauh nih.
1: Wah, ini mau dapat istri cantik, malah jalannya begini. Masih jauh kawan. Ini saja baru setengah perjalanan kita jalan.
0: Aduh, saya pikir di sini sudah Nah, ini sudah di mana nih? Rame di sini. Kasihan nih. Kita istirahat sedikit dulu, Kak. Siapa tahu ada putri raja yang menawan lewat di kita depan nih.
1: Tapi, okelah. Untuk kamu apa sih yang tidak? Mari kita beristirahat. Lihat sana. Itu Pangeran Fatu Kiti. Masih ingat, toh? Dengan Pangeran Fatu Kiti?
0: Pangeran Fatu Kiti? Yang mana? Saya lupa ya. Terlalu lama nih kita sama ketemu.
1: Pangeran Fatu Kiti! Pangeran Fatu Kiti.
2: Hei Pangeran Jenilu, apa yang kau buat di sini?
1: Begini, saya dengan Pangeran Asumanu sedang mencari istri-istri kita.
2: Istri? Istri kalian kabur? Di mana istri kalian?
1: Pangeran ini ada-ada saja. Maksudnya, kita berdua ini sedang melangkahkan kaki ke sini untuk mencari calon tulungusu kita begitu.
0: Iya, jadi kami berdua nih sedang mencari wanita di sini, teman. Yang bisa dijadikan istri.
2: Kalau kamu dua mau cari istri di sini, di ini tempat, kalian salah. Saya sebelum dapat yang cocok di sini.
1: Wah. Ini nih. Kok bisa sama kita pun nasib? Kami dua ini mau ke kerajaan Lifau. Karena ada cerita nih yang kami dengar, katanya ada 3 putri raja yang begitu cantik, tapi belum punya pendamping.
2: Wah, betul kah? Wah, kebetulan ini. Nah, kita sama-sama pergi kok.
1: Hei, mau kemana kawan?
2: Pergi kerajaan Lifau toh.

0: Ada tiga pangeran yang ingin bertemu dengan Paduka.
1: Siapa mereka?
0: Pangeran Asumanu, Pangeran Jenilu, dan Pangeran Fatuketi.

0: saya. Baiklah, begini. Jika benar kalian tiga pangeran bermaksud seperti itu, maka sekarang juga saya akan mengumpulkan tiga putri saya bersama seluruh dayang-dayang di kerajaan ini. Dan jika kalian bertiga memilih dengan benar tiga putri saya, maka bawalah mereka bertiga. Ingat, jika itu memang benar pilihan kalian, silakan.
1: Baik, Paduka. Kalau hanya itu permintaan Paduka, akan kami sanggupi.
2: Iya, akan kami sanggupi.
1: Paduka, apa yang sekarang akan saya berikan pada Paduka? Mahar apa saja? Saya akan sanggupi itu. Paduka, katakanlah.
0: Bawa saja jika itu pilihan kalian. Bawalah tanpa mahar sedikit pun.
1: Yang benar saja. Apa betul kah kawan-kawan? Tiga wanita ini putri raja. Tapi kenapa tidak ada mahar sedikit pun? Ah, ini tidak mungkin.
3: Baik, Raja. Dan jika tiga pilihan kami ini benar, maka kami akan sampai di kerajaan kami masing-masing dengan selamat. Dan jika bukan putri raja, maka tiga putri ini tidak akan selamat. Kalimat ini yang dilontarkan oleh salah satu pangeran. Dan ternyata Raja Lifau menipu mereka. Tiga wanita itu bukanlah putri raja. Ternyata itu adalah dayang-dayang dari kerajaan Lifau. Surik Lulik, tempat pertemuan tiga pangeran untuk menyiapkan pasukan dan juga strategi untuk menyerang kerajaan Lifau.
4: Ah, kita kena tipu. Raja Lifau sangat merendahkan martabat kita.
5: Benar sekali. Kita harus membalasnya.
6: Hei, kalian manusia, apa yang kalian risaukan?
4: Suara dari mana itu?
6: Kalian tiga pangeran.
1: Hei, kutu busu. Kok bisa omong?
6: Kenapa sih? Malah membantu kalian. Masakan apa yang kalian bermasalah?
1: Awas kue kutu busu. Kok tertawa kami lagi? Kami ini sudah tertipu Raja Lifau. Dan kami mau balas dia.
6: Hei, kalian manusia. Berdamailah. Tidak perlu ada peperangan. Hidup damai itu indah. Buat apa ada pertumpahan darah? Ikutlah denganku untuk dengan baik-baik. Apa yang sekarang kalian inginkan? Katakanlah, hai manusia.
4: Kami ini sedang menginginkan istri dari putri Raja Lifau, bukan dayang-dayangnya.
6: Hanya satu permintaan itu saja. Baik, jika itu permintaan kalian, bangsa manusia, saya akan turuti. Tetapi ingat, jika permintaan kalian sudah saya turuti, ada satu persyaratan saja yang harus kamu patuhi.
4: Ya sudah. Apa yang kau inginkan dari kami, kutu busuk?
6: Kalian harus mencium kami jika kami mati.
1: Apa? Cium kutu busuk? Pung enak, Lai.
4: Baiklah, jika hanya itu persyaratannya, ya saya siaplah.
0: Ada apa ini? Kenapa kalian datang lagi setelah membawa tiga putriku?
1: Paduka, kami tertipu.
4: Itu bukan tiga putri raja. Itu dayang-dayangmu.
0: Tidak segampang itu kalian dapat membawa pergi putri-putriku. Baik, jika kalian benar-benar menginginkan putri-putriku, saya akan berikan satu kesempatan lagi. Dan ingat, ini kesempatan yang terakhir. Jika benar itu pilihan kalian, maka jadikan istrimu. Dan jangan meminta dan memohon untuk yang ketiga kalinya lagi.
6: Jangan takut. Tenanglah, kalian pangeran-pangeranku.
3: Kumpullah seluruh dayang-dayang dan putri-putriku. Jika malam tiba, pilihlah di antara mereka yang sedang tertidur. Itulah persyaratan dari Raja Lifau. Dengan bantuan kutu busuk, maka ketiga pangeran dapat memilih ketiga putri dengan benar.

0: Sangatlah mudah. Lihatlah di antara mereka. Jika tidak tidur, yang gelisah maka itulah putri raja.
1: Wah, aneh bin ajaib. Tidak mungkin ini bisa terjadi. Dari mana mereka tahu kalau itu putri-putriku?

0: Kepadamu Pangeran Jenilu, kutitipkan putriku dan tanah yang luas serta banyak kerbau. Pangeran Asumanu, kolam Ainiba untuk kau. Dan Pangeran Fatuketi, muti ini kugantungkan dari leher hingga kaki dan dua hambaku untukmu.
1: Akhirnya, saya sudah mendapatkan apa yang saya idam-idamkan. Tapi, saya tidak mungkin bawa ini tanah dari Ainiba Pidi Asumanu sana. Pangeran Fatuketi, kemana? Kita bisa tukar pemberian kok dari Raja Lifau. Saya yang bawa dua hamba dan perhiasan muti itu, terus kau serahkan tanah pemberian Raja Lifau.
2: Oke, baik sudah. Tapi ingat, kalau saya pilupung kerajaan, saya tidak perlu bawa lagi hamba-hamba. Karena saya suka sisa hamba dua di sana.
1: Oke, tapi sebaliknya kawan. Kalau saya mau ambil kembali apapun di tanah itu, kau jangan sampai melarang saya.
3: Dua putri Raja Lifau bahagia dengan kehidupan yang mereka jalani. Berbeda dengan satu putri Raja Lifau yang merasa kesepian.
4: Karena kau sering berburu, tidak pernah hiraukan saya. Hanya kerbau-kerbau yang selalu saya tatap. Saya nih sepi.
5: Jadi kau persalahkan saya karena saya sering berburu. Itu bukan alasan.
4: Laut saja kau larang untuk saya pergi ke sana. Saya nih hanya lihat kubangan kerbau-kerbau tuh setiap hari.
5: Ah, sudahlah. Minta saja toh di kampung bapak. Pasti kau punya bapak akan berikan apa yang kau minta. Supaya kau tidak kesepian lagi. Kan gampang saja begitu. Atau saya buatkan lagi gak kubangan-kubangan baru buat kau?
2: Paduka, putri raja kesepian. Dan dia meminta untuk raja memberikan sesuatu kepadanya.
0: Putriku kesepian di tanah itu. Apa kerbau-kerbau itu sudah tidak ada? Kubangan itu, air itu, tidak mungkin itu. Cepat kalian bawakan nyamuk-nyamuk ke tanah itu.
4: Ih, kok banyak nyamuk? Saya punya tangan, saya punya kaki, telinga. Sakit digigit terus nih. Sakit, sakit.
5: Itu udah kebun bapak toh. Suka kasih tanah yang luas, kasih kerbau banyak. Sekarang kasih nyamuk lagi. Kenapa nyamuk?
4: Tidak mungkin.
5: Bos tutoh, Fatin susuk parah.
4: Omong apa tuh?
5: Enak toh, tempat yang banyak nyamuk.
4: Tidak mungkin, saya tidak mungkin mandi di tempat yang banyak nyamuk. Itu kolam nyamuk.
5: Kolam susu.
3: Sejak saat itu, tanah yang diberikan Raja Lifau kepada putrinya disebut kolam susuk, yang artinya kolam nyamuk.

99,2 FM program 4 RRI Jambi. Ya, suara budaya Nusantara tentunya masih dari kawasan perkantoran Telanaipura di frekuensi 99,2 FM ya. Pekan Budaya Pariwisata Jambi Elok Nian 2026 mengangkat tema menjaga warisan budaya, menjemput sungai penuh juara di Taman Mini Melayu Jambi atau X Arena MTQ pada hari ini 18 Juli 2026 dibuka resmi oleh Gubernur Jambi Al Haris. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Sungai Penuh Alvin menyampaikan apresiasi ya atas dukungan pemerintah Provinsi Jambi terhadap pengembangan sektor budaya dan pariwisata di Kota Sungai Penuh. Menurutnya, Kota Sungai Penuh memiliki kekayaan adat istiadat, seni budaya, kuliner, hingga batik incung yang merupakan warisan budaya masyarakat Sakti Alam Kerinci. Selain kekayaan budaya, Kota Sungai Penuh juga memiliki potensi alam yang sangat menjanjikan dengan udara yang sejuk, panorama pegunungan, kawasan penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat, serta komoditas unggulan seperti kopi Arabica, kayu manis, dan hasil hortikultura yang telah dikenal hingga tingkat internasional. Ya, ganti-ganti untuk malam hari ini dan juga besok ya, tetap dilaksanakan untuk final Piala Dunia 2026. Malam ini memperebutkan posisi ketiga pertandingan antara Paris atau Prancis versus Inggris. Dan besok malam laga memperebutkan juara 1-2 mempertemukan Spanyol dan juga Argentina. Jadi buat ganti-ganti yang ingin bergabung nobar, silakan aja datang ke kawasan perkantoran Telanaipura, tentunya di pelataran parkir RRI Jambi. Di sini juga ada wisata kuliner ya. Buat ganti-ganti yang mau mencoba jajanan-jajanan atau cemilan-cemilan, boleh ajak keluarga, boleh ajak teman, ajak gebetan juga boleh. Jadi untuk malam hari ini juga ada panggung hiburannya jelang pertandingan Piala Dunia. Dan berikut satu single miliknya, Kylie and Tovie ya.

RI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019 dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku 100 tradisi unik di Indonesia. Karya Fathi Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 tradisi unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fathi Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa Modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Ya, 99,2 FM program 4 RRI Jambi malam hari ini untuk apresiasi budaya Kito dengan lagu-lagu Sunda. Yes, jadi silakan aja buat ganti-ganti yang mau ikutan gabung malam hari ini di 08 11 6 7 0 7 9 9 2 0. Halo, selamat malam. Halo Kang. Kang Iing.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Mas.
0: Alhamdulillah sehat sekali. Cuman agak panasnya tuh ampun dah.
1: Panas apa dingin di sana nih?
0: Kalau di dalam ruangan mah dingin ya.
1: Oh, di sini dingin lah, kena angin.
0: Oh iya, kalau malam sih enak. Siangnya yang aduh dah pokoknya. Ya, Kang enggak kesini Kang? Enggak main kesini.
1: Oh, enggak ada sempat Mas, kalau sempat malah main.
0: Ya tutup aja dulu warungnya. Ini lagi ada acara besar-besaran nih di kantor nih.
1: Benar, benar lah.
0: Hah?
1: Benar, benar mau pengen lah.
0: Iya, malam ini ada hiburan, ada kulineran, ada nonton bareng juga. Mampir sini dong.
1: Ya, kalau insya Allah kalau sempat nih.
0: Nah, ya oke lah. Besok malam juga bisa. Besok malam, Kang. Ya gimana ya, aku tuh udah kecewa sama Viva sebenarnya. Iya gimana ya? Ya sudah nggak terlalu fokus lagi sih, udah kecewa, kecewa. Iya, Kang.
1: Minta lagu.
0: Lagunya apa, Kang?
1: Ini minta judul Anak Adam deh.
0: Anak Adam. Lagu Sunda ya?
1: Iya, Anak Adam. Iya, penyanyinya Agus Kapeni.
0: Anak Adam.
1: Iya.
0: Kalau enggak salah Anak Adam ini lagu rock ya?
1: Iya.
0: Gong 2000.
1: Apa?
0: Dari Gong 2000 bukan?
1: Enggak, lagu Sunda nih.
0: Yang nyanyi siapa?
1: Agus Rapeni.
0: Agus
1: Rapeni.
0: Rapenis. Oke, lagu Sunda ya Anak Adam.
1: Yo, Mas, kirimnya untuk sama ada yang beli Mas, yo.
0: Siap, oke, Kang.
1: Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Lagu Sunda, Anak Adam. Kita cek dulu ya. Dan buat ketikan yang lain yang mau ikutan gabung silakan aja. Ayo. Halo, selamat malam.
2: Campurasun.
0: Jawabannya apa ya?
2: Rampe.
0: Rampe. Sih ya.
2: Adam.
0: Rampes. Bang Puja.
2: Iya.
0: Lagi santai-santai aja atau lagi ada aktivitas yang mengikuti malam hari ini?
2: Santai lah, kita monitor.
0: Monitor. Iya, posisi di mana sih? Halo?
2: Halo.
0: Di mana posisinya?
2: Di rumah.
0: Ya, rumahnya di mana?
2: Di 62.
0: 62 di mana tuh ya?
2: Arah Merlung.
0: Oh, jauh. Belum ada rencana mau ke kota Jambi gitu?
2: Iya. Kita mah ini dekat perbatasan antara Muara Jambi dengan Tanja Barat.
0: Oh, Tanja Barat Tungkal sana ya?
2: Iya,
0: arah
2: Tungkal.
0: Oke lah. Nggak main-main kesini nih, lagi rame banget malam hari ini.
2: Kalau kita main, Kang, kalau malam nih gimana namanya dia?
0: Kenapa?
2: Kalau perjalanan itu udah, kalau jalan malam udah payah nih jalan.
0: Oh,
2: apalagi
0: gitu ya.
2: Apalagi meripatnya kalau udah kena apa namanya sinar lampu mobil atau motor tuh hilau.
0: Oh, gitu ya. Ya, datangnya siang aja.
2: Sama siang deh kalau panas.
0: Iya juga sih. Iyalah kalau begitu. Ini kita malam hari ini kan lagunya lagu-lagu Sunda nih.
2: Iya. Ini dah tembangnya ini apa tuh? Mawar Bodas.
0: Mawar Bodas.
2: Uh-huh.
0: Enak banget lagunya. Tahu ceritanya tentang apa nih Mawar Bodas?
2: Gak tahu, kurang tahu juga sih.
0: Tapi kita enak.
2: Cuman ini hanya keturunan aja sih namanya. Bahasanya itu sering kadang-kadang sering kagok.
0: Oh, tapi
2: campur.
0: Tapi enak ya musiknya, enak, lantunan iramanya sedap, iya, begitu ya. Oke. Oke deh.
2: Salam salam ini ya.
0: Boleh, silakan bang.
2: Tadi ya.
0: Tadi Kang Iing ya di ini ya.
2: Kadewo Pitemar, monggo Pitemar.
0: Yuk.
2: Kita kebagian Pitemar ke.
0: Atuh
2: saya olah bawa sendalnya, olah sebelah.
0: Aha.
2: Pitemar ya sudah terbiasa, cuma bawa sendal ya sebelah, wae. Kemana sebelah?
0: Yang sebelahnya mungkin ketinggalan di mana gitu ya?
2: Oh.
0: Oke deh, terus.
2: Pak Budi, Amarkan, Ramblan.
0: Iya.
2: Ya, hati kita naikal. Pak Setiawan.
0: Iya.
2: Ya Yusuf.
0: Oke.
2: Utet.
0: Iya.
2: Tanggo Sado ingat. Oh, Bunda ya, Bunda Yati, Bunda Yati Sarawi. Jawati, Bayani.
0: Iya.
2: Bayani Lebaban.
0: Oke.
2: Ada Pero Aurel, Ajeng Ubi.
0: Iya.
2: Tanggo Sadayana nah, kum wargi Sunda. Anu Jambi.
0: Iya.
2: Menuju di paling kesehatan.
0: Amin.
2: Balanya.
0: Ya.
2: Tanggul Atang mau menuju satu lagi sehat.
0: Oke.
2: Para jenjena.
0: Atur
2: nuhun Kang, kita nanti.
0: Sama-sama Kang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampuratuh.
0: Rampes. Oke, terima kasih ya ada Bang Puja Kusuma di 62. Untuk penelpon selanjutnya silakan aja di malam hari ini. Halo, Kabutet.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
3: Rampes.
0: Asik. Sehat ya? Hari ini sehat ya?
3: Damang. Damang ya?
0: Iya, damang sekali.
3: Oh, amin.
0: Kakak, sehat juga?
3: Damang.
0: Enggak kesini, Kak?
3: Nonton bareng?
0: Enggak juga sih, ini kan ada panggung hiburan malam hari ini. Ada wisata kulinernya ada juga. Ini Ayah Bunda Awal aja ada.
3: Kakak kan waktu itu datang kan? Ada organnya ya?
0: Band sih, ada apa tuh kesenian Cina, tuh ada juga tuh barongsai.
3: Iya.
0: Rame kak, sini dong. Besok malam kalau nggak tuh.
3: Kakak batuk.
0: Ya mulutnya tinggalin aja mulutnya nggak usah dibahas.
3: Sampai hatimu.
0: Nggak. Kalau nggak tuh besok malam aja kesini ya.
3: Insya Allah ya.
0: Besok malam kan finalnya.
3: Iya. Kakak pinjam lagu Jalir Janji.
0: Jalir Janji.
3: Iya.
0: Enak, aku suka juga lagu ini.
3: Saya suka kali lagi itu loh.
0: Iya, gimana ya kalau kita mendengar lagu Sunda ini tuh angan-angan tuh terlempar jauh gitu.
3: Iya.
0: Kayak
3: ingat seseorang gitu ya.
0: Siapa tuh? Amin. Siapa? Ingat siapa kak?
3: Tak pingin tahu banget apa bingit.
0: Tahu banget lah, pengen tahu banget siapa sih?
3: Gak usah.
0: Oh gak usah ya, udah deh.
3: Ya di rumah lah.
0: Iya kita ngikutin aja, kalau apa kata orang tua kita ikutin aja.
3: Iya ikutin aja.
0: Oke kak.
3: Salah tuh kan kemarin kan?
0: Salah. Apanya?
3: Kamu pengen apa kemarin? Inggris?
0: Kalah kak.
3: Kalah kamu, kakak yang menang kan?
0: Oh iya kakak megang apa? Prancis? Argentina ya?
3: Iya.
0: Oh, iya kalau kakak kalau kakak fan-nya Argentina berarti besok malam harus nonton.
3: Iya, nanti subuh kakak nonton. Nanti kan ini siapa?
0: Prancis
3: lawan
0: Inggris nanti.
3: Kakak tetap megang Prancis.
0: Oh, kakak Prancis ya?
3: Iya dong.
0: Oke deh. Kalau yang besok tetap Argentina ya?
3: Iyalah.
0: Kalau aku besok Spanyol aja deh.
3: Soalnya Argentina tuh kan mau bantu Palestina.
0: Siapa bilang kakak?
3: Emang iya.
0: Oh ya, syukurlah kalau memang begitu adanya ya. Olahraga adalah olahraga gitu ya.
3: Iya, malah dulur orang juga.
0: Apanya?
3: Dulur enggak juga kan?
0: Ya dulur bukan. kan gitu kan. Tapi aku pegang Spanyol aja besok, Kak.
3: Oke, pegang lah.
0: Mudah-mudahan Argentina kalah ya.
3: Kalau kakak bisa pegang suami kakak aja.
0: Hai. Gitu ya.
3: Lagunya ada,
0: Kak.
3: Kakak numpang sama Bang Putra tadi aja.
0: Salamnya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Kakak udah sampai loh ke rumahnya.
0: Di mana rumahnya?
3: Rumahnya arah ke mana ya?
0: Ke Tungkal sana ya?
3: Bukan Tungkal dia.
0: Tapi katanya perbatasan sama Tanja Barat.
3: Tapi dia nggak di situ loh.
0: Di mana?
3: Jadi di ini nah. Pokoknya kakak putih dia ke situ sama Ija Langsung dua.
0: Oh begitu.
3: Mama Rizka, rame-rame loh, Tanyawati.
0: Oh, iya.
3: Silaturahmi.
0: Iya. Sampai
3: hebat kan?
0: Hebat lah, itu kan ratusan tahun yang lalu kan, waktu masih muda.
3: Ibu
0: kan?
3: Ibu kan ratusan.
0: Oh kirain.
3: Muda awal, rame-rame.
0: Oh begitu. Tuh.
3: Iya pokoknya semuanya bukan pamer loh, cuma nggak tahu aja sama kamu.
0: Iya. Salam aja lah lain kali kalau ketemu ya.
3: Iya boleh.
0: Oke kak.
3: Deh.
0: Ya.
3: Makasih banyak ya.
0: Sama-sama Kak Butet.
3: Lagunya kakak tungguin ya.
0: Pastinya 3 lagu ini.
3: Mantap.
0: Mantap jiwa.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau begitu ganti-ganti. Kita simak dulu ya untuk yang pertama. Bunda Wati tahan dulu, nanti masuk lagi ya. Aha, yang pertama kita simak ini ada Anak Adam.

0: mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
1: Istirahat dulu ya, capek nih.
2: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
3: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
1: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
3: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
1: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
4: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
2: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
5: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
6: Masih bersama kami, Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Ih, pinter. Hore, aku jadi pintarnya sukses. Ya ampun, ih, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
3: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

0: Yuk, Kanti-Kanti silakan kembali untuk apresiasi budaya kita malam hari ini dengan lagu-lagu Sundanya ya di 0811-670-79920. Halo, perempat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rampes Bunda Wati.
1: Halo.
0: Iya, kenapa Bun?
1: Tadi saya suara di HP sih.
0: Apa?
1: Andre.
0: Iya, Bunda.
1: Sekarang kenapa enggak ada di HP?
0: Masa sih tuh? Ada enggak tuh?
1: Kan.
0: Masa sih enggak ada?
1: Suaranya.
0: Ah, yang benar. Sebentar ya. Eh, ini ada enggak nih ini? Ah, tuh gimana tuh? Ada? Tuh. Ini ada nih, Bun. Ada? Tadi aja ada, Bunda. Kemana nih bundanya nih?
1: Aduh, mana suaramu?
0: Kemana ya suaranya ya?
1: Andre.
0: Iya bunda, ini ada nih. Tuh, ada. Ada bun. Bunda, kamu di mana? Masa sih gak
1: aku
0: ada?
1: Aku di sini, suaramu tadi hilang di HP.
0: Nah, ini ada nih.
1: Lewat denger radio,
0: banyak
1: hilang lagi.
0: Ah, hilang timbul dia ya. Kenapa ya?
1: Suaranya.
0: Hah?
1: No.
0: Ada suaranya.
1: Ah.
0: Ada ya?
1: Bersuara.
0: Ada. Ada bun?
1: Suaranya hilang timbul di HP.
0: Ini ada nggak nih?
1: Hilang lagi. Tadi ada suaranya.
0: Ini ada.
1: Harus kemana Bunda mencari?
0: Ah, itu
1: bisa Bunda ke RRI.
0: Bisa juga kalau Bunda mau ke sini gimana tuh? Ada?
1: Ada.
0: Nah, gitu dong.
1: Enggak ada.
0: Apa, Bun?
1: Ada, suaranya udah ada.
0: Nah, syukurlah kalau ada ya.
1: Ada cuma denger lewat radio, rasanya enggak sip.
0: Agak kurang sip ya kalau lewat radio kurang nendang gitu ya.
1: Kurang gimana?
0: Gitu. Iya, Bagaimana hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Menyenangkan?
1: Laris manis, menyenangkan. Tadi pagi laris manis.
0: Syukurlah kalau begitu ya. Malam hari ini dong ajak keluarganya ke RRI gitu kan, rame juga di sini.
1: Besok anaknya mau kerjanya masuk pagi.
0: Besok malam aja, besok malam ya ajak ya.
1: Insya Allah aja lah ya. Lagi bunda kan gak boleh bobok malam-malam. Ini sekarang lagi mau bobok.
0: Iya gak apa-apa, habis maghrib aja kesini. Karena di sini banyak jajanan-jajanan juga nih bun.
1: Angkat dompet deh.
0: Kenapa?
1: Di dompet habis. Iya ya, kemarin kan sakit kan 10 hari gak jualan.
0: Oh begitu. Memang transferan dari suami gak jalan lagi?
1: Enggak, kan harian, jualnya harian.
0: Oh, begitu. Iya, Bun. Ya.
1: Kalau juga rezeki harimau.
0: Oh, rezeki harimau ya, kadang gede, kadang ada, kadang enggak gitu ya. Ya, tapi percayalah rezeki kita udah diatur sama Tuhan ya kan.
1: Amin. Iyalah. Mas suara enggak jualan jadi isi dapat tarik, sembar.
0: Iya, jangan kebablasan, ntar habis kalau kebablasan ya.
1: Ya kebetulan pas di rumah habis gimana?
0: Oh iya deh. Iya bun, kita lagu-lagu Sunda bun punya stok.
1: Kumaha damang atu Andre?
0: Kumaha damang rampes.
1: Bukan rampes. Bukannya apa kabar?
0: Oh judulnya Kumaha damang.
1: Ditanya apa kabarmu?
0: Oh, kalau rampes tuh apa artinya?
1: Campurasun rampes jawaban salah.
0: Oh, kumaha damang ya damang gitu ya? Iya.
1: Boleh juga.
0: Pangetu ya, namanya juga orang Jambi gitu kan ya.
1: Iya,
0: kurang
1: bunda
0: begitu,
1: mau
0: paham.
1: Orang Jambi.
0: Oke.
1: Dikit-dikit ngerti.
0: Coba tanya lagi deh bun.
1: Bunda susah mau ngomongnya loh.
0: Kumaha damang.
1: Ngomong senata gak susah.
0: Kumaha damang gitu.
1: Yaudah nih, kumaha damang.
0: Pangestu.
1: Nah,
0: betul ya.
1: Kamu Luna nanya balik lagi ke bunda.
0: Kumaha damang.
1: Pangestu. Samulina.
0: Samulina.
1: Sebaliknya.
0: Sebaliknya.
1: Nanya Bunda sebaliknya Andre gimana?
0: Ya Pangestu, Pangestu juga gitu. Maklum ya, maklum ya, mohon mohon ya, dimaafkan ya.
1: Juga kan bisa cuma dikit-dikit doang.
0: Oke, oke, oke. Apa lagunya,
1: lagu
0: Bun?
1: Bunda dong.
0: Apa tuh?
1: Bunda mau lagu Mobil Butut.
0: Mobil
1: Butut.
0: Mobil Butut ya. Mm-mm, yuk, buat siapa? Salamnya.
1: Buat Tasya Dayana.
0: Mm-mm, terus?
1: Buat semuanya.
0: Iya.
1: Tadi Kakak Butet udah masuk ya?
0: Udah duluan.
1: Kakak Butet, karnya dipotong sama Kakak Butet.
0: Biasanya dia di akhir-akhir ya, ini duluan dianya.
1: Tumben-tumben ya dianya, belum biasanya dia sudah bobo, udah itu dianya, udah mimpi indah.
0: Oh gitu, iya deh. Mm-mm. Terus?
1: Coba kasih dana ya.
0: Yuk.
1: Kalau selamat malam tuh Wilujeng Bengi.
0: Itu apa tuh, selamat malam ya?
1: Iya, Wilujeng Bengi.
0: Wilujeng Bengi. Wilujeng Sumping tuh apa artinya?
1: Itu selamat sore, apa selamat siang ya?
0: Selamat datang kali ya?
1: Mungkin.
0: Wah, oke. Okay.
1: Belum bisa belajar lagi sama orang Sunda di Simapun, banyak orang Sunda belanja makan tewa.
0: Iya, besok tolong ditanyai Wilujeng Sumping apaan?
1: Tahu lah, selamat sore.
0: Iya, kalau nek...
1: Sana mbak, Bunda, enak ya.
0: Bunda.
1: Itu tubuhmu masuk juga.
0: Bunda.
1: Andre.
0: Bunda.
1: Non.
0: Kalau naon apa?
1: Naon itu apa lah?
0: Naon itu lampu.
1: Naon itu apa? Itu neon.
0: Naon, neon ya. Iya, oke deh.
1: Naon apa? Saha siapa?
0: Saha ya. Sabaraha.
1: Sabaraha. Siapa itu sabaraha itu berapa?
0: Berapa? Oke deh. Ya, ya, ya. Oke.
1: Hatur nuhun, terima kasih.
0: Sami-sami. Sami-sami, ya. Bunda. Iya, oke ya.
1: Sampurasun.
0: Rampes. Ya, terima kasih ya, Bunda Wati. Ini ada Bang Andi. Halo, selamat malam Bang Andi.
2: Wah, selamat malam Mas Andre.
0: Iya.
2: Apa di kabar ini malam?
0: Alhamdulillah, baik ya. Cuman agak ngantuk aja.
2: Ngopi-ngopi dulu Mas Andre.
0: Iya, gak tahu ya. Kalau bawaannya tuh panas gitu kan, bawaannya mau tidur aja Bang. Iya. Bener, panasnya aduh ampun dah.
2: Iya memang gerah betul ini.
0: Apalagi kalau siang, aduh rasanya tuh gimana gitu ya.
2: Iya, gak ada pernah rasa dingin-dingin gitu Bang.
0: Ini bayangin aja nih baru bulan 7, prediksinya sampai tahun depan nih cuacanya gini begini.
2: Ya Allah.
0: Ampun dah.
2: Iya.
0: Sepertinya kita harus lebih banyak menanam pohon-pohonan kayaknya.
2: Nanam pohon belum bisa dapat berteduh.
0: Ya, setidaknya kan pohon itu kan dia bergoyang, menghembuskan, menghasilkan angin seperti itu, Bang.
2: Oh iya.
0: Iya kan?
2: Iyalah.
0: Iya. Makanya harus banyak-banyak menanam aja Bang.
2: Iya.
0: Jangan banyak-banyak menebang, tambah panas ntar.
2: Iya.
0: Gimana minggu job?
2: Kosong Bang. Aku ini sekarang di daerah Ilir nih lagi.
0: Balik kampung?
2: Enggak.
0: Jadi? Oh ngantar kelapa?
2: Jemput kelapa.
0: Oh jemput kelapa, banyak orderan ya kelapa ya?
2: Alhamdulillah.
0: Berarti kalau begitu kan banyak orang yang pesta ya?
2: Iya banyak kan orang banyak pesta, banyak orang butuh santan kan Bang?
0: Nah tapi kita kok nggak dapat job nih ya? Aduh, memang belum rezeki kayaknya Bang. Iya kan?
2: Ya yang penting kan kita istilahnya itu apa aja yang sekarang bisa kita kerjain.
0: Iya, nggak dapat sebelah kanan, dapat sebelah kiri gitu ya Bang ya?
2: Iya, seperti abang itulah. Bisa masuk ke situ ke perempat itu sudah lumayan lah tuh Bang.
0: Ya alhamdulillah. Tapi tuh apa ya, sisi seninya tuh agak sedikit kosong sekarang Bang.
2: Memang iya.
0: Kepingin.
2: Banyak yang ngeluh itu sekarang itu Bang.
0: Iya, ya itu tadi ya. Kita mau menjadikan usaha tambahan, tapi yang menghancurkan pasaran banyak juga.
2: Ya itu. Jadi gimana caranya ini Bang?
0: Apa tuh?
2: Ya artinya kita bisa bertahan gitu lah.
0: Bertahan apa nih maksudnya?
2: ya kita kan bidang-bidang itu kayak sekarang ini misalnya kosong-kosong, jok-joknya kosong.
0: Ya kalau aku pribadi sih ya kita bertahan aja bang.
2: Ya itulah bang, makanya saya isi-isi dengan apa namanya diselingi dengan ini lasan kelapa ini bang. Daripada tidak ada kegiatan kan.
0: Iya, terkadang begini bang, kita menahan aja kita masih dianggap apa ya, entar malah nggak dihargai gitu loh bang, apalagi kalau kita kasih pasang harga murah gitu kan, wah bakal diinjek-injek kita bang.
2: Iya betul, lebih baik kita bertahan lah bang.
0: Iya bertahan, kita melihat siapa nih yang bakalan gugur gitu kan, karena karena kan gimana ya, kalau kita ngasih harga yang murah terus kan capek juga bang. Buat apa?
2: Ya, betul.
0: Buat apa kita berusaha tapi tidak menghasilkan kan, buat apa gitu ya kan?
2: Iyalah kan capek ibadah be.
0: Iya capek, ntar tuh kan bakal rubuh sendiri tuh bang. Nanti mereka rubuh baru kita naik lagi bang.
2: Iyalah betul, betul itu bang. Yang penting kita istilahnya itu tidak putus asa di situ ya bang.
0: Iya memang harus banyak ininya, apa pancingannya tuh harus banyak gitu bang. Iya kan? Iya kita mencari rezeki nggak bisa lewat satu pancing begitu ya kan?
2: Betul.
0: Iya, iya, iya.
2: Kan katanya Nur, firman Tuhan kan kulusa intarikun wa tarikun bil ilm kan katanya.
0: Apa itu?
2: Tiada sesuatu pasti punya jalan sendiri-sendiri gitu loh.
0: Betul. Iya, betul. Iya. Memang ya itu tadi aku juga agak ngerasa sulit gitu ya sekarang ya kan.
2: Iya.
0: Sementara kebutuhan kita semakin banyak ya gitu ya.
2: Ya betul.
0: Ya tapi mas santai aja lah bang.
2: Oh iya, jangan terlalu inilah, fokus ke situ, ada bejalannya nanti itu bang. Ya.
0: Bakso bang.
2: Mas.
0: Iya, bawa slow.
2: Iya bakso.
0: Iya, bawa slow aja.
2: Ada pelaku sudah dapat istilah bakso.
0: Iya, dibawa santai aja maksudnya, bawa slow bang, bawa slow.
2: Iya.
0: Iya.
2: Itu, kan? Itu saya dapat peribahasa lagi dengan Mas Andre.
0: Iya, ibaratnya begini bang, ada duit kita ngopi di kafe, nggak ada duit ngopi di rumah, tetap ngopi. Oh, iya. Bang, tetap ngopi ya kan?
2: Iya betul.
0: Oke. Jadi yes. besok udah ke Jambi lagi berarti besok belum?
2: Ini pulang ini bang.
0: Oh, dapat berapa?
2: Tadi pagi saya perginya ke sana.
0: Oh gitu, satu mobil dapat? Dapat satu mobil?
2: Iya.
0: Jadi malam ini langsung di drop ke konsumen ya?
2: Nanti kira-kira jam 4 lah bang, jam 4 subuh.
0: Oh jam 4 subuh.
2: Ya kan orang itunya kan, yang orang banyak yang aneh itu kan jam 4 subuh bang.
0: Iya.
2: Nah kan kalau jam-jam segini kan sudah banyak yang tutup, jadi jam 4 subuh aja.
0: Oke. Iyalah kalau begitu, lancar-lancar aja bang ya, istirahatnya amin, yang cukup bang. Karena kalau berkendara dalam keadaan mengantuk kan berbahaya juga bang.
2: Iya bang, betul.
0: Ya, oke deh. Kita lagu apa nih bang?
2: Lagu apa malam ini bang?
0: Lagu Sunda.
2: Oh lagu Sunda. Lagu ini bang, saya minta kalau ada es lilin aja bang.
0: Es lilin?
2: Iya.
0: Memang enak banget bang, kalau panas-panas minum es lilin bang.
2: Iya.
0: Emang enak banget ini es lilin ya.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Ajeng udah masuk ya bang?
0: Belum ada, Ajeng belum ada.
2: Oh. Iya itu saya kirim-kirim salam dulu ya bang.
0: Boleh silakan.
2: Buatnya Mas Andre.
0: Iya.
2: Selamat bertugas, semoga sukses selalu ya bang.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan kita kedepannya lebih baik lagi ya bang. Mudah-mudahan semuanya pada sehat semua.
0: Amin.
2: Buatnya. Bang apa namanya Bang Ruti kalau lagi monitor, selama monitor buatnya Bang Ramlan juga. Buatnya Bang Ajum juga ya, buatnya Bang Iin. Buatnya Yayangku yang namanya Suci Lestari itu, selamat malam, mudah-mudahan kamu dapat istirahat ya.
0: Oke.
2: Buatnya seluruh pen perempat tanpa terkecuali ya. Buatnya Bang Adi Cakrawinata.
0: Bang Andi Cakra.
2: Jangan Yayangnya selamat malam. Kalau lagi monitor, selamat monitor.
0: Oke.
2: Sementara saya itu masih posisi di jalan ini, Bang Putra. Oke.
0: Iya.
2: Terima kasih atas waktunya. Titip salam sama Ayu dan adik di rumah ya, Bang.
0: Siap, Bang Andi. Makasih ya.
2: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali di 0811670799. Selamat malam.
3: Sampurasun, Kasep.
0: Rampes, betul ya?
3: Ya, ini ketemu sama orang Sundanya, hayu kalau mau belajar Sunda.
0: Tuh, wilujeng sumping tuh apa artinya, Bunda?
3: Wilujeng sumping, selamat datang.
0: Berarti betul aku ya?
3: Ya, betul, 100.
0: Kalau selamat...
3: Tuhan Agamal, apa kabar? Mandingin keadaan kabarnya.
0: Pangestu, ya.
3: Panginten, kumaha, etanya, nyariosa, gini, kalau pisan.
0: Naon itu...
3: Bingung aku nggak jawabnya, ayo.
0: Iya. Kalau
3: maksudnya itu artinya kok bisa udah lancar itu bahasanya, maksudnya gitu.
0: Aduh. Kayaknya di usiaku segini nggak bisa lagi deh belajar gitu dikit-dikit aja deh.
3: Bisa. Bilang itu Bang Alimin aja belajar dari anak Bunda udah bisa dia.
0: Oh ya?
3: Iya, Bunda ngajarin Bang Alimin tuh.
0: Oh iya, ya aku sih mungkin.
3: Udah pintar, udah nyambung deh kalau Bunda ngajak kamu Sunda, udah bisa sudah.
0: Iya, paling aku kalimat-kalimat ini aja. Iya, apa?
3: Yang udah dicerna sama dia loh.
0: Iya, sampurasun rampes gitu. Kumaha damang?
3: Iya. Boga ka boga?
0: Apa tuh?
3: Udah punya pasangan, maksudnya nanyanya.
0: Sudah sih.
3: Udah. Alhamdulillah, ikannya terus nganggam banyak.
0: Ya rencananya mau nambah lagi tapi kepala.
3: Mau
0: nambah lagi tapi kepala udah digetok sama istri nggak boleh katanya ya udah. Kena
3: diketok puluna, kena.
0: Hah?
3: Kena diketok puluna.
0: Iya jadi takut akunya nggak jadilah.
3: Ya, oke. Kalau pintu akan hadang.
0: Apa itu artinya? Pusing.
3: Jangan, nanti kamu kena pentong kepala kamu, artinya itu pakai sapu, artinya kalau kamu mau nambah lagi.
0: Sudah kena pentong akunya, jadi aku gak mau lah, udahlah dia aja lah satu-satunya lah ya.
3: Harus setia ya.
0: Iya.
3: Macam-macam atu.
0: Ya, ntar benjol palanya kalau macam-macam.
3: Nong-nong. Kalau benjol itu nong-nong.
0: Oh jenong, bukan?
3: Nong-nong.
0: Nong-nong.
3: Ya, nong-nong. Bukan jenong, nong-nong.
0: Neng-neng, nong-nong. Neng-neng, nong-nong, neng-neng.
3: Kalau nangkelene.
0: Apa?
3: Kalau nangkelene, saya nggak mau deh.
0: Iya, aku nggak ngerti.
3: Bang, gue nyuhun ke tempatnya deh, kayak PS waktunya.
0: Apa itu ya?
3: Nah, tuh, saya mau belajar ke Bunda.
0: Lagunya.
3: Ya, Bunda nuhun ke tembangna.
0: Apa tembangnya?
3: Tembangna urang Bandung. Urang Bandung, urang Sunda.
0: Urang Sunda mah udah di request kemarin.
3: Iya, ada lagu yang sudah udah di request.
0: Yang lain aja, jangan itu lagi. Banyak lagu Sunda.
3: Bandung, ada.
0: Apa?
3: Bandung.
0: Apa?
3: Kabupaten Bandung.
0: Judulnya Kabupaten Bandung.
3: Tumuhun.
0: Oh, Kabupaten Bandung. Nah. Oke, salamnya buat siapa?
3: Untung salam nahelanya sekedapnya. Salam nayu kanggo nakang Alimin. Selamat malam bagunya kanya, selamat istirahat. Terus tentunya Kang Andre, selamat tugas ya.
0: Oke.
3: Tetap semangat ya.
0: Yuk.
3: Jangan putus asa untuk belajar bahasa. Kita enak banyak macam bahasa ya.
0: Iya dong.
3: Kita tahu. Bunda juga masih mau belajar bahasa Bugis ini.
0: Oh, belajar bahasa Bugis?
3: Iya, Bunda juga belum ngerti.
0: Sama Bang Andi aja, sama Bang Andi ya, Muksin.
3: Kalau Bang Andi udah kejalan di sini, Bunda pun ngomong sama bahasa Bugis.
0: Atau nanti gini aja, kita buka kursus aja di Perempat ya. Ya gurunya Bunda lah.
3: Enggak, kan itu Bunda tentang bahasa Sunda, dia lah Bugis.
0: Nanti yang bahasa Bugisnya nanti Bang Andi yang jadi gurunya di sini.
3: Iya, nanti tukaran kita gimana?
0: Untuk lagu apa? Untuk bahasa Sundanya ntar Bunda yang ini ya, Bunda Nadia ya. Ya,
3: ntar kalau dia bahasa Bugisnya ntar kita belajar sama dia aja.
0: Ya, boleh deh. Terus lanjut.
3: Nanti kita bisa bertemunya, kita kan tukaran bahasa.
0: Yoi.
3: Lanjut ya salamnya ya.
0: Boleh.
3: Salamnya tentangannya buat nyari juga yang masih berada di rumah sakit, mertuanya masih lagi rumah sakit. Abah cepat sembuh kembali ya Mbah ya. Terbaik itu Mbah. Terus ada Rudi Ramlan, Amar Bako, Budi Tila, Budi Solia, Naila, Tero, Anissa, Wak Udin, Wati Upa, Kak Butet, Abang Ijal, Mang Agung, Bunda Rika, Bang Andi Musim, Andi Cakrawinata, Putra Pulau Kijang, Putra RTN, Kader CS, Abdullah, Bang Nasrul, Bang Abdurrahim, Mama Kembar, Mang Aju, Bang Ijal, Kasadayana.
0: Oke.
3: Kak Eman juga tuh ya.
0: Iya.
3: Kak Eman, ya, semuanya Suci Sukarejo yang berada di Sukarejo. Tetangga bunda yang ada di sehat, semuanya orang-orang Sunda. Selamat berputar, selamat mendengarkan lagu Sunda. Lagunya Ayah?
0: Ayah, Ayah.
3: Aku mau jantokan tembangannya.
0: Oke deh, ditunggu ya.
3: Enggak uwina, hati-hatinya, asampurasun.
0: Rampes. Ya, terima kasih. Yuk, tiga lagu kita simak dulu. Nanti kita bakal buka lagi di line telepon.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
2: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Ragam budaya Nusantara, hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro4 RRI.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Andri, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini kasihan, mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
1: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat Mi. Gara-gara kamu Mi dia mogok betul ini motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Brumpar FM 99,2 MHz.

0: Bapak Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Baik, kami persilakan naik ke panggung juara satu.
3: Terima kasih.
2: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
3: Terima kasih.
2: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
3: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
4: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
5: Rompat FM.

0: Ya, ganti-ganti kita lanjut lagi ya untuk diapresiasi budaya kita malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya, Bang?
0: Alhamdulillah, sehat. Bang Putra.
1: Ya.
0: Lagi sendiri aja malam ini.
1: Gitu deh.
0: Selalu sendiri sepertinya.
1: Tapi sendiri itu lebih menyenangkan aja ya, Bang.
0: Iya, mungkin karena terlalu lama sendiri kali ya.
1: Enggak juga lah.
0: Enggak juga. Atau pernah punya pengalaman kali, Bang, ya, terlalu rame mumet juga, Bang, ya.
1: Karena yang ceritanya
0: panjang ceritanya.
1: Panjang lah ceritanya. Kalau diberitain kajian yang belakang tuh mau.
0: Iya sih. Ya mungkin belum menemukan yang tepat aja kali, Bang.
1: Betul, gak salah lagi.
0: Gak salah lagi. Mudah-mudahan segera diturunkan sama Tuhan yang cocok untuk Bang Putra ya.
1: Jadi doa juga yang Abang ya, semoga baik-baik aja keluarga Abang ya.
0: Amin, pastinya. Oke lah. Dengar yang sandu-sandu enak banget malam hari ini, Bang.
1: Lagu Sunda lah ya.
0: Sunda.
1: Lagu apa? Dua Lalaki aja, Bang.
0: Dua?
1: Dua Lalaki.
0: Dua Lalaki.
1: Siapa dirinya?
0: Dua Lalaki ya. Oke, oke. Silakan buat siapa lagunya ini?
1: Lagunya salamnya buatnya Abang.
0: Ya.
1: Semoga sehat dan juga selalu beserta keluarganya Bang ya. Terus buatnya Bang Ramlan, Budi, Amal, Budi, sama jalannya. Budi Kira, Mbak Budi.
0: Ya.
1: Kak Vero, Mbak Ajen.
0: Ya.
1: Buat Ayu Anisasi semua banyak jalannya tempat kita di yang sedang mikir dalam sehat dan dalam bahagia saya selamat bernyanyi.
0: Oke. Okay.
1: Makasih Bang ya.
0: Oke, okay, sama-sama Bang Putra.
1: Ada lagunya Bang.
0: Lagunya ditunggu dong.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah. Sendiri bukan berarti sepi gitu ya, karena memang ada tipe-tipe orang yang memang termasuk kategori introvert ya, dia suka menyendiri gitu ya, karena ketika dia berada di tengah keramaian batinnya merasa tersiksa seperti itu. Oke, selanjutnya. Halo, halo. Bang Kadir.
2: Halo, Bang Kadir.
0: Waalaikumsalam, lagi di mana, Bang?
2: Di rumah.
0: Di rumah, nggak main-main.

0: kenal, karena cuma jebol satu gawang, satu gol ya.
1: Satu kali ya.
0: Dan Argentina sudah tujuh gol yang jebol.
1: Oke okay, nah, ya.
0: Apa siapa?
1: Muda.
0: Unai apa? Unai Simon itu. Kayaknya apa ya? Gawang yang terhebat ya. Dan pun dia punya bintang walaupun kecil sudah cemerlang, Yamin Yama itu ya.
1: Iya, iya.
0: Spanyol itu Yamin Yama itu kayaknya sudah jadi bintang walaupun masih kecil.
1: Iya, usia 23 ya.
0: Iya, bintang kecil tapi sudah cemerlang ya.
1: Luar biasa.
0: Dalam strategi dan apa kecepatannya perhatikan. Cuma ada cumanya.
1: Apa
0: aku terlanjur menunggu si mega bintang.
1: Messi.
0: Messi gitu. Itu agak tidak ini cuma Lionel Messi ya.
1: Siapa?
0: Kalau mainnya ada terdasar aja. Memang sih kalau apa Mariano Martinez itu juga gawang dunia ya. Cuma tidak seperti Lionel Simon kan.
1: Iya.
0: Iya itu tuh apa Mariano Martinez itu juga seperti Lionel Simon itu gawang dunia. Tapi ini mega bintang ya, kalau dia sempat bergerak bisa gol gitu ya kan.
1: Iya, iya, iya. Sepertinya sepertinya Messi hanya asis-asis aja nih Bang.
0: Iya, karena Messi ini walaupun dia dikawal, dia gak sedih, walaupun tidak mencetakkan gol, dia tetap ini aja.
1: Supplier ya?
0: Supplier aja, baik-baik dia gitu. Cuman dia tetap jadi mega bintang, dia tahu posisi, cuman yang berdiri tepat berdiri tepat kan.
1: Iya.
0: Ini kalau sebab Messi supaya mainnya cepat semua itu.
1: Iya, iya, iya.
0: Cepat semua dibintang oleh Yamin Yama itu. Oh, apa namanya? Karena gawangnya oleh Simon itu yang apa? Yang tidak tergoyahkan cuma satu. Cuma apa? Jebol sama Belgia satu kan?
1: Iya, iya. Aku supaya kalau itu, Bang, kalau Spanyol menang wah happy banget aku nih, Bang.
0: Happy
1: banget kalau Argentina kalah. 1-0 aja cukup Bang.
0: Iya, 1-0 cukup Bang.
1: Iya.
0: Berbanding aja ya.
1: Nobar atau sendiri aja Bang?
0: Sendiri aja.
1: Sendiri aja.
0: Suka juga. Tapi aku selanjutnya suka Argentina ya kan. Kalau Spanya semuanya aku suka.
1: Suka ya.
0: Cuman aku sudah terlanjur sama ini apa mengemari Argentina gitu.
1: Iya, oke lah. Kita lihat aja besok malam Bang ya. Kita lihat aja besok malam ya.
0: Iya, kalau tempat ketiga ini itu Inggris punya permainan cepat ya kan.
1: Iya.
0: Buang tangguh.
1: Oke, oke.
0: Tapi Prancis juga punya 4 munisi kerja sama ya bisa Tapi kalau seperti melawan apa kemarin? Yang kemarin tidak bisa kerja sama itu. Kenapa? Pola permainan Mbappe itu sudah digenggam.
1: Iya, iya, iya.
0: Pola permainan Mbappe sudah digenggam. Ini Spanyol itu cuma punya kekuatan mengkuatkan lini tengah. Apa dan memperangkap Mbappe itu dengan obstacle. Ternyata betul.
1: Iya, iya.
0: Dengan strategi yang betul itu betul. Prancis tidak bisa berbuat banyak.
1: Ya, ngeri-ngeri juga Bang kalau menggunakan strategi jebakan offside. Ya kalau kejebak, kalau enggak kejebak Bang. Wah, bobol.
0: Mereka itu sudah kompak.
1: Udah kompak ya.
0: Iya.
1: Kenapa?
0: Sebab itu main di apa nih kok? Main di apa? Barcelona kan?
1: Iya, iya.
0: Jadi dia terus pemain Barca sebab teh.
1: Oke, oke, oke.
0: Makanya dia tidak bisa membuat banyak waktu melawan Spanyol kemarin.
1: Karena udah kebaca juga Bang ya.
0: Iya, orang sudah cuma intinya kekuatan ini dengan sama mencoba.
1: Jika
0: itu kalah. Memang kalah. Okay.
1: Kalah. Iya deh. Pokoknya aku berdoa kenceng banget Argentina kalah deh Bang kali ini Bang.
0: Iya. Karena waktu lama itu sudah cemerlang banget ya.
1: Hah?
0: Apa yang gak bisa terjebak waktu itu yang bisa jawab tapi dulu gebraknya dengan badan luar itu.
1: Iya iya Bang, jadi betul. Oke deh.
0: Nah, jadi begitu nanti malam besok malam ya. Hati-hati Lionel Messi.
1: Oke lah.
0: Karena sepanya punya strategis yang begitu gemilang.

0: iya, iya. Tapi Messi memang tetap harus diwaspadai nih.
1: Oh, Messi tetap mega bintang dia.
0: Mega bintang.
1: Walaupun sepanjang saya aku tahu, Messi tidak bisa dijebak. Karena dia, walaupun dia dikawal, dia tetap mensuplaikan dari kawannya aja.
0: Iya, makanya julukannya kan si Kutu, Bang, karena memang dia lincah banget gitu loh. Aduh.
1: Tertua itu dia sendiri dia tahu bahwa dari kawal kan.
0: Heeh. Nah,
1: dia harus mencetak gol, tapi dia mempertahankan yang diri
0: tepat. Iya, betul. Sebabkan
1: dia masuk aku mega bintang dia.
0: Heeh. Okay.
1: Ronaldo sudah gugur mega bintangnya, enggak bisa lagi dia.
0: Ya, dia udah ngurus api, Bang, di Portugal, Bang.
1: Enggak, ya aku dengar kemarin tuh. Aduh, ini enggak bisa lagi jadi mega bintang.
0: Ya.
1: Tapi kalau misalkan begitu masih bisa.
0: Iya.
1: Ada sih ulasannya sedikit lah ya.
0: Iya, nanti kita lihat hasilnya aja, Bang, oke?
1: Okay? Aja bagaimana ya strateginya?
0: Iya, kita lihat aja hasilnya nanti ya.
1: Apa maksudnya nanti?
0: Apanya?
1: Final.
0: Kenapa?
1: Final jam berapa malam Senin?
0: Jam 2 ya, jam 2 apa jam 4 gitu, Bang? Iya.
1: Nanti malam tuh tempat ketiga tuh jam 4 ya?
0: Jam 4 nanti malam. Oke.
1: Okay. Lagu apa itu ini?
0: Sunda.
1: Mm-hmm. Apa ya? Bunga gadung.
0: Apa?
1: Kembang gadung apa bunga gadung? Itulah.
0: Kembang kadung ya?
1: Iya, kembang gadung.
0: Buat siapa, Bang? Salamnya, Bang.
1: Salam buat nanti kalau masuk kalau ya.
0: Mm-hmm.
1: Siapa daerah Erima tahun ini ya menggarakan bazar dengan pesta bola dunia ya?
0: Iya, boleh dong kesini.
1: Tadi ada pengunjung berapa? Di atas ribuan katanya.
0: Ya lumayan, alhamdulillah.
1: Benar laporan dari ketua itu.
0: Iya.
1: Benar juga tadi.
0: Iya.
1: Akhirnya juga mereka itu memberitakan tentang apa? Oh, gubernur aja melihat apa mendukung saya malam ini
0: pengenalan. Gubernur, dia mendukung siapa, Bang?
1: LTPE itu mendukung organisasi lawanan mereka tadi.
0: Oh begitu.
1: Iya, dengarkan laporan mereka.
0: Iya. Oh Bang, ini ada Bang judulnya Bang. Ini Bang judulnya Kembang Gadung.
1: Ya Kembang Gadung.
0: Iya Kembang Gadung ya.
1: Ya salamnya buat
0: guru tadi. Yang barusan. Ada Putra RTM tadi tuh.
1: RTM, Amarkan ya.
0: Iya.
1: Pemain di sepak bola terunik terunik itu Abdullah, dia pernah sama Alumni,
0: Iya.
1: Jaya, terus Pak Agung,
0: Iya.
1: Kang Sule, Pak Sadewo, Kak Mubu yang lencir, Putra Jambi langsung jalan cinta,
0: Iya.
1: Siapa lagi ya?
0: Siapa?
1: Putra Sana Harap,
0: Iya.
1: Alpi Adi, Putra Banten, Putra Pulau Kujang, Pina di Kampar, Mama Kembar ya. Siapa lagi ya?
0: Siapa? Yang ingat aja, Bang.
1: Kujar ya.
0: Iya.
1: Ya, buat Kismar.
0: Aha.
1: Buat Bang Jeje.
0: Oke.
1: Buat semua lah ya.
0: Yoi, Bang.
1: Buat Andre.
0: Ya.
1: Kalau Putra Bang Jeje, siapa Andre?
0: Aku, tebakannya.
1: Tebakan.
0: Kayaknya Perancis deh.
1: Perancis ya?
0: Iya, kayaknya.
1: Oke. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali. Selamat malam, Pak Abdurrahim. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Bojewangi, Kang Andre.
0: Iya, selamat malam juga. Wilujeng Wengi ya.
2: Abdurrahim.
0: Iya.
2: Di Kota Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Macam mana suasananya malam hari ini di sana?
2: Oh, cuaca di Kota Kartanegara, Kalimantan Timur. Iya. Sama apa? Cerah ya.
0: Cerah. Secerah hati Pak Abdurrahim malam hari ini, Pak, ya?
2: Iya, karena baru pulang aku di sini.
0: Pulang dari mana?
2: Kalau saya itu kan banyak manggil kalau ada acara-acara.
0: Oh, manggil apa nih? Dalam rangka untuk menghiburkah atau bagaimana?
2: Seperti tahlil,
0: oh,
2: baca surah Yasin.
0: Iya.
2: Banyak-banyak baca doa. baca-baca kalau orang Bugis kan, baca doa.
0: Iya, baca-baca doa ya.
2: Iya, karena dulu saya dulu imamnya dulu di sini.
0: Begitu.
2: Dulu.
0: Tapi sekarang kan masih. Tapi
2: begitu sudah kan disekakan dulu di sini. Begitu habis waktunya enggak mau lagi masuk calon.
0: Oh, tapi sekarang tuh masih dipanggil-panggil juga kayaknya.
2: Oh iya, banyak manggil, apalagi kalau Raya Idul Fitri ya, dan Hari Raya Idul Adha. Sering jam 2 malam itu baru berhenti membaca dari rumah ke rumah.
0: Oh iya, itu berapa rumah dapatnya Pak?
2: Ya, baca-baca.
0: Dapat berapa rumah Pak?
2: Oh banyak.
0: Oh banyak.
2: Banyak ya, soalnya bukannya dari dalam keluar juga itu kan ditelepon.
0: Oh ditelepon.
2: Ditelepon ya. Gimana sekarang kayak gitu?
0: Jauh jaraknya rumahnya?
2: Jauh, sekarang dia udah pakai motor.
0: Oh, kesana kemari dong berarti ya?
2: Iya, keliling-keliling di sini. Bener.
0: Pontang-panting juga kalau begitu Pak.
2: Oh iya, makanya itu sering capek soalnya. Banyak lagi manggil.
0: Berarti kalau pulang begitu dapat bungkusan dong ya, dikasih apa gitu ya?
2: Iya, ada juga amplopnya, ada juga anunya dikasih.
0: Oh, makanannya. Iya.
2: Kadang-kadang kalau enggak bisa makan semua saya kasih pamanku.
0: Oh, begitu ya. Alhamdulillah.
2: Karena orang tua aku kan ada di Sulawesi.
0: Ada rezekinya di sana ya, Pak ya?
2: Iya, baru pulang aku lagi.
0: Oke deh. Ya sehat-sehat aja deh kalau begitu Pak Abdurrahim. Malam hari ini kita lagu-lagu Sunda Pak Abdurrahim. Punya lagu?
2: Iya, Manu Dadali.
0: Manu Dadali
2: lagunya.
0: Oke, buat siapa nih salamnya?
2: Buat teman-teman pendengar RRI Perompat Jambi. Antara lain ya ada Pak Dimusin, Pak Dicakrawinata.
0: Iya.
2: Kemudian Pak Amri Yusuf. Ya kalau laki-laki kalau anu apa namanya Sunda kan?
0: Iya.
2: Akang kan. Kalau perempuannya itu tete.
0: Oh, tete. Iya.
2: Iya kan?
0: Ketanya gitu. Kalau orang tete. Sunda, kalau orang Sunda itu akang ya kalau cowok ya.
2: Iya kan, tapi kalau di sini kekang-kang misalnya Kang Ali misalnya.
0: Iya betul.
2: Kan di sini di daerah Perompak sama Indah juga pantasnya itu pantas Sunda namanya.
0: Iya.
2: Pantas itu pesona antar komunitas Sunda. Oh. Jadi orang dari Sunda yang menyajikan.
0: Oke.
2: Kang gitu.
0: Iya. Ada lagi?
2: Selanjutnya ada Bunda Wati. Mbak Vero,
0: iya.
2: Mbak Butet, Mbak Vina,
0: iya.
2: Bu Yani, kemudian ada Bang Ramlan, Bang Setiawan, Ki Semar, Bang Ajum,
0: iya.
2: Dan semua teman-teman pendengar RRI Perompak Jambi dimanapun berada.
0: Iya, oke.
2: Saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Makasih.
2: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bang Andre.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ganti-ganti kita simak dulu. Ini ada dua lelaki ya.

0: Andi. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan. Salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Huh? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
5: Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Sudahkah Pancasila kita pahami? Ataukah hanya sebagai simbol saja?
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
7: Pro 4 FM,

0: fish.
1: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
1: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
1: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
6: Aku tertipu. Di masyarakat, jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau. Karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang. Aku bertobat, sehabis-habisnya tobat.
7: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
8: Rompat FM.

Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah kita.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Pro 4 99,2 FM.

per RI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019, dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku, budaya, dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Budaya dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur adalah sebuah buku yang membahas tentang warisan budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur, sebuah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Buku ini menggali berbagai cerita rakyat tradisional yang telah turun-temurun di kalangan masyarakat Manggarai Timur dan menyajikannya dalam bentuk yang menarik dan informatif. Dalam buku ini, pembaca akan dapat menemukan ragam cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, serta keunikan budaya dari masyarakat Manggarai Timur. Cerita-cerita rakyat tersebut juga diangkat sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengenalan warisan budaya lokal kepada generasi muda, agar tetap lestari dan tidak punah. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Manggarai Timur, tradisi, adat istiadat, serta nilai-nilai yang dianut dalam kebudayaan mereka. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang ingin lebih memahami tentang budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur. Demikian esensi buku Budaya dan Ragam Cerita Rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: dasar cupu, jelek, bau, ih, kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
1: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.
2: Aku hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
3: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
4: Say no to free sex.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada. Tentunya kembali lagi mengudara siaran sepanjang hari ini di edisi 19 Juli 2026. Dan tentunya bersama saya Vina akan menemani ganti-ganti di siaran hari ini dan juga mengudara di frekuensi 99,2 MHz dan 4 RRI Jambi. Dan tentunya ganti-ganti di pagi hari ini sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

فألف بين قلوبكم فأصبحتم

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: Cahaya Pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurlah salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita sama-sama diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan sehingga kita di subuh hari ini alhamdulillah dapat beraktivitas. Tentu doa dan munajah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa diridhoi dalam kehidupan ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, pada saat ini kita, maka dalam bahasa agama kita dianjurkan untuk senantiasa muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maka hendaknya kalian itu senantiasa menghisap, menghitung, mengevaluasi diri. Apa saja yang telah kita lakukan, apa saja kemudian kehilafan dan kesalahan kita, kelemahan kita kemarin, maka kita evaluasi. Maka di sini kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hasyr misalnya ayat 18 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tansur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tansur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri, di setiap kita ini diperintahkan atau diminta oleh Allah untuk kemudian mempersiapkan, hendaklah setiap diri itu ma qaddamat lighad, untuk kemudian memprogramkan atau kemudian setelah mengevaluasi kemudian membuat perencanaan ma qaddam lighad, apa yang kita akan lakukan hari esok. Lighad itu hari esok, hari ke depan. Artinya setelah kita mengevaluasi diri apa kelemahan dan kekurangan, maka kita kemudian membuat perencanaan ke depan. Maka di tahun 2020 ini kita membuat perencanaan apa saja kemudian yang perlu kita senantiasa tingkatkan dalam kehidupan ini. Tentu kaitannya dengan amal-amal ibadah yang kita lakukan, supaya kemudian kita menjadi hamba-hamba Allah yang tabakan antabakin, jadi meningkat dari satu tingkat ke tingkat yang lebih baik. Maka wal tansur nafsum ma qaddamat lighad, apa program kita ke depan ini untuk kemudian supaya kita menjadi lebih baik dari tahun kemarin. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang berhasil itu, orang yang beruntung itu, bahwa man kana yaumu khairum min amsihi fahuwa rabi. Kalau kemudian hari ini lebih baik dari hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Tapi kalau sama saja maka kita rugi, bahkan yang paling parah lagi kalau kemudian hari ini kita lebih jelek daripada hari kemarin, maka kita tergolong orang-orang yang celaka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kalau kita merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ternyata Nabi itu selalu mengevaluasi diri. Nabi itu senantiasa mengoreksi diri. Kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengoreksi diri? Pertama, kalau kita lihat dalam beberapa riwayat bahwa setiap Nabi selesai sholat, maka Nabi menurut riwayat tidak kurang dari 3 kali beristighfar setelah dia mengucapkan salam, menyelesaikan sholatnya. Maka istighfar itu adalah bentuk evaluasi. Evaluasi diri, apa kekurangan, apa kelemahan kita, kita mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim sampai 3 kali. Bahkan Nabi SAW mengatakan, saya, kata Nabi, bahwa beristighfar itu memohon ampun kepada Allah mi'ata marrah, jadi 100 kali dalam 24 jam, dalam sehari semalam. Artinya apa? Bahwa senantiasa mengevaluasi diri, kekurangan-kekurangan, kehilafan, yang kita yakin tentu Nabi tidak punya kesalahan dan dosa. Tetapi ini adalah pembelajaran. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, memberi kemudian pembelajaran supaya kita kemudian banyak memohon ampun kepada Allah, bertobat, karena tidak ada manusia yang tidak punya salah kecuali para nabi yang maksum. Kita hamba-hamba Allah setiap saat miliki kesalahan dan kehilafan, maka banyak kita beristighfar. Itu yang pertama. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita lihat bahwa ada kemudian evaluasinya di saat kemudian mau tidur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau tidur, dia kemudian merenung, dia kemudian mengevaluasi diri, dan bahkan dia mengucapkan doa-doa ketika ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur. Itu juga bahagian dari evaluasi diri, karena tidur itu apa namanya akhul maut, adalah saudaranya mati, sehingga di situ kemudian diperlukan juga kita evaluasi diri, konsentrasi. Kita mohon kepada Allah, jangan-jangan dalam satu hari ini banyak kesalahan dan kehilafan kita lakukan kepada sesama manusia, atau boleh jadi kemudian ada aturan-aturan Allah yang kita langgar, aturan-aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita bertaubat. Maka Imam Ali karramallahu wajhahu, menurut riwayat bahwa ketika dia mau tidur, disitulah dia kemudian dia banyak berkonsentrasi mengevaluasi diri, memohon ampun sampai dia beristighfar, astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li jami'il mu'minin wal mu'minat. Dia mohon ampun kepada Yang Maha Agung, kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dirinya li, kemudian wa liwalidayya, dia memohonkan ampun juga kepada kedua orang tuanya, bahkan wa li jami'il mu'minin wal mu'minat, memohonkan ampun orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Kenapa kita doakan kaum muslimin dan muslimat itu? Itu adalah merupakan perintah, bahkan kewajiban. Itu sebabnya dalam khutbah Jumat dalam mazhab Syafi'i, orang kalau tidak membaca doa Allah maghfir lil muslimin wal muslimat, dianggap khutbahnya itu batal. Artinya tidak sah, karena tidak ada doa kepada kaum muslimin dan muslimat. Boleh jadi ada kesalahan, kehilafan kita kepada sama kita muslim, yang tidak sempat lagi kemudian kita minta maaf, tidak bisa lagi kemudian kita bertemu, maka mudah-mudahan doa itu menjadi wasilah, menjadi perantara Allah memaafkan dosa kita di antara sama manusia. Jadi bukan kita mendoakan diri kita sendiri saja, keluarga kita, tapi kepada kaum muslimin dan muslimat. Dan jangan kemudian pernah kita khawatir bahwa ketika kita mendoakan orang, orang itu saja kemudian mendapatkan kebaikan, akan diberikan kebaikan oleh Allah kepada orang yang berdoa sama kepada orang yang didoakan. Artinya berlipat ganda pahalanya ketika kita bersedekah berupa doa. Bahkan doa kepada orang lain itu diyakini adalah doa yang mustajabah. Jadi kalau ada orang kemudian mendoakan temannya yang temannya itu tidak pernah kemudian meminta untuk didoakan, lantas kita doakan, maka itu adalah salah satu doa yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ikhlas, orang itu tidak meminta kita doakan, maka kita mendoakan kepada sama kaum muslimin. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ada Nabi mengevaluasi setiap hari Jumat. Maka hari Jumat itu ketika Nabi berkhutbah, dia mengevaluasi satu minggu, apa kejadian, apa yang terjadi satu minggu itu dievaluasi Nabi. Itu evaluasi mingguan. Bahkan ada evaluasi bulanan, di bulan Ramadan, tahunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai umatnya, seyogyanya seperti itu, selalu kita mengevaluasi diri untuk senantiasa memperbaiki diri kita ini. Karena kalau kemudian kita tidak pernah melihat kelemahan-kelemahan kita, maka sulit kemudian untuk kita menjadi yang lebih baik dalam kehidupan ini. Maka mudah-mudahan di tahun yang akan datang ini, betul-betul apa yang disampaikan Nabi bahwa man kana yaumuhu khairu min amsi fahuwa rabi, bahwa kita memang lebih meningkat, lebih baik dari di tahun 2000 ini, 2020 ini, ketimbang 2019 kemarin. Sehingga kita tentu menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa berhasil. Karena kita tidak pernah tahu bahwa dalam perjalanan hidup kita ini, kita dibatasi umur kita oleh Allah dengan ajal, batas. Kalau sudah sampai itu, tentu tidak ada lagi kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, kecuali hanya mengharapkan dari keturunan-keturunan kita berupa doa, infak dan sedekah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, maka wattaqullah. Jadi persiapkanlah apa yang Anda persiapkan untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi di ayat ini diulang-ulang oleh Allah, bertakwa. Bertakwa dalam artian bahwa al-khawf minal jalil. Selalu kita tanamkan dalam diri kita, yaitu sifat khawf. Khawf itu takut. Takut kalau-kalau amal kita ini tidak diterima oleh Allah. Takut kita kalau-kalau Allah itu benci sama kita. Takut kalau-kalau kita ini adalah salah seorang hambanya yang dimurkai dalam kehidupan ini. Sehingga karena ketakutan itulah kemudian kita senantiasa takarruf mendekatkan diri. Kemudian bertakwa kepada Allah, yang dimaksud tentunya adalah al-amalu bil tanzil. Kita beramal itu jangan sampai kemudian menyalahi sunnah, menyalahi aturan Allah dan Rasulnya. Maka tuntunannya adalah Quran dan hadis, kemudian ditambah dengan ijma' dan qiyas. Kemudian al-isti'dadul yaumir rahil, kita mempersiapkan hari esok ini betul-betul kita senantiasa mengingat yang namanya yaumir rahil, yaitu hari kematian. Artinya hari setelah kehidupan dunia ini. Senantiasa kita programkan, kita bersiap-siap, karena ketika ajal itu datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak ada lagi kemudian waktu untuk kemudian kita menunda atau kemudian mempercepat yang namanya kematian. Kalau sudah sampai saatnya, maka tidak ada kemudian yang bisa menghalangi kehendak dan kodrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita senantiasa al-istiqdadu liyaumir rahil, kemudian ar-ridha minal qalil. Selalu kita bersyukur kepada Allah. Maka kita senantiasa syukuri, mudah-mudahan di tahun 2020 ini senantiasa Allah tambah. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bahwa orang yang akan senantiasa ditambah nikmat kepadanya itu adalah orang yang senantiasa mensyukuri apa saja yang diberikan oleh Allah. Dan wajib hukumnya yang kita bersyukur, karena itulah kemudian yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Tidak berkeluh kesah, tidak kemudian menyalahkan siapa saja, apalagi menyalahkan Allah. Tetapi kita yakin apa yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik. Maka ketika kita kemudian mensyukurinya, insya Allah akan senantiasa ditambah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu, mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Cahaya pagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan, musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis muttaqaf alaihi, dikutip dari kitab Riyadus Salihin Imam An-Nawawi.

Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu sholat wajib, kemudian ia berwudu dan sholat dengan khusyuk dan memelihara rukunya, melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.

Sedekah itu mengurangi nominal atau angka, tetapi menambah pada sisi lainnya, yang pada akhirnya akan berimbas pada penambahan nominal itu sendiri. Abdurrahman bin Auf memang banyak mengeluarkan sedekah, tetapi sedekah itu pula yang membuatnya kewalahan menerima keuntungan dalam bisnis yang dijalaninya. Ada satu istilah mengatakan, giving is receiving. Memberi itu hakikatnya menerima. Dalam Al-Quran, satu sedekah atau infak, Allah janjikan balasan hingga 700 kali lipat. Quran Surat Al-Baqarah. Tentu semua mensyaratkan keikhlasan dan kebersihan hati dan kesesuaian dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagilah agar mendapat keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedekah itu indah.

merawat ibumu sambil menunggu kematiannya. Sementara ibumu merawatmu sambil mengharap kehidupanmu dan kebahagiaanmu. Ingatlah, kejayaan dan kebahagiaan yang kamu miliki bukan dari doa kekasih yang tidak halal yang sering kau pujakan. Tetapi keberkatan doa seorang ibu yang tanpa lelah mengingati dan mendoakanmu.

Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya pada setiap ruas tulang seseorang di antara kalian di setiap pagi ada kewajiban sedekah. Setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Namun semua itu dapat dicukupi dengan salat 2 rakaat yang dikerjakan seseorang di waktu duha. Hadis riwayat

Ada tiga golongan orang yang tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya, perempuan yang meniru dan menyerupai laki-laki, dan orang yang menggunakan rumahnya dengan ad-dayyun, membiarkan perbuatan keji dalam keluarganya. Hadis riwayat Hakim, Ahmad dan Ibnu

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar hari ini.

Selamat pagi, Kati-Kati dimanapun Kati-Kati berada. Tentunya akan ada kabar hari Iko, DBD mengintai Lapas Sarolangun bersama Puskesmas bergerak lindungi warga binaan. Upaya menjaga kesehatan warga binaan terus menjadi perhatian serius lapas kelas 2B Sarolangun. Menyusul ditemukannya banyak jentik nyamuk di sejumlah titik lingkungan lapas yang berpotensi menjadi sarang penyebaran penyakit, petugas lapas Sarolangun bergerak cepat dengan menggandeng puskesmas untuk melaksanakan kegiatan fogging atau pengasapan sebagai langkah pencegahan penyebaran penyakit DBD. Kegiatan tersebut menyasar area blok hunian, saluran air, taman, serta lokasi yang dinilai berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Selain fogging, petugas kesehatan dari puskesmas bersama jajaran lapas juga melakukan edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan juga pemberantasan sarang nyamuk melalui gerakan 3M+. Kepala Lapas Kelas 2B Sarolangun Ibnu Faizal menegaskan bahwa kesehatan warga binaan merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar yang harus dipenuhi. Menurutnya pencegahan jauh lebih penting dibandingkan penanganan ketika penyakit sudah menyebar. Kati-kati inilah kabar hari Iko DBD mengintai Lapas Sarolangun bersama Puskesmas bergerak lindungi warga binaan. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Sejarah awal mula berdirinya RRI Jambi. Ketika itu keamanan Jambi sangat rawan. Di tengah situasi kondisi Republik Indonesia yang tidak aman, tahun 1957 lahirlah siaran radio, sehingga penguasa keamanan butuh menyampaikan informasi yang cepat. Pemberontakan yang dilakukan oleh pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang berpusat di Sumatera Barat sudah masuk di wilayah Jambi. Satu-satunya pilihan agar informasi tersebar luaskan dan cepat adalah radio. Penguasa perang akhirnya membuat hubungan elektronik yang dapat menjangkau wilayah keresidenan, meliputi Batanghari, Jambi, Merangin, dan Kerinci. Masyarakat Jambi di kala itu sangat membutuhkan informasi tentang situasi yang terjadi, khususnya wilayah Sumatera. Hal ini membuat para petugas radio Jambi yang merasakan cemas dan waspada karena situasi keamanan serta status darurat. Petugas radio Jambi diantaranya Rosdan Tayib, Siti Nurmala, Zalni A.S., Hatib Barmawi, Nurlina, A. Razak, Ismail, Saleh Basar, M. Basir Manan, M.T. Fahrudin, dan Raden Yantik. Radio Jambi mengudara hanya 2 jam sehari, mulai siaran jam 18 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat, karena sudah dianggap larut malam, sebab penduduk kota Jambi di kala itu sudah banyak yang tidur. Di samping masih sepi, juga belum ada tempat-tempat hiburan. Pimpinan redaksi Radio Jambi saat itu Asri Rasid, sedangkan kantor redaksi Radio Jambi berlokasi di kawasan Kampung Enclek yang sekarang komplek pertokoan Matahari dan Mandala. Sedangkan studio penyiaran informasi Radio Jambi berlokasi di daerah Ancol, tepatnya di belakang kantor pos, samping kantor Brimob. Pemancar yang digunakan saat itu adalah PTT, Pos Telepon dan Telegraf. Penanggung jawab keamanan studio adalah Letnan 2 Samsudin Uban, yang kini namanya diabadikan sebagai nama jalan di kawasan Teho. Tanggal 5 Januari 1957, Kongres Pemuda Daerah mendesak kepada BKRD atau Badan Kongres Rakyat Jambi, kiranya memproklamirkan secara de facto Provinsi Jambi dan memutuskan hubungan dengan Provinsi Sumatera Tengah. Desakan ini disiarkan langsung oleh Radio Jambi. Tahun 1958 terjadi pemberontakan pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang bergejolak di Sumatera Tengah, dipimpin oleh Ahmad Hussein, berpengaruh besar terhadap Provinsi Jambi yang baru saja melepaskan diri dari Sumatera Tengah. Radio Jambi berperan penting membantu pemerintah menyiarkan informasi pergerakan PRRI yang ada di wilayah keresidenan. Badan Persiapan Radio atau Dewan Radio yang dipimpin Asri Rasid mengusulkan ke pemerintah pusat agar segera adanya RRI di Jambi. Tanggal 24 Agustus 1959 dikeluarkan SK Menteri Penerangan tentang berdirinya RRI Jambi. Wali Kota Jambi kala itu Raden Sudarsono meminjamkan satu unit bangunan di Jalan Sultan Agung kawasan Murni untuk digunakan kepentingan negara. Maka pada tanggal 17 Januari 1960, RRI Jambi resmi mengudara.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Jambi, bekerja di udara pada gelombang SW120. Mengantarkan siarannya untuk hari ini, Kamis 11 September 1960. Bersama saya, Samsul Muin Harhab. Saudara, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.
1: Pemancar yang digunakan saat itu berkekuatan 1 kW, gelombang 120 meter. Meskipun peralatan masih serba sederhana, namun RRI Jambi telah berperan penting pada pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dengan para penyiar yang handal saat itu, antara lain Sulaini Majid, Jas Budaya, Rohaya, Alinus, Samsul Muin Harahap, dan Aceng. Tahun 1961, Gubernur Jambi Yusuf Singerdikane memerintahkan Wali Kota Jambi Raden Sudarsono untuk mencarikan tempat pemancar RRI yang aman. Maka Wali Kota Sudarsono memilikan lahan seluas 1 hektar untuk digunakan kepentingan negara, berlokasi samping asrama tentara Jalan Urip Sumoharjo, kawasan Sipin. Saat itu RRI Jambi membangun gedung pemancar dan diresmikan pada tanggal 24 April 1963 oleh Menteri Penerangan Profesor Dr. Haji Ruslan Abdul Ghani. Pada tahun 1964, Kepala RRI Jambi Muhammad Nurdin Supomo mendatangkan pemancar yang lebih besar berkekuatan 7,5 kW merek SCA buatan Amerika, sehingga daya pancar siaran RRI Jambi sudah dapat terjangkau hingga ke pelosok pedesaan, sehingga membantu pemerintah Provinsi Jambi untuk menyebarluaskan berbagai informasi. Bahkan siaran RRI Jambi didengar sebagian negara Asia Tenggara hingga benua Eropa. Ketika terjadi konfrontasi dengan negara Malaya, sekarang Malaysia, RRI Jambi telah meracik acara Muhibah Tanah Melayu dan Genta Suara dari Langit. Pada bulan September 1965, terjadi peristiwa berdarah yang dikenal dengan pengkhianatan G30 SPKI di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. RRI Jambi telah mengambil bagian dan turut serta dalam memberikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat mengenai situasi musibah yang menimpa bangsa Indonesia. Tahun 1975, RRI Jambi menempati gedung baru dengan lahan seluas 1 hektar berlokasi di Jalan Ahmad Yani, kawasan Telane Pura, Kota Jambi. Tahun 1978, RRI Jambi memindahkan pemancar keluar kota, tepatnya di Mendalo, di lahan 10 hektar, membangun gedung pemancar dan membangun 4 unit rumah dinas yang sekaligus diresmikan oleh Menteri Radius Prawiro pada tanggal 20 April 1978. Seiring perjalanan waktu, RRI Jambi membangun gedung auditorium dengan fasilitas yang memadai serta kapasitas 400 tempat duduk yang diresmikan oleh Menteri Penerangan Harmoko pada tanggal 1 April 1984. Sekaligus peresmian operasional siaran RRI Jambi 24 jam non-stop. Tahun 1987, RRI Jambi membangun studio rekaman dan studio penyiaran. Tahun 2013, RRI Jambi dipercaya sebagai tuan rumah Jambore Siaran Nasional Jamsinas yang dihadiri sekitar 1000 insan radio dari seluruh stasiun RRI se-Indonesia, sekaligus penandatanganan stasiun produksi RRI Sungai Penuh Kerinci oleh Wali Kota AJB dengan Direktur Utama RRI Dr. Randa Rosarita Niken Widyastuti, disaksikan oleh Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, Menko Kesra Agung Laksono, dan Menpora Roy Suryo pada tanggal 24 April 2013 di Panggung Kehormatan pada pembukaan Jamsinas. Selamat datang di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang terus memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat di semua bidang pelayanan. Di era teknologi digitalisasi saat ini, radio menjadi tantangan tersendiri. Menjamurnya berbagai aplikasi lewat internet tak terbendung lagi. Seiring perjalanan waktu, RRI Jambi berkompetisi dengan pengembangan teknologi saat ini. RRI konsisten memberikan layanan terbaik. Mendengarkan radio di multiplatform, terestrial, berbasis Android, RRI Digital. RRI Jambi memiliki 3 program siaran yang terus bersinergi selama 19 jam menyapa publik. Dengan memberikan pelayanan, informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa. Suara RRI, suara bangsa, media paling efektif, satu suara berjuta telinga.

Ya, selamat pagi kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada. Tentunya pagi hari ini kembali lagi di Jambi Pagi Eko. Dan tentunya kanti-kanti di hari Minggu ini akan hadir informasi dan juga sederetan lagu daerah Nusantara yang tentunya akan menghibur kita semua di sepanjang hari ini. Ganti-ganti pada pagi hari ini informasinya yaitu melalui program fasilitas Liku Identitas atau Liku Iditas. Ini pembiayaan perumahan FLPP di Provinsi Jambi terus menggunakan perkembangan positif. Hingga pertengahan Juli 2026, realisasi FLPP ini telah mencapai 3.287 unit rumah dengan nilai pembiayaan sebesar 391,5 miliar rupiah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Jambi, Tunas Agung Jiwabrata ini mengatakan bahwa realisasi tersebut tersebar di 367 lokasi perumahan pada 9 kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Dan tentunya kanti-kanti program ini didukung oleh sekitar 420 pengembang dan juga 8 bank penyalur. Tentunya kanti-kanti yang menjelaskan bahwa manfaat FLPP ini tidak hanya dirasakan masyarakat yang memperoleh rumah bersubsidi, tapi juga memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah. Tentunya kanti-kanti aktivitas pembangunan perumahan mendorong bergeraknya sektor konstruksi, menyerap tenaga kerja, dan juga sekaligus meningkatkan permintaan bahan bangunan. Dan tentunya Tunas Agung ini menambahkan, secara nasional, pemerintah menargetkan pembangunan 3 juta rumah. Dan sementara itu, kanti-kanti untuk daerah, pencapaian ini akan terus disesuaikan dengan kebutuhan dan juga perkembangan realisasi di masing-masing wilayahnya. Tentunya adapun harapannya mengenai program FLPP ini dapat terus berjalan optimal sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang memperoleh akses terhadap rumah layak huni ini, sekaligus kanti-kanti memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Dari tolak informasi di pagi hari ini kanti-kanti, tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya. Dan tetaplah bersama kami di Perempat RRI Jambi.

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?

0: 99,2 FM Prompat Jambi.
1: Aduh ikan yo.
2: Aduh lah.
1: Nah, makin kurang be tangkapan ikan hari ko. Laut alangkah luasnya. Eh, entahlah bang. Ikannya pada kemana?
2: Kawan-kawan nelayan yang lain tuh tangkapannya juga kurang.
3: Yo bang, nelayan seperti kita nih dapat ikan tinggal siso-sisonya karena ada kapal penjaring ikan dengan kapasitas besar.
2: Kalau nak dihitung-hitung bang, biaya operasional laut tuh malah rugi. Tapi inilah kerja kita, dak. Sebagai nelayan demi kebutuhan keluarga.
4: Penggunaan alat tangkap ikan berkapasitas besar adalah perbuatan melanggar hukum. Jika dibiarkan bebas, menyebabkan kepunahan terhadap berbagai jenis ukuran ikan dan akan melumpuhkan pendapatan nelayan kecil.

Ya, ganti-ganti biasanya kita mendapat asupan vitamin A dari makanan seperti wortel. Apalagi sejak kecil kita selalu diajarkan betapa pentingnya vitamin dan juga mineral bagi tubuh kita. Nah, namun ganti-ganti ketika jumlahnya begitu banyak, mungkin agak sulit ya untuk mengingat vitamin mana yang kita butuhkan. Nah, ganti-ganti ternyata vitamin A ini adalah nutrisi yang tidak boleh kita lupakan. Vitamin A ini membantu meningkatkan penglihatan, menjaga fungsi saraf kita, dan juga memastikan kesehatan kulit dan juga kesehatan hormon yang baik. Tentunya ganti-ganti ada beberapa makanan yang kaya akan kandungan vitamin A yang bisa kita konsumsi. Yang pertama ini ada wortel. Wortel ini merupakan sumber beta karoten, vitamin A dan juga antioksidan yang sehat. Selanjutnya ada tomat. Tomat ini sebenarnya buah atau sayur? Nah, ternyata tomat ini adalah buah dan ini adalah salah satu sumber antioksidan dan juga vitamin terbaik. Dan juga satu tomat ini ternyata memenuhi 20% kebutuhan vitamin A seharian kita. Nah, tentunya ada makanan laut. 2 porsi makanan laut seminggu ini sudah cukup, karena mengingat 100 gram tuna bisa memenuhi 50% kebutuhan harian tubuh, ganti-ganti. Ada sayuran berdaun hijau. Nah, ini sayuran rendah kalori dan juga kaya akan nutrisi. Untuk vitamin A, kita juga bisa memilih sayur hijau seperti daun meti, selada, bayam, ataupun kale, ganti-ganti. Selanjutnya ada kacang polong. Satu porsi 70 gram kacang polong ini memberi kita lebih dari kebutuhan vitamin harian tubuh kita, ganti-ganti. Nah, ini hanya menyumbang 65 gram kalori dan juga kaya akan vitamin C, K, dan juga B. Ternyata banyak sekali ya ganti-ganti sayur-sayuran yang mengandung vitamin A. Ada mulai dari wortel, tomat, selanjutnya makanan laut, kacang polong, sayuran berdaun hijau, dan masih banyak lainnya. Dan semoga selalu menyelipkan ya ganti-ganti vitamin A di setiap masakannya. Itulah informasi di pagi hari ini. Tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
2: Aku capek, Ran. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
3: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
1: Bima, stop. Kamu sadar gak kata-katamu itu bisa melukai hati orang? Itu namanya perundungan.
4: Aku gak nyadar. Oh, maaf Bayu. Aku janji gak akan ngulangin lagi.
2: Terima kasih ya Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
5: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Kabar hari ko.
2: Ya, selamat pagi kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada. Tentunya akan ada kabar hari Iko turunkan stunting. Pemerintah Provinsi Jambi miliki TP3S. Perwakilan Kemenduk Bangga atau BKKBN Provinsi Jambi mencatat prevalensi stunting di Provinsi Jambi pada 2024 ini mencapai 17,1%. Angka tersebut meningkat dibandingkan 2023 yang berada di angka 13,5%. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kependudukan Perwakilan Kemenduk Bangga atau BKKBN Provinsi Jambi, Yulis Dar, menjelaskan bahwa sebelumnya prevalensi stunting di Jambi berhasil ditekan dari 18% pada 2022 menjadi 13,5% pada 2023 atau turun 4,5 poin. Menurut Yulis Lidar, penguatan koordinasi lintas sektor ini menjadi salah satu langkah penting dalam percepatan penurunan stunting. Saat ini seluruh kabupaten dan kota di Jambi telah memiliki tim percepatan pencegah dan penurunan stunting atau TP3S yang diketuai oleh wakil gubernur di tingkat provinsi serta wakil bupati dan wakil wali kota di daerah. Selain itu, memperkuat koordinasi pemerintah juga terus mengedukasi masyarakat mengenai pola makan bergizi, pentingnya kebersihan lingkungan, pemeriksaan kehamilan minimal 6 sekali, dan juga serta optimalisasi layanan posyandu. Kanti-kanti inilah kabar hari ini turunkan stunting Pemprov Jambi miliki TP3S. Kanti-kanti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari ini selanjutnya.